0: dugu bay lawmeme ubafu le luagu bay lun litu ni sun kate labu gen laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel way tini duga nyu hisinya tinyanu, ha wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma direk daguluma wabureme, ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duga nyu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragunina itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu le lana salbaruni, uwara luma clemente hama hibiri ha idaragubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya la diga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma ulagu nikata, Anyaga de gohumai sun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ni bungi u lidara gilan hun. Le weri timaba ilu sun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni duganyo. Samina huma lagu sun le inari nibay. Sun le gadina bay inebesei. Sun le richabay. Sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uwe iriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfli huma lao le naniyagu bay hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago, maniyagu tina luago buli ikumadi na layebe, Madari gohinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lun le nemegiru bay ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei. Le nabusa irun bay lun ti malagawon dun le lun bay hibihin luma ge bungyu. Au, resibi na li sungu bay luma sigu lau yebe lun bay neresibiruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ilele resibi rubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungi te sun lehemege rubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigini le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo itara kai la susere don hida luma ge hagambu ni la dimo rihon luagu linsi habu bungi. Aba hasubu diru ni luagu inayro ni tila insi habu ni legia. Lege kate le la rufu da habai epafura si, le hinsi e bai won, le ginyan nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung kristu buidu haganagua. Bariha li ugano won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwa bureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwe li igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu guraso luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia li lan, lung ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubo, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lungwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lungwe Kristu lung larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Lelichugu bai ugano lan na salabero ni le hagambu bai. Lege ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda ati na lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara ati nideragun lau nugu buguanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadage ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano lelichu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha nilerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laranse habungyu le meha. Aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nani ya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanun niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gine, luga jara lan hamuga harikinina, anahin kuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ihuma ani deregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabude me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luagu, deregu dagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa hongha busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, anihuguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, lelichigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa humaa luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, Hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun lagu buri kate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lagu lamburi fedu le harita guagle lagu iseri rumu, luma iseri hati, o lagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri haluagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansi ragudu balin ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinye wagubai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilana subudi lugundu labuse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigani le harita gubai hadigan.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alua humai buricata ilelana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu buricata ilelana cielo, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. lege burikata ile labri halanari meligani bungi kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto igira huma isung burikata ile iganyi yere habuni uribani anabahani luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume, itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu, lagudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguyame huma wagua lau licho au. Heremuka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bailun bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bodeme Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adiga ti uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aban lau lanignia bungi sun grigi.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lungwa subu diragudun ya laranse ya Kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na da uruba. Afuri da huma lung na subu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubu diruni ida luba la haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye ti ugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litugu ngurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le kupaisano, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu leginya giri bai justu hun. Hagia riginyanu hada agi kuriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafudasi hupaisa nule eseri bidubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregi dago huma lida hafinye ani deregi gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefenti na luago harita gola epafudasi huago luma ginyi hawagun ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginyi demasi. Mabu iganinya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sun afinya tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua hona hon me lun halihan nutila na ligilis Laodicea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luago na da irunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburugu bon Tesalonika halani gubany wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida abai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanugnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufri. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyo sunha asufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ya ha masubu dirun bali bungyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, loe irigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba loe irigu hada lanigu. Aba me tawe iridun hanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri idu huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabuneme Jesu Kristu, lun wondara gun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. icha agoi na lungwa kama bungi. Marita gohumuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate lekun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la mga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wale eredeha balin lagani Kristu ligia lubara ge gajara la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichu mbalia bungi yo lida mbolia igwa nlun heye duni wa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diruni wa sunka maha bayi hafinya yu lagu inarani. Hinsi nye ligia uribani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wa mani bungi yu huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wago bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbano lao uganu le wapuliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini dukanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me loi uribani. Hemeni gitiba lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun. Hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, ania gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalia la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ya buwejwagu, lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteniru lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, aria humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanyi mabu igole hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni lwagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti lagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenu, me megen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberuhati arievo. Dame nyaha la grigi arinaga.
1: Lida in darangi luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun te gago duan yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharu adubanya ariabu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna lunti suru anyu wama lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabureme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Viwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibagin ya hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me beresen ilun dimure lelarinya gubay bungyu hayum lugnye hiduganyo luegyen Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagubay wemenigida. Naburi hanyo garada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bay Macedonia, reide meme ba uburug Efesu lun barinya go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagia me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudig tisigene le malati. Ani midera gun lumutinya grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyero luagu. Le lumbay barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru, Anyahi adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agunhongu wa lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilung arufu dahatinya hama lidan luru dule lichu kubaybungu yulung moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya kubay ni le harufu dahabay luagu luru duligia la usaragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigu.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tiruniva, lo hago.

0: inaire ni kata ile. Ainga busere aba grigi alun alidi hatiba ila. Aba wadagma nubuiti la busere rumba ila digu. Lun alidi hatiba ila aba grigi ya. Lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigoguri. Lun ti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe la nangu lungwa. Sarago luago lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig mari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesus Cristo. Naburi hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo, bungyu levima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, Luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
1: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadala isifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahi mbanya la grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jietinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate ile kongwa duha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. lausun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagun flirun luma bungi lugundu bariti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbi wabihini inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bai luagu lige lebu bai wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungi le wima bai le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bai luagu ligia burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfuli rungirigi ya lau migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula lubara gien lida lunti aba aba hempu lubuiti honha afinya banya lida ligabri badimoreha luma bouseru lida insi habuni lida bafinye luma lida laruma bibagari lubara gien na chilirin rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba Deregdagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni. Insi nye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede tiginye tafuri idun ari yabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilani na ubo ule. Hilanyu tinya lung kata iluagu tibungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, madein hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegu wali lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti le tadigu bai kei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luegia Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune inginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, Aba afinya tuwuri o wuguri, lun ti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busemba nya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigbali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani taninya harilererun bungyu.
1: Mijiga huma abusali logo li yuma bulu baga sudan lelu watu maridu lita alefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahi uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ani ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwey sun le uribabwe. Kay sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divayin. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihin ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ayin ti le mabui dubay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubali lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuona tiluma laruma arufu dahanilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahon ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahen geigin wabai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luguya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du bali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu gine bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia riginye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyihin lubai mayara fadunla niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginyan larihiniwa, ruwala uwerigun ilun, arufu duwa la lubafu lunsunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anyega bahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugun hemenigi luagu bungyu, le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luagu. Ania gabahon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo lo Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, lani Jesu Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama se lanina e bagare le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangila luma ge wagu chi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungyu wago sag na furi du ari ebu weyuago, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eu nise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinya ni le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichu gubay won. Mabusi garida ba, lubayti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu, Mabusi garida ba ginye nao au le adairu bay lua ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga lue gin anihin la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun na purijani uganu le au na halana kei apostolo luma kei arufuda hati. Ligia na sufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungyu labun baria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi garila lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairu nina. Darila amugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideragoniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niru, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu gini ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede no sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigi le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganye no ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luago le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luago Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asupiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madawiruntu le renu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule se ha anuwa dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inariu ni kate le.
1: Ahen hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luwe yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu da ha kei kanseri. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwagda grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lung kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubare gye me lira, halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le rig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni aba me hade gangasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu labi sami na sun wada, awanda baya sufuri runi, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salba runi, gumfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali erufuda ani lelal na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lanna richagu, le lumba inibihini lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin yariha na furese, igira ladina demasi, hinsi ya timati kate le lanna ubo le lung, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kuresente lobo wagun Galacia, Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Onahana tikiku uburugun efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubome ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimore hanuei gine gua le gibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun girigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribiduti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chilihali la dan, subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na negubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariyaha alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me igadua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la sunwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafo lun larga da gun lungu. Lun ti larga dun luago ugano inarinite le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dug da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudin ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada ti maharasa kuliju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagwa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawago lupaisanu.
1: Grigia kiretan, sun anda je hama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inari ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lung houdi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inari ni. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bay anigi, ain hon grigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon la diga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hon gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidinya la hon lugundu misinya habutinya magamba ditinya sinyagu watinya hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
2: Tito Capítulo 2.
0: Ahen buguya titu, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagu la houserun. Inebe wa hagie me, buidu hachigu, derega dagu lida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya, lunti ginya buidu la houserun, keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Direge guatilungu wa lun longwe wawagu, lun lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudiniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, ererehe ina lausun ubafu, michiga ba lugar luba nguni wa kai mikata.
2: Tito, Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyu hagia me lunha digun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu ti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo, iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu du bali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa diga nsomu kata ibuiti. La diga wa gude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wa guda bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungiu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lung ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawaya sun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bai ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun ha numa banya bun mabui ga wanya hon ha hinsin habu banya won keisi duha nyulwegi kristu Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Au Pablo, le nadarunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabule me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangie. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insin ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purichin ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, Gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gamal lumo mabusa eruntina nadig nikata magunda aga buguya lau. Lun mamala lauti afosuruni flese ile, Badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru bay onesimu bway luagu atirida. Lun buma bay la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ayan adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibo agubuda habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nukabu luma ni letera. Na faye rubai bun lau sun gajara la kamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungu nu aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birhanye bun lugundu choru na luagu bagambadi ani subuditi nu luagu badiga balansigu laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun lenoba furisu nugu luege la puritiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
1: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagichagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luwir. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dhigbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ige la chibu ni wafigo haba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siyel. Nyibu haliliru buingiu luwerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga haba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni haba waiyasu lu ni haba angeli.
4: Nire ugugunye, ugunye, bugu chihada.
1: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina bugu chilu. Ligie me, aba isani ni.
1: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuko huma, sunani angeli gunu.
1: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu iter hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu chate ti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi ti le buiku buipun. Yere go ligie le buipa buipun. Lige niti bubai. Au le bubung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zudu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
4: Buguya abore mi. Dida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege wadu sunda. La waya tukubike idendo, babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibaga.
1: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Nyurupa lege nomere. Dari nichugu niye baga ni labu ni ugudi.
1: Sunga aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe iuma. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abur hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouruni un logo inarunila. Chorugu dala liginye buingiu uganu ligie won. Lau burisaini luma saragu milaguru. Luma lau sifiri sandu le lichugu bain won. Lau amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugu lumuti buingiu uba ule lumbo iliabu. Le meme wagu boy wadimure ha. Labu hakumati ha angali. Lubare gelira larien hentida lereru.
4: Kati yanusa ubire lupasandu nirvala hawagu.
5: kata yang bisa diri dia lu beber sebelah hap atau ke bumut dia akan nabu bahawa yang ahli dan malum dahulu kata bumut hilau wain bini lu mainnya besi rubu mutinya lau dia sun kata
1: dan lupa itu le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu madinya gerigia migi rutini kata lu le mama bayilan labu gini lau sun lira ari hawa muti logo mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lupa ibu wuguri gama lumo ari hawa muti Jesus le adugu boy unna bugu hawa angeli dugu lau weri guni luma inebese ilogo owe ni le la sufuri boy lau lueri lisi habu bungi wong aha ti lun lomwe kristu hawa gu sun gregi sun kate ani hei lun bungi ani lida gieti ginye ani busiye ti bungi ulun gafara hama sun lira hanyu lida lueri gu ligia lun ti luboy buga la sufuri lira bungi le Jesu Kristu kaisi aba gregia lun ligia balan aba asalbara gule gumuti ligia dandu luboy le ona haboy kai ha anu adirubanya lani aba meme uguchili ligia uwa luboy nibusi garilan lira bwingi ulun lulagwarunia kai ibirigu arinya gaini
5: na dimu na papa wagu hondi ibirigu nere mokol wagu kweri hondina adamu ni
1: arinya gati ginye
5: nemeni kitupa lwagu bwingi
1: arinya gati ginye
5: anaha ama isani uhalishi kuma ya bwingi yuno
1: itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo itara liyengi wugri la meha ginyi garau wuguti Jesusu lu meha gayara abo ila longwe gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angebo iliebi owe ni hong grigi itara liya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya ha meha aganobo nya kai idamuni laduga hanufu de luwe owe ni miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu lun lidere guninya laduga ogun Abraham liyabu lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri luliebi bala lun aba melan fadri inyutimati le guflit lau gudeme habu hongrigi lun ginye la chibu ni hafigo ngrigia lau ledere geragun lungwa logu gurua ani kaiti sufri luboi ani hauche guwale mafia gwento gayarati ginye lidere gunua lida le waucho wagun
2: Hebreos capítulo 4.
1: Guento lubaiti que ni hego la bena jureñu un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti konigi wama siyandu gulien me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apurichu hoa ligin yoganu logo ta salbaru ni un kaisi gubairugu hon wagujagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye bebelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye luboye, dida niganyi, luago mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
1: Lausun gumulani buingi luadigme iluma genveju le lagumu chubali ladega ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu ngeju.
5: Aba lemera ngungu yulida gesun lodi mari luago lisetu mei.
1: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu mwenye nido mfulashu le emera guagari.
1: Laudimure iburile, subudi wa muti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laranse rube buingi amudan lung gayara abailan hebeluru isi grigia lidon hemeragu. Lugundu adimure hati buingi yu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan larigien tida lereru buingi yu.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya gubay buingi yu metara gata homo muhanigi lung.
1: Ladiga, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingi yu logo amuweyu. Itara liya luboy iti, anihi ngwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agu meha buingyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboy iti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyan li aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. hamana tu sugu tau aba efeinto biyanguati tamana belutugu ya chilutumo wawani luma wani sifiri furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai arufu datai kala tida abai wanigi uwati nikata adugu warigutu lugayara la larama dagun loi larihi buingi furangu tisun kate lun le lumbe laguse lagudini Jesus le liru buingi le beluha libe sielu ligia wafati ebuin le tima tima ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye Kayara ati kudeme hebala Jesu Kristo le wafadi ya wun logu wedebili. Lugundu ligie gwana rugu sufriti sunlu uye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti lubeye wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube wun. Lugudeme hebala wun idere kwa lawame lau laraini lida vemege iru.
2: Hebreos capítulo 5
1: Ladega sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladega lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye Ladaka ragudun logo lifiko ngwana rugu kai kubari gu logo hafigo hibiri grigi Sinyati ladara gu aba grigi ya lungu wa fadri me leinyu tumati laulani lungu Buingi wa nuwa dirubalia Rulei ubaro ule lungu kaisi meha la susere du lungu araon Itara linya la susere du luma kristu Mama ligia icha gubai lungu wa fadri me inyu tumati laulani lungu Buingi wa ichu gubali ubaro wairi kutile lungu kaibuga larinya guni lungu
4: Nira ukugwe, ugunye, bugu shibaria.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
4: Fadiri uguya, lusundana, itreke mielu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga Dereke kwa inyo linya la lungwa, lungu lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo kristu, chiluti dan lungu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri yoni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubay, lau la sufri yonu, nyumbu iti lungu lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa gagamba di banya lungu. Aba lanungu ni buingyo kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lungu ti warinyo guni huu. Ani heri yangu tilarinya wangu mfurangu, lugundu sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru, lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumu, mege gidu narufu dhani ya burikata iletima mene yangu boi tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyiha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tinya haguragi nye banya miligi kai irahi nyu, Uwa gili kufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabwe.
2: Hebreos capítulo 6
1: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani ile mere ngubai libuguru kristu. Marita kwa wama, luaguru lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusa ragadunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu, hahaucha hama libe lubafu buingyo, haresibi hama libe sifiri sandu, Gefenti ya logo ugunda nile hasandi rubai la uhali hanu lereru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha heren gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lungu ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubai luagu. Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ra gubwingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhe yunu, hinsi ya tiyanu, afin ya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abiniru ni le nyumbu ibai huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibuingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humalibai, lau hidra agonia hiduhe yunu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agora bahati Abraham la oguraso abalerese biruni le frama selboy bungulu dan le hafinyo grigia logabale wiri kutima ti hawe hafinyo ani choru hen lige ti abankate la ofinyo uwale amukate ilu la kutihon lige luboyti la choru bali bungulereru la ofinyo lugundu busin la larufu duni furangu won wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogo lagufu liruboy la lereru Masan siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru won. Rule lafinyu luagu. Kayarati vemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyalan leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulun hasal baron. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuy luagu emeni gini le rula libuy won. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hanu ungurugune ani. Emeni gini ligia inyuguati jagurun meme tuwei belu tidan li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu a Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto a fadri hawawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimu. Lufadiri ginye buingiu le inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubay lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira Luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon. Ni lubuguru lonwe. Liye waliru buingi uligia. Aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen. Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hamagien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labiniruni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama selumagien buingiu. Ani siente lasigeneruni ni aban luagun weiri kutima la le Abini ya bai sigila ule abini rubi. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditini. Ahenti logo Melkisedek tatimura halere rubu ingi logo kai logo aban le vingwa ngili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obo barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumboy Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidula awadiga marikai fadri gu bemekeru wali hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu dale lasansirun afadri hani. Sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida agen la amu tiribu Israel na liyebu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyebu in Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le lariyan gube buingiu logu Jesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya lusunga nga itel emelu kisedeko.

0: Kumuguati luboi ti binadi gumadi le li lurudu Moisesi, la dega debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti lurudu ligi alun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwa ti dale lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesusu, le lau boi finyu lichuguwa lubara lu, lari hen ti dale reru mwingyo.
1: Finyu hali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, lari tabu, aba fadiri mbuya, lusunga da.
0: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe le frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lu sunda masi giriba ilifisi te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo. Mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumia logu hafigo ngwanarigu. Lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira. Adiga lumuti Jesusu adagara guduni. Abanagu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya. Hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ige lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudi ntima abo elida age sun le warinyo kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ige lomere lalana larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima timatu to ladigbun wabure mebuingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
1: Adiga baitia, sunkate, kisi iyawa tona lufutu kumbu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairiguti la fadiriha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye haluma buingiu. Ani buitu mati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun suina gu bai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumia ti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
1: Lariya ganyane habule mebungiyo. Lachili gobeyo, lunadudu iseri daraga, amalila na hula luma Israele. Mita abay kai daradu lena dedu bay hama hakuchagu, leveyo le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daraga. Lejeti ligi rupani ya hongua, ninye lariya bu habule me.
0: Aniha daradu le lumbay nadugni hama, Linasi yung Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari yungu aburemi.
1: Nichi kubwe niluludu, lidon hasanyuna. Aba menaburu wa nitida hanigi. Au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boy, lularufu da honi wa nuwago. Maria mboy wugiri luliduhe, nilulibini, subudi boy bungi le aburemi. Lugundu hasubudi ruba na sungu boy. Lumo gebe jiri istimaa gibi boy. Darilumu le weli timabwe, adagi. Ferudu na nukwe, guriba nile hetekwe. Marika kutugia liname, lwaku hafigo, lusundana.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rig linya le frumieti kai binad ani kata le binad haliboi wai yeligia yara fa le rig linya lun lunwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga le luru no Moisés le yawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristo on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun li luru do Moisés. Sienti meha uara gohama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludage hafigun masandere gunganya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara gudu ni burile, lun larita kwa gudu ni ya luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboe ubo wagun.
1: Mapusa nukibu adagara gudu ni ni idewese, ruru kutibu awa ungu gunu. Mabuna tibu langwe adagara gudu ni gudawari gudu, ni burilau adagara gudu ni luagun figo. Aba tindarinya gudu, Yubi hadina ubo wagon, luna dulu ni bugunda nubungi ito. Itara kesi furu ni ya la wago tita belenu.
0: Furu miye, larinya ga luwago mabuse erun la bungi yo, magunda aligia lao adagara guduni ni hao anima alugo ichuguti ya lu, ni adagara guduni guda waguti. Luwago figo, lao sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga bungi yo, leida angia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristo lari igien,
1: Nyubi hatina luna dugu ni bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi halilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda bai bungi lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lomi Hesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu hadugni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
1: Anja darato le nuwe na tukini hama lari kepo ime layu ligi. Linya lariyangu wapore. Nechi kubayi ni luru kutito hanigi. Aba me unapure tine lita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marito kutipi ya dine me logo hafiko. Ni logo kuri uribati le hatiguri.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo ulusunda. Memeke ruwa li amu adagara guduni luagu figo. Ligie luboiti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwebelu rung lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima wong lumu mbuingyo, aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tida luba buingyo. Ligie lunti luboe, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitiregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia maulumuti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malau ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Hesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun laguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye liluru du Moisesi, lun nyeng hama biyama o uru agefeyente luago, Ariangati liluru du Moises logo lunti la longwe ngrike ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru bali lidara du buingyu wama le arumata gudubaliwa ligi bugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingyu le ariangu boi.
1: Aulalubu ila baiche bidini ya grigi. Aulalubu ila faire bidini ya lagu hafiku.
0: Arinya katiginye.
1: Na kusere bidu ba ya numutu niye.
0: Fugi abu grigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa abu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye. Anna buatinya, au serua hagia uriba ligibugin gurirgu, ladaga, haibugun luma Kristu. Hibiri, sufritinya ladaga gamada go hama, hamaha uriba banya, au seruniu. Gudeme habutun meha hong ha, furisurgubany. Igira guagadatun hungwa, la ugundani, no lagidarun le huma boihue. Subudin humoi, logani la kate, huma sielu le buitimat, le siamboi lagidarun hue. Guentoti, Meferi dire humo ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni frama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
1: Maala hali afa ngembi le lube liyabi. Madale sere gube isaradu tamu. Ahele nalike rubando kubilagu mlafinye, labaga idu. Ahele feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigrige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladaga hafinye wagochago lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli lichiga aba adagara guduni buiti mati sigu lau le Latagara gadubai kai lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni latagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aweli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru mbuingiu logu lubarake boi la meha lanugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lungu wayarafadu lubuingyo, gasu wafinye nulogo, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na lelawisa rubali buingyo logo lataka rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladugu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe buguni, Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba luba ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladugu ni le lubai buingyo. Aba lafu idu lagaire gien ibidi uga lun halinyo mbo ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia. Lau sun terecha la nye, la diga la finye. Aba lagana utida ankiyapu, ligia meme ginye, la diga ba isaku, le liro iluma hakovu, le libari. La diga resibi hamuti la, furama ase meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, la diga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule la diga bebuingyo. Lau ginye tafinye sara, lau sun mehe waiya rutan, Lu tagaradu, resibi tuere ilumage buingyo, lu tagaradu. Garadu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufu lirubaila buingyo le frama se lubai. lausun lubai ti waya lela Abrahamu lun garau la nyubui ti lun gadiga wagumbui la saragu kai waruguma hasiyalu banya kai ginye lagu burisagun le larubai beya le sinyabai labahudun ilagwati yang sungkiri ke ha meresi birunga hama isun le framase lubai buingi hon gamalumu ari hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni abati hariyagun luagu mama la hagaira ubo ule hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo grige harita kumanyaita arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me lu hamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri budu hari igun nyingi aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai agaira ule siya lubai ligia uo lubai nibuse gari la buingio lu habugi ute boi la aba laranseru aba uburugu aba dameha le laucha gubali buingio Abrahamu laularia gulun lu lafaru ni lirau le Isaku hila gubailun la dagara guduni lun afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa lu ledere geruni lirau le abana guti lausu ania gali la buga buingio lun luagu saragu mayla la duga wagun lidange Isaku Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafula buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichuguni Isaku lari gulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau lau lafinye hakogu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba ladimure han logu lueri gubuingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose, lubarege boi lomi, arinyaga ti logu hafri tubala Israeli na hiptugi. Arinyaga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harinyi logu buitu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule lichu kubai uruwe. Lau lafinye Moisesi, dale wugiri hali, maha tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu niya buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati lasandira gulungwa, lau lasufri ruh unabuguni, luegen Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingiu lun, lichi gai laritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu urue. Rei deiti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga aria gulinya lu buingiu le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito lu dame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasugru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafin logo seduveyo. Aba leiguadun loba lubarierun uburuguligi. Logo tafinye rabu tomeha horu momentubai uara hamaha magamba dibany. Laduga taramudinia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kate inariak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba heredun hamere banyi. Nyubu iti ya luga bafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Ilagwatinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni. Agira waguni lau gringri luma adoru ni friso afara wagwatia laudubu asira hoatia hamida hamogwa afara wagwatia tawe fein rede itia eibu ganyatugu darugu hawogwa larugu haura mudu luma haura gabar gudemetinya meha nidiheritinya meha ouseru agia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya agia Aibu ganyatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawat. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibu ge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina gubay.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma huma guacaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gdunia achilurutinya hubion la ugundani. Saraguhanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu, lau hadugni kateile, ibidion hong. Harita go huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufri banya, kama hamuga hasufriya uara hama. Inebela Maria hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga humo inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichugube buingyo le emege irubai hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinyagu lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapatini. Kapati kayara maagiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, hapuriche bali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida ge Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeribwe atakara gudini le labuse rubwe buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufu tahabanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubwe hamuga genye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busiye wabwe buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abwe lan nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida nge oweni honiri mudun le weritimabwe. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. lungayara abayla hadugni lugunda werikuni lung Kristo lung sunda itrala niduhinu ayumura guati na lung heresi biruni dimurele aburhana albehun tida murusungara dato nasubu diragudu nyeginye hun logo furihalila waduhe timoteo furisugugi ahinyubu ifrese nanugubay numagwa damele nidi arihon mabuiga ninyan hon sun tabutigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lidan wafinye mabuiga hanya italia na hun binelo buingyo sun huguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud.
4: Hanugunya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi ha bobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lakirigia bile dibu, ke bisi yango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfuli raba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai timadugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi wuguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufudu hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufuda ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufude loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lian lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariya muguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti le la digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. to horu li da dan lesi gulbe. Sibi lumut bungiu kai si richagwa tu logu kate le ta digbe da meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu li da gen amu uma. Itra kai hilanyu li la ugubu ahi uwa tubai uwani li da. Hilanyu li gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduño, molumuti anyahe la sarago hida ichagu tenhongu arufu da tia melereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun, wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayarati wa buguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye ugune. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu wa buguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumutu la busera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lau murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu wati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au lelani na ubo lira, lelani na hasami na grigia. Lelani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unyei luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha, gama bali lichu au leluma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti lebuidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, ladiga buriluriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lumu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu gube bungiu, la duga tarenhe le reru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gwa lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion le rere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lu bungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mwe huhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo ligeme hugunda luiru ni me luagu hifigo. Unabugwa gda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimre hama vuri ba hawagu hi birigu le adimre hati vuri ba lwagu liduhe o ladari rula liduru ladimre hanya vuri ba lwagu liluru du kristu ani ladari ru yemege itilwagu ai hadugalira lubarage hadugni le lubai be lurudu hicha gunya hungu kaisi agusere gudati abar gunya gusere gudati le ichu gubali lurudu ligia lerigu gabafu be lula salbaha o lula gunichagu ai buguya katinyi dibuge lu badari ru liduru amu Bento agambo humai kate le huguye le ariyangube.
5: Wadi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lao.
4: Ida lensa hasubu diruni kaba la susirad haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariyangari gutu hamuga.
5: Ahe buse bungio, wabagaridu. Apa me waduk nile olir?
4: Ahi tihugu ya hadimure halau pantu logu katile hari tegu bay hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubai ti subudi habu bay lu ladugu bui ti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katile hugi erisi teh haburi bay gaburi. Tulu haliora lu hayahu ha. Wago huge me logo buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu, Hamuri ya hanya dagi meti ya hagie huwago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu huguye me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luigin Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girige gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame gie le hariegu uwa luginye uwa la. Masiye diru lamga hubungiyo. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiyo. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiyo sanditi inyiro gualeime. Ani ahin ginya figo hali luboy, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue me huogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai gurige le richagwa bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu aba ya lahu yu huya aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budagduni, subudi humai logu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salbaru bumla luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumi etu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
6: Au Feduru. Abalani Jesu Cristo apostolo namburu nyongara da tohun hugu yalani gubungi ha chagagu banya bogudi lwei hageira lobo gu ponto galacia cappadocia
7: Asia luma Bitinia. Huguya le, anua dira laya baya bungiu ugu chili, luma gina meha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gida ladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma gina bungiu. Ruma ma uweidi gunilu bungiu, le lugu chibei wabude me Jesu Kristu, luago luweini lugude me hambu bon. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lube la dura rulusun da, le sinyambi la dasairu. Sian ligia la feri drunei lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana baila, wabihi ning asal barune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luagu murusunda. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Isi ating Jesu Kristu hun, lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweini afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau sarago duari, Adumre hetinya meha luagu areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subudi ragudu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lido mburidan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu.
8: Sandu huma, lugundu awa, sandu tina.
7: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia. Lun tihuara du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege tiluagu. Luma gien lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile,
9: Logo lubei ti rafule sei la tila gua Cristo lido lagumu ho dale. Lida gnye Cristo. Aba hiabi lu hafinye no luago bungi le asare kdubale in Cristo lida gye oveni. Ruli gya weri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinye run eni ruku mei sun hemeni gi luago. Wento. Lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gi luganyana bela hisinye dun. Idun enyu luegi Jesu Kristu hun le timatimat. Lunti lebeti hisi engu huma hongo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigube ibagari. Le ginye adura rubai lu sun dan. Tarinha hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi hawairi ke lufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi lufuliri.
9: Ahin lerenu bungyu duratu lu sun dan. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larinho agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
9: Ligia lubeiti. Igira humei sun luwiyeri buribani. Sun igeni. Bianguala igibu. Gimugo. Luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyin figiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun aturi hanun lerenu bungyu buidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungyu itara linya ke aba dubu anua diruti lege begi ti saragu. Itara linya lubei ti huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lung Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itar huma ke fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu siyo, dubu le timati, aba dubu anua da hunti lege begiti.
9: Weri ti le begi dubu ligia hun. Huguya le afinye libei. Ahen ti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu me bere se hama abu nutinya. Ligia le dubu le timati.
9: Ariyenga ti ginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
9: Hama digi banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lu sunda, keisi laranseruni bungyu. Ahen ti huguya le finye bi luagu Kristu, aba rasa nua da hun tiye huguya. Fadiri guha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anua diru andu, lunga dumre han luago burikati buiti le ladigbei bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu nia bungiu huguya. Weto lumutu nia hadun. Ua tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buha li bungiu hun. Idunhe yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano tinha bongo di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migra guagdu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba yan lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. que si lani guama babure me Cristo, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ya ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, luna habanya lu habai chuniaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adiga banya buit. La diga busienti bungiu, luha diga nile lu baibe. Luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusen banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mousera kumei livrei, luha diga nile buriba bai. Lubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburile lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
9: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate i gebegi bai sarago ligi buge bungiu. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagari de hama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu igu dakuma abiniruni. Lugundun, lungheresi biru abiniruni lumage bungyu, laguaru. Lugundu tarian.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Tú me guías.

0: de esseri veduti, adega lei lausung ere le licubei bungi lu. Sun kate le hadegubei, adega humei lida aba I gabri le lunti licugunua ueri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna beling ueri guni lumo ubafu lu sundan itarala. Nidu hei uhise tianu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya behasi gragueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragi en lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulesei vatun, ahun anabu luegi en lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meter ulidu kate le miabiti lu midi. Ahinya ti ya sufri ramuti luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi. Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la, lichiguni, weiriguni hung demele latiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agaguduwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudi nyuhume lagu ligia meme laginye, Hasufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniru nivon, leginye aguwa rubai von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. le na nugu be kesi aba iduhe uara guati. Lunichu gu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itara bay kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru, capítulo aba.
0: Au Simon Feduru, aba servidutlu Jesu Kristu au, aba ginya lani apostolo. Naburu hungara da tohun, Uguya lea finya libe ke waguya. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudne in Jesu Kristu, lea goro bivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubri katele la gufri ribungi usun lea frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungi u, luma lunge sefuru luei la gubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugua ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugua. Ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin bai brikate lira hida le tima timati. Mama bai itara guargu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile ua bai kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti. O aba la chati tarihi, gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti niduhenyo, afa guhama luhendere buguduntima, lau achoruni luagu bungiu la agua rubalun, eni anua diralun, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, ua la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibei. Ligia narita guag da meme badin lubei luagu. Aun su subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidina la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guag dunun, luagu luwiyari I bagari le lubei ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, Na dugu bay nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, ariha omuti dan lelichigu bay bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumala libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Aniha dirui, lehisi ebwine, leaube ume bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba fulasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyara ati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni habe derega gotia hongua lubungiu, Dimuri buri luma geti bungiu hadum rehabai lugundu sifiri sandula adun rehabalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banyalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba banyafala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisinya sensu hon. Asagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen, agura bahei luweiri lagusera guduninya. Ua tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha bababanya. Aba lona hanigura hawagu girigi haguya, noere gynyen le purichi ya bain honga fiko tiyan luha sakri ha, hama ya sed girigi ya labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigi ya uribati ha luba ya hayabi hari hiye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, aba meha wugiri buiti, leweri beli dikere luagu libi ya hagaburi girigia vuribati ya lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia tidan lanigi, lularihi ni luma lagambu ni kate buri vuribati leha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lun, luei au chavaguni. Igira laya havuriba panya, labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya. Barugu wa tinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anaba rigu hamanya. Ibini angeligu. Da usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadunu. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, ua tigumfara nda hama. Hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfara nda hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. Lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Dale huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luweri habagaridu le lanina buligo. Furama setiyan liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. ahanya abur kalido buri katele, lunya largu duninya, buribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigi laha subu dirunin, abahigiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon. Havagu laguflira linaru dimurile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agara bahatu buir huswampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inarinit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha harinya go bai profeta go. Luma luago luguma din vabure me Jesu Kristu le vasalva regule. Le meha varufu dahabai vagui apostolo go hun. Lida ge sum burikate le varinya go bai. Rutima hume le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho da. Anyahi banya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinya gu neiluri ba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristo. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bai ubo. Mabuse rutin hasubu dirune luago la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune meke milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lulu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu von. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Su anha la agura bahi burikate ile. Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburi habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo bai bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loe heyedunu girigia buribatinya. igra gudei arufu dahnile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabureme Jesu Kristu lewa salba ragule. Avance huguya melida lisi habu, uweidi guni lun, kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburuhanyu burikateri lehu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hosombadi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru ugunye richagu. Lida ugunye Jesu Kristu ferudu na la, wafiko. Ani mamarugu wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingyo, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di wala aba luma. Le ariya kuti logo lida nya la aba luma buingyo, Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudu nya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libiri gu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi gudu ni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburi ga. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingyo hifigon ladiga Kristu. Agibrigo, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo, uguchili. Naburha bai huu, agibrigo, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be luma panta luogu irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua Furangu logo mama la wanigo letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburu hamboi ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanyalogo Jesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia araida humai lubai uganu le hagambu e luma gen frumieti tida hanigi. Ahin hadiga itara herederu baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Heresibi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi larinya kuni hesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya ani sifiri sandu le lichugubi kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufu da hun lugundu arufu da halumuti sifiri sandu sun kate hun ani inaruni larufu da habai mama iyeni. Lida huma aba luma kristu segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma kristu ludame la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwawagu ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu buingi uguchili dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu buingi an inari ni logo lirahunyu wa ma ligia sinya habali wa lani gubo gufanda lugundo ibidi ya gili Hesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu lirahi hadiwa buingi ugueto ane lausun marufu dugi ili la won kata badiwa la lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale lagiri budu kristu itara waba la kailigia lugundu warihu boi itara kailubai ane sun le agura bahabali burikatari le haruma gudalumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi kristu ane tisun le afiko hoboi dirigu wa lumuti liluru du buingio lugundu lau kata ile figo ube ladira wagua liluru du buingio subuti humali logu lunla la gitaruni Hesu Kristu wa figon lebi ubo wagun logu ginye uwa la nimurusu figon logu sun luba itile lita abo yaba luma mama lita nye figo ani sun le lita abo y figo marihi lagi li Hesu Kristu ibidi ya gili ginye lun nirahunyu uwa la eyedutu aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabai. Kaisi richagwa la Hesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indire buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ula buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubai o misi habu la lun liduhe luwaigin Hesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bai lumage furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wamawu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digube kain, ani buiti le la digube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lido ngibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loege Hesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Hesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti aba la isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate, weri timati buingiu sigu ta waningi. lugundu subudi la sun kate ilu. Ahon madari ilu waningi duru wa wago, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu giyon buingi ulau vemeni gin luago. Logu lichu kube la sun le, wamuri habo ilu mawon, lugundu, gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wamale le awe lagunda. Lugumadi mbuingi yon, luwafinye nu logu Yesu Kristu le liru, luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha, larinya kuni Jesus won. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe won.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, insiye tinganu, mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, mbuingiu la adimur heboe hayumu lugugi. Hocha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida bai grigye liji. Agamba ten logo liabi bala sifri liji. Ani ani hali ubowo. Nirahunyo lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida bai. Sigur lao lani mafia sifri le hada bai lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ego wa maa wa magwa, lugundu lumage buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi agili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yenlu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa maa maga lidagi. Ani haa isi yani bai. Mama logu wagia laa. Hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lire ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi yatinya nu. Ahi hinsi yediwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi yego wama wamago. Uwagili ni aba arihiti buingyo. La usunlira, ahwa hinsi yego wamagwa anihi buingyo wada. Ani italalinya warufu dini visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lidanya diwa la aba luma abu ingiu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia guwana rugu ariha wama lilire abu ingiu. Arinya gawamoi logo lula la salbaro nuwa launa hibu ingiu bo wagun. Furume guwarugu le afinye ruboi logo lire la abu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida mbuingi, ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Italalinya wayabu asubu dire luma afinyera logo insi nye wama lu mbuingi. Isi yani mbuingi, ani le abagari dunya lida isi yani la bagari dunya lida mbuingi, ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Italalinya wayabu ilu insi nye la mbuingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigia ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri aba grigia lun, le ariha lumuti siya ba ije hinsi ala buingi ulun le marini lubai. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi haboti lubuingi ulun tiginye hinsi ala libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bai age li rahinyu banya buingi. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi hinsi habu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi ala buingi won ani adiga wa mo ile lubai bai hinsi ye hama ginye li rahinyu buingi won. La digu no le lubai bai buingi won. Ligia isi habuni bailun. Ani mere ngote lagufuliruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingio ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bailogu Jesus ulan lirabu ibuingio. Ligira gunye gayara laganyi runu luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibailauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tina la niji logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingi u logo lirau. Le larinya kwe buingi u logo ruha li la ibagari magumu chatiti won. Ani, lida gine la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lirau buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bwe luwago lirau buingiu, lun hasubu diruni luwago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luwago buingiu, lugundu subudi wa muti luwago aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luwago agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye luwago launabu wadi wala. Ahengari haba grigia logo la dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi itu lun buingiu. Aba lichuku buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni. Malati lo la furi itu nwa lu buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi logo chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyimbu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
3: Tibiye maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabure me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi hareini, agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungu abagari dun. Gweton te nitu, ayumara guat nabun lun insiya gua wama wama gu mama gumadi iseri le nabur habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi atida mini la isiani lun wabagari do segun luguma di buingi ani luguma di buingi lu wabagari do lida isiani kaisi wagambu ni luma ge furumi atida ayahan sarago ege hatia ubowo ama finye bunya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu bobo le itara bai ligie le jebe le laga ni bai Kristu koni gu huma hawai loi heferi diruni le nyugui bai hun lidage huadig mari logo Kristu resibi huma ime afaye ruaha da yergu bai frume gorgu le adire iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu uati buingi uluma Ahen tile eredo ti lau la rufu dhan Kristu, anihen buingi u ugu chili luma, luma buingi u irahu. Ahen achili raba angrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humai ubi. Mabusuru unhuguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate ilunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuseru tina abirhe gunani hun. Agora batina nidi ariho lun nayan huma lun lagufuliru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
3: turuwali garada apostol Juan
6: aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobu numada gayo lehinsi bainu lego muti Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida mba ibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboe hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gu luma inaruni. Numada, Hinsia tinu, bui ti bouserun, lida servidu ni le badugubai, hon waduhenyon loigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abang da guatinya, ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawaiyesun, lida aba igaburi le auti lagunda raboingyo. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata, Hama ke ha ibide habu manya lubu ingyo. Ligia lunti lubuye weteni run. Hon lun vitere guninya leda la purichi honiwa ina uni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe. Lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubuye tinyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Ada agwa timaraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu, ani inari ni logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile, ani subudi umuti logo inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti narinyangu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise, abameti wayanuha. Buma la darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
3: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lulasubu delegadini hon lanigu kata ileburi lumboi lasusere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariega lali Juan inarini, la usun le larihu boy, anige feti luago lugano te bungiu le meme la chororu boy Jesu Christu, flese watinha ha alihati, hamaha agambuti la liho uganu le eresi biru boy lumage bungiu, adiga hage gasu lo kate le, buruwanyu boy ya, la diga jarafa li dan lula susere dun.
7: Au Juan, la burra en Juan Tila en el sede de la historia. Recibe un marini, luma darangi, luma que bungi, le viva, boy, luma que lubarague, la comiseronda. Viva ligue gueto, ani, le luba y liabi, luma guie, hamagi, sed zifirigu, ha ligibu que baña lala na la ruina. Luma luma que Jesucristo, que fe de le gunfulibe, le frumia bay, asar utilida que oveni, ani gabafu ligia, hawagu, uruigu, ha uboa gubay. Hice tu alu Cristo. Ani chibala adua lidange wafigo laulita. Adiga ladua urue gume luma fadri gume luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibay. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri yugu. Harigu bay sungrigi. Ibi nigie haafa rubali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
8: Au alfa bay luma omega. La guma se haluma la umu chagule sungkate. Tinha la ino bungi le sunti kapafu. Le viva per il lungo e lo pare che la come saluta. Viva di chi è questo, anni le nube li abbi.
7: Au Juan, hidu e luoghi Jesu Cristo, gafarat na huma li da la rue habungi. Suvri adi na uara huma luago Cristo. Recibi adi na ghiye gurasu lumagi. Redit na derua luago buhu le girbi patmos, luoghi na puriceni le neno bungi le la choru rubai Jesu Cristo. Luago abba veju di masu, abba nere denun labugi, lubafu si frisando. Aba nagabu aba umala li renti na naga gen kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburga boi sun le barihu boi. Aba me bonga anu kara da tuguya hon tila na sedu li vili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
7: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri ha boi nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Lumaba beli tigolu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidiburi kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wogu wali. Le dawa li lido regi. Renti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya ngaba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lausun lere, dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi lade, gamalumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
8: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibay, au abumu honi, ani le mima bay, ilat na meha, gamalumu gwenton mima atna lusun da, ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo, Aburha bay lubay ti le barihu bay, le gueto bay lumele lube la suceredon. Anihal, anichi ubay sedu warugu maha barihu mañali danu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu gol. Sedu warugu maha guía, sedu tani ligilis angelio, sedu ti lebu sanu delu, había sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Boburga lo angeli le tina biligilis to efesibo, maniaga mejón. Itra lia naniago, aule haube sedu warugu malinda nu ule nowe, legia eibu gube la bagna was sedu lebu sanu delu legol, subuti muti son leha degube, subuti muti le tere huati mariluma hagurasa, ani subuti numuti lago signala hafa unia hauriba me, subuti numuti lago hosha wahumanya la ha aniago me lago apostolo hama, ani mama apostolo hagi, ani darihuma li lago ye hama, gagura suhagun, ani sufri huia sarago lina huati marinuago, mabucha nuga huago. Lausun lira, anin aba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, anin asakri huma. Hadiga humi kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstre higabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere u kati lebu harudu bai Nikolai tegu hum, luma buri kati le hadiga bai, legia iere gubai no.
9: Le garike iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida gya titi bubwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Babur haluan hili le kitab iligi listo esumir na bong. Baniya ka meho. Itra liya nariya gong. Au le furu meti lumale gong moho ni. Le meya owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lao son lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti giye lau adimre hama haariya gumaya lau kuri yu hama uri bati huwao. Mama amo kate hagiya luidi gelani gu hama mafi. Manu de da huma lue le lube ha sufri ni. Lada ruba mafia fio hada ni furisi rugu lo locho ogun mafia sun hugui ani ha sufri ruba sarago lo agutisi wei gumfli huma numa dari home aba menichi ni ibagri magu cha titi hom hafai ruame
9: le gariga irugu bai lula gambu agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
8: hagani rutinya masu ruba nyalida gelibia ma oweli babur haluan ne lile tida be ligilis to perga mubon bariga meho Itaralia nariya gong, awle gama baru efek atau gagil gong. Topiang gong amana. Subuti nuhu tinggi elwa muli dalam fulah lain lupa ilala nalarui ham mafia hagana. Ane lau sulira, numa memenye dun. Minggu humagi lehafian nuago. Ni ipi nuli dalam lelah paru bayang ti pasi lek efek bay buit nuago lida fulah lain lupa. Lengi lupa lagu madi ham mafia. Kamalumu, ane buri kate gadil gama gunta tinalau. Lawanya lelah fiu gurigia, huma yara pergamu. Hama banyak higi runikati leme haloru tabi balam. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafiko guduni Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguari. Luma luhabagre tolida ahoru hali. Anya higini hama banyak higi runikati leme duri haloru tabi Nikolai ka guhuma nye. Ligia lupaiti, asakri ha huma, ahi madirka huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagainta guhama gurigi hadiru balindu likati ile, tau efein to afru domo ni imbulu gugine.
9: Le gariga irugu bai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le agani uti, nega tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu naruti lono lau aba ili iseri buruwa nyuluagu, le ibiti eti ni kaa on luidige lono le eresi biobale. Babur haluan heliletina bai ligilis toti atirabon, baniga meho, itra liya nariya gong aula lirau kumbiyo le itra bai agu ke watu gemeti. Leani nuguti ke bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu hafinye. Esere kitu lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti kwento loi meha forumi. Kamalumu, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariya wukon lau profeta ta animama ni. Luteyedu negrigia lau taruta ahonani gulung haganon lida ahoru hani. Luma luhengi egi nilea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabay, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni narihaw, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wanayi metirangi ni ama hagabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagun, ahi gubayri gihigir hatagun ni kate leburi tadagubay. Italaluga tasubitiru ni sun ligirisi, lagu subuti nani lebe aritaguni lumatebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hitage segun lela dugubay. Ahibi hati atira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili niyegie asiku tirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafia, nichu batinagie ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi, hagani nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami, itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no, apa mehaguma tiru ni nechami guri lau badu lani na guma tiganile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kaisi sauti rule lauti moa. Nishi kubongi ya walugu matolani na binafi hon.
9: Le gariga irugu bai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluan helile tita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hon, italia nariya gong aule hau bilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dugu bai. Subuti numuti lau hilang hingga lau song arinya gua lagu miba huma. Aga gua huma, ruhuma eri lupri katile aninya gua bayi lubar ge longe. Ariga nali lagu muwa lala leha dugu bayi ligibu ge nungungite. Hari ta gua huma lubai telaru dau bayi hum. Falah huma asakri ha hubu yame. Anu maga gua don, nit bahu wago kei liabi apa hiu eri tulipidi on kor hum. Lau song lira, anya fiu guri ge hagana gua nyisar disi. Amadase gua huma giru hatarabu. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libru tolani na ibagari magumu chaditi. Abu daruga nubanya kaisi nani uligibuge nungu chibungi iluma hagibuge lani angeli.
9: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi halu angeli letitame ligilis to Philadelphia bon, baniya game home. Itra liya naniya gom, aule sandu bai, legia inara ni bai.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Uba bini aba

0: aba narihi yaba angeli gabafuti algi dahalau umalali reinti lariñega.
1: Kakati na boilu ladaru no libro luma lun laheri tu niti seyo.
0: Uot niaba garichati lun ladaru no libro tuge. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muerugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala niaba gaduna ti lun ladaru no libro tuge. Ni lun lalianu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ye mutu no.
2: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliñu, le lida gieve lani juda tribu, lu gañara la ladaru no libru lu malun la heiri dunin sedu tiseyu.
0: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara. Kama hamuga afaru ali, sedu ni ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no libro tugu ya luha burugunye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada ya waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu no mutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
3: Garisha tibulu banigo no libro lu bahari duni tisenyo. Ladega ruwa tibukaisa dagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubunjiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, luma hesarewe dulu wabunjiu te, luma luma hagoma diha ubowu.
0: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli kia. Hani ya galau umala li hereti.
4: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma tayudu ni luma ule hafa rube.
0: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bu.
4: Rua la tayudu ni inebase wele wene luma ubafu yule yumbo ino ulala na wele ni luma lumu kumu usula.
0: Aba hariya gu gadri kata ya gabagri tiya hagia.
2: Itara laha.
0: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia. Aba hichu gu uweiri gu nilu.
5: Apocalipsis, capítulo 6.
0: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tiya hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
2: Igama.
0: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
2: Igaba.
0: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo wagugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efe inu. Da laheri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
2: Igama.
0: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
6: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwain baitu.
0: Da laheri dumba li mudu li gadirin seyu, aba nagambu laniegu hagadirin kata ya gabagri tihagia.
2: Igama.
0: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu li gadirin munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa anima lugu hanari meti ya hau bogo kumaya. Da laheri dumba li mudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa, afara waguma ilwegi hapuri chani lenero bungi. Luma luagu hagumfuli no luma Hesu Kristu. Labu ginyano latari. Haniega lagu mala liheriti.
7: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Nidale narihi bai, aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu, ke dego tani na lut aba lafu na du hati kama hitu aba hego dorugu ma hasielo bo mu rugu ke tabur ha igo toige didi budan lahi ki shunu garabali aba la kumu chu sielo ke aba garra da dale tubura bo aba la dino gu sungu bu numa ubo hulida ge lubar aba haram do guluru ite gu bo lida huyu numa bo labad na go dubu le luago bo gudu uara ha ma gumadi mati habu di gusuda ragu risitia gabafutia idamuni hama mama idamuni haria gati no wubu luma no dubu
7: heimu huma wa wabu haramu da hama wa yola ringi ya yungu yuwa mulala luma lo ilangari meniganyi mudungu na tiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi kaba tiganyala la wanduni.
5: Apocalipsis capítulo 8.
0: Da la heri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumale ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba la buincha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwi ni nufurume ti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu don liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama humuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali lagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu ige. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muruso lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu grigi ya ladiga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli lifidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. La usung hati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariye gane ligi ya lau umala li heret.
8: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbum hiviru nuha hibiri urwa angeli.
5: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru nuha segu angeli lifidu. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayu. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bayi lisei ni bugi uherebeli. Gama luma umbaha wati lu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Loidi gelu hasga ni grigi ya luagu saingi hati. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligi ya halu habai grigi ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse hakiye yebe howe gu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagi ya henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kate kama grabu. Italia lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hau tu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abdo Muliri Bayangeli Ligia, Lida Hebreo, Lida Griego, Apollyon o Agrinchagut. Suga Frumeti La Michel, Mege Gili Biam, Abalimirinu Hasisi Angeli Lifidu, Abanaga Buabangumala Lilida Ge, Gadri Lariga Letar Golu Leligibu Gebei Bungi, Abalarinia Gumala Liligia Lu, Hasisi Angeli Le, Taube Fidu,
1: Farabanya Gadri Angeli Gra Yumanya, Laru Omi Muduna Le Euphrates.
0: Aba faraga dunio gadri angeli gohagi alu ha faragu aba hada ge kada uro griye hilagube ladiga ara seruwa yuluba ora ligia we yuligia ha tiligia luma irumu ligia aba na gambuni atri enula hasudara ne guha hawagutia gabayo bia sanya numiyun itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no nyeye aba gate hani guwagu funati likolo dinguti luma amariyo Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo Afriyeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie Gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi meha hadugube migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagabu, ni heibugu masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha
5: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
7: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri yanula, ahuduro uti nyi. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bongu udiboyi, tibiti templo, ledega derege wali hongi betu bungi ute. Halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanaboyi, lagu biyan vei biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, daudaudu susutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu midu biyan sa, uruwa vembele. Biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bebe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, latudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sun sun na boy, itera ti lobe ba furumi guari ni lebu seti la dugu buri ba tihun. Gabafu ti yake feti yahagia, luhadolo ni siyo, lumamu yula huya, sunda anina na bugi u adimu le hayu lugi. Gabafu ti yagi ni, luhadugu ni tu na hitume, lugi ni asukuri regudu ni ubo, la usun uye ni buri bani, sagu gabu seru. Dan mereka muhamali, hawadi bali. Lagi itu juga, ani malu le Afri Dubai ni dah gepusu, le mebe wobi hama. Aba meheferi dulu muribu, aba me lafar ni yang hilang wobi. Aba mehere dulu ribu, di dah le meri kumbe bu ubu lugu le Jerusalem. Le ni lugu la darah waktu Yesus lagu guruwa. Flashu meme le, kama suruh malu ma ehik. Aba mekariye muni yang kerikia, ali dah geti esun flashu. Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luha bunu. Aba mehagunda raguha ubo ubanya, lau haubegi, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamutia, meha biya profeta guhagi.
0: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi iligia, aba lagu yuguagdu niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunha arihi balia, wairi tihanufu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere tisielu gele arinya gubai.
1: Warimu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburugubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limi rinu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
9: Lani halibuingi uluma kristu, larue ha ubou. Ani harue haba, lusunda.
0: Aba tihele mchunga, wengadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala naru ihani lau hagi bumuaru aba hahu duragun lum bungi arinya gaina
10: thank you wanya bu wabure me bungi bugu yale sunti ga bafu bugu yale wima beluma ge lubare ge furu meti da wima bugu ya gueto thank you wamuti bu ladunga ragu balila onwe bu bu bafu ani gumese de bu aruweha ganyi briha neshane chiluha we yulum babaiha chiluha gie da lum bagusera gudin hilagwai aba meri jijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon hama hibiri ha derega guanya bai hongu wabu hama sun hawuyeri gugiri ya ha ichi gubanya inebe se ilum biri chiluha ora lum bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo
0: aba titadaru ni tempu lubungi utosielu aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempu lubungi aba nyela la biri hani arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur ha lubara huya derego dile wainamuti
5: Apocalipsis capítulo 12
0: aba de la sali de guaba ome busei inicial aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku la uhati labu getugudi luma aba ridi hau dusu warugu mal tabulugu uri tuguya dagainayo aba taguara ha lau igari le lanina agari duni la duga sufri tuluba tagura aba ila sali regu aba saini sielu aba ume bu dragon funati sedu yen lichiga disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga aba la durugu du dragon ligia aba hada ki kada uruwa warugu malau lili aba la huru ni amu warugu aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura lu leki ni tira da mele tagura aba tagura uri tuguya aba uguri ra le lube le dera gudu la guma di halina su fulasu kaisi la waba badu lani na guma di anile laut grab aba lagi daru niwa tira tuwe aba lanugu niwa lubungi ulu agu lala aba tanura ha uri tugia lido fulasu makairo di le nye lube arase lila bungi ubare tuba lu tonu giru niwa nye lu agu milu bia sa uruwa wei wei lari gye aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi dunini uribu. Aba mabara yela sielu. Aba lubaiti lasaganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu lania gu aba umalili here ti sielu gu.
1: Shiluhali asal baruni hun grigi ubo wadu. Shiluhali ngarui hapungi uluma laguma diha Kristu. Adiga sagawa lile ichi gubi haduru wadu. Nyure ichi ganya hape haduru weyo ugu ari ya bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudu. Luma lau ugandu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tiseli. Gunda huma huguya le agano mbwenyeni. Gamalu mfugi ya buha agano kwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo la owe bu iganya. La duga sukudi ilumuti la umurusu rugari la nidani.
0: Dati larihi bai dragon la ufiwa li la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunut. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugu ya. Gai timati dragon tumu uri tugu ya. Aba lidi agenda guhama tirahi ya ha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana
5: Apocalipsis capítulo 13
0: Abanarihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichig dis ligancho nyenye rid lo ka ligancho luma iri burile au bai la nabago ibungiu lo ka lichig monstru ligia lenege gaigus itralia lugudi kai lugudi os liyami liyuma kama liyuma linyu aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu laguma di nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi wairiti lunya be lafaru ni hilakubi gamalumo aba la reita gun limun weiri tiene gi sun gri gela monstru ligi aba hahu drogon lo dragon lagu lichu gu gumadi lu monstru aba gi hahu drogon lo monstru aba haniego
11: wati ni aba kai monstru le kaba gayara lafaru ni
0: igiru wati gi monstru ligi a lu la dimone ha dimone buiti lu ugo lu malu la naba guni bungi lu malu lagu madi ha lagu biyawe biya hat aba la dug iter adimone ha tiwuri bati lagu bungi anna balai lil lani sanduario hama ha sieluma igiru wati gi elu la gain de gu hama lani gu bungi yo dari la ganya iruni aba lichu guni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha aba me ha drogu sun ha gano bayo bo gu lu monstru ligi ha uwa banya hiri buru yon luma gen lubara gen la dugu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudu le owe bay
8: lega riga iruguti lula gambu agambala haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge
0: lari gen aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu gambalumo italine la dimune ha kama aba dragon nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari aba la diga lu hau dragon sungurige hau bo gubaya lu furumeti monstru le la reida guagi dubai lidage chanti le luagu adiga tigia onwe buburi milagu aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grige aba le yedu ni hau bo gubaya lauburi milagu le ubai lichiguo ubafu nu lu la diga ni linyuwar furume guargi monstru aba la diga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichiguo ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimune ha lumalu tafara gunia sunha mahu drogonti ya tu adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyuburiginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichiguo aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la hereb luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu busiti te kate le lichu au le gufura ndati aturi hale linumeru monstru la diga linumeru la uguri ani aniha numeru ligia sisi sa uru wa wensisi
5: Apocalipsis capítulo 14
0: Lari gelira aba narihi ni mudu rara lablu gubu bule siyon. Nyenye nusa biyawe gadir milu grige luma. Ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu. Lari gaba nagambo aba amuri nyumbu iti siyelu ge kama la muri barana. Kama gine la dirgu daba wayuru le heret. Itra liya gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grige hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawe gadir milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongu wa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi yati idewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
1: Inebe la bungi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduza tanu la musra zidu. Kutuko huma nule atikuwa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
12: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudini, sum necha ni, laudiven le lanina, livie ligabiri toseru.
0: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
13: Le audoraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburidinu wa liri monstru, lu abuluo o le reberugu, Lato kwe tibe le lanina, lanari me liganye pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganye. aba mela sufriru lawatu luma sufru ligibuge mutum luma hagibuge ahigu hasambibai lawari ruba lugumule niwakule asufriru ludubalia lu sultan uwabwe emira guni miveyuobu miyariyebu honha awuduru gubanya lu mostu luma tuliawa ni honha gawagubali liri
0: nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno
14: abur habile fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi ahin itara liye lupai emera ubalita gen hawadi umari aba melidi leha duwe uwar hama liya sifi isanga
0: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilo lenye be ligi bogu duweri lania galo
15: dabum baluba gule adiga chiluha da anu aluba hani adiga funali nadi
0: aba lasugura gudu no lenye be lagu duweri la luba gle muargugi Aba laluba, aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie laluba gle hamanatu. Aba lafri duaba ya angeli lida gela tar. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba lagu waru nule tau bai laluba gle lau umala li heret. Aba lanie gulo.
8: Dabu mbaluba gle to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
0: Aba lasukura gudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lani na ligangi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walao.
5: Apocalipsis Capítulo 15
0: Aba narihi aba ya onwe busa inisielu Wairiki datianigi ani hanufunati Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige Ha au banya lagumu chaligahi bungi Arihat nagie kamahamuga aba barana le Bidri ulau watu gemeti lida Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru Tuma liyawa Luma luagu linumeru liri Rara hanya lubadu barana le Bidri ligie tau aripato Lichi gubon bungi hon Aba heremu honi leremu Moises Lemeha lubuwe bungi Luma leremu mudu le itarabwe
10: Weiriti anibwiti sunle adiga balibwe Wapure me bungi suntiga bafa Suruyu liya sunle madudubwe uwarabwe Bukuye le lubuwe sunle asha Kabasa manufu dewe wamundu Kabasa madimure habwiti wabwe Bukuye le liya nidusana Hayabi ba lila sun flasu, aba me hau dora ugun, la duga ariwa liwa mkuitu la sun le batudubi.
0: Larigeti sun kate ile, aba narihini flasu le standu tumabi, tida le tempo lubungi, siyelu. Flasu le nyei lubai, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha hau baya sedu igei hagi, tempo lurugugi, tau yenu hadurago, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hagia. Aba lichi gu aba kop lauti golu lu kada aba hada ge sed angeli gu hagia. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni gu bungi luma lubafu. Siyati lebelu niya aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gu hagia.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ge templo.
8: Heiba aturi sed kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagu.
0: Abali di frumi ati angeli, aba laturu nilikopu ubo wagu. Aba lasali lego gumei gari tihawagu sungha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba laturuni hiru angeli likopu luagumburi duna, luma lisense duna. Aba lasali lego hitauni. abana gabula ni ego angeli le gabafu bayi luagu duna
1: uwara guati bu lau bagusa ragadun ita buingi usandut buguya le mimu abu luma ke lubara ke frumi atita ani mimu abu buguya guento ladiga hagia biyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bayi guento ati kuraku tadi bu hitun hon eres biru nyile hadina bayi
0: agamba nagia lani wago loige latari
2: aha wabure mebungi le sunti gabafi Agusa regdadi blau isuruni luma richagwe.
0: Aba latruni hagadri angheli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lau sunlira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latruni hasengu angheli likopu luangu lala mungu. Aba lerete nunu weyri gu labu gen liburi. Aba buri hagira gunu grigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorug hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angheli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamabaydu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubay labouchewe. Aba tinari hafridu uruwa sifri guribati liumu luguye dragon. Liumu luguye monstru. Numa liumu luguye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uribati hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubogo gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
14: Goni gu humatia, ladiga sorni bay niabi kei liabi hiwerti aria. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anuha ladora gu luagu. Lumaibu kun lasu rusu lui larihun libusi gai.
0: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giribay arim hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
16: Adeguruwali.
0: Aba yilaba lapiri hanika. Arichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bai luma genye ama grike likibo bubo. Aba lafani naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowo gubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gurige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada gie sed angeligu halau bae sed kopu. Aba lanie guno.
15: Higabu narufu dalitabai chu ome buhoru to nyumbo ligibo gusaragu dunabonu. Agana wanya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagie ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sanda. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
17: Babilonia toidu.
0: Aba na subu diruni lwagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu na lwagu Jesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweri dunanigi. Aba tilaria guangali ligia nu.
15: Kawagu taweri tabanigi na subu diragidali mini tawuri tobun lausun mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bairu bai gabagari timeha. Gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalinda gefusule mebe habai lubara gelidi lido unlagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo behiri buri wanyo tida liburu tulani na ibagari, luma gela dugu ubo. Tavwiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagebe ani uwali. gama lumo aba yali yabi mege itileli chu au luma gufananda sedi chigiligia mini la sedi wubule wagu bainyu tamuri tuguya sedi meme chigiligia mini la gie sedi uruwegu sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruwega aba hadage laruwime wento le aba miabi ingili lameliabi hagumu hon larui habalwagu murusu rubidana le monstru le meha gabagribe ani ua le guento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hadage sedi ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubai disi ganchu le barirubai disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruiha gama lumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba aura ua raluma monstru aba labu harita uruwegu hagia hichi gubai habafu luma harui halu monstru hagenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya adiga habure mesuna bure miligia harui tegia su uruwegu ani haganyi rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma
0: abagie larinye guanghe liligia nu
15: duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasubri grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu hegi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti Rula li pungi utido hanigi lung hadugu nile labuse rube. La huwara do lung hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru darime agufuli rule larinye gubei pungi. Vuri to parihibo tuguye omibo kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sunkate ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lau saragu bafu. Aba larungu gatu ubo ulau limiri. Lagua na guati lau umala liheriti larinyega.
8: Abi ni hababi lomi ato wili. Weto haki ya harumafi ya ni. Harahu te guange na sumu. Habu ya risifri kuburipate. Habi buduniru hiyete. Ani iyere habute. Ladega sunga necha nigu. Bacharu ya lau didinle lani na tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubo utuma lida tahoroga. Risi hanya alubur hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sielugi.
12: Furika mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamanto galida tifigo lumalida atabai chunwa. Latika kibe kwa litifigo dariru rachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu. Fai humu doble loileta digubi. Ruha maba umi lehere timati bia uwe ya fitum figulo letiki buwegu maba sufuri yududa humumu kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa numa lu uende bini ladiga alie la tati da tanigi
17: nyu niye yake yaba uruwe mama nungu yaba hinyaru hilali tumari masufuri numba dinagi
0: lige liyabi baluba itabaichu lida aba meme weyu owe ni iru ni ilama aba me tagudu la watu gemeti Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
9: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima aluguhalote hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lo halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
6: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye, sungi risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sunda
0: hanya halugur habani burikata ile ani risi elida oburgule Heredor badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinya gu
6: fugiabu uburugu werit itara linya meha ke aba uri tau tadara gu tolinu finut tuma dagu tokoloru guchu luma funati lau tuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
0: sumbri tarine ugunei pasajero madulugu hama sung hana dagme banya banana ha aba heredero disa dati le harihini lugumule lilaku tu uburugu aba haguaragu harinyaga
6: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
0: aba hichagu kaliki hablu ayahuwa ha asakri ha aguara ha
12: fukiangu babilongi lewe wewe disi nyaybe sung ha lagune bayi waporu banana ha lauli disi anilidara ndumusu ora gurio huwa gunda huma laule susir dubai du babilongi buguye siyele huma huguye apostoli ama profetebo ama sunani bubungi la aduga libungi iriche hun laula siye diruni
0: abati linyuno aba angeli gabafuti aba dubule itarabike aba amuli gilei aba laguruni barana ho aba laniego
13: itara luba la radi da gudini wa babiloni uburu gule weni bai Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu wa digia lime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lao babinya ha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sumha akwara wagubanya ubowo. Dari wali hata sumha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua raha.
9: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni.
10: Weri kuduga ubafu. Laduga abasura kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi lai ruwe buhoruto agadu ubali nubo la utaralu kuri. Hagu ya kudalali hapara wagungu lani kutuagu.
0: Abaya, hagua raha.
16: Aleluya.
9: Aleluya. Magumu bela muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mchu chili muarugu hudugu watia lubungiu le nyubai luagu lala aba harinyavu
12: itara la, aleluya
0: aba tilagabu lariyaku waba umala liyarafa luige lala bungiu
18: rukuma uwehi guni lubungiu sunhuguja le esezi dubali ani inebe lakum weyanya nyumbrigini
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
12: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda guwama. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mari yedumu gu. Aranse uladai. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
0: Abad lania kuangia linu?
19: Baburka, fulesi batinya ha misru akobanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lania kunu?
19: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu kiangia ligia, abad lania kunu?
19: Madruga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duragua. Ugano lela nugubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kubai sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribai. Ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buru wanyu lwagu ani ligie rgunye asubu direi fendi otu dogu oto lwagu mulau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda ragu hasielu mayatau hadagra gulinu to finu tu harutu haruma warinyu hagie hawagu kabayu haruti nyenye waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu wagunia necha ni kutau apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab aribisho kwa lome baiba ilida lagai lanari melikai bungi baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma lwagu liyadi
20: haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu
0: apa narihi apa angeli rara lida weju le agua ragubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu lariniga
21: higogo ondara ko kuma lu onwe bola dina ragu boyi o kuma muga hagu guru ebe kuma timatinya ama bugunya ganya tinya hagu ni gaba yu hausu ha awai habali hagu ni sun hawu yeru ko girigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu ni girigia kai woina mu
0: abad nari ni mosturu ama luru ite gubo hau hanigu ondara gwaya lu agenda gu lumale waribe lo gaba yu haruti hamalani Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligi buge monstru. Dauburi milagru ligia. E ye dalaya meha profeta ligia. Ha. Igire guagi da bai hong walu. Laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia. Aba hagunu viwa yu lidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larige, aba narihi aba angeli larayi no sieluge lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhabru. Aba larige duni angeli ligia dragon le bina de heve le mafia bai le satanas aba lagra guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lu bai la dure aba lichi go aba sei logo bena lu meye du dige la yalla ne chani go dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusu da aba nari ni hala buri ha ibi bai ba fu lu ha gusara gdu nyu haya luagu ariye numutugi ya hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu hamahudu raguma ya lu monstru ni tu liyawa migi luhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hilaguanya Masa aruti ya lidage oweni, darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aruni lidage oweni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia meligira wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu lu leyeha ni necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu suda ragu hagia lidange sungu bo. Aba hegeye doguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. waini mwenye hama nyibiri ginya rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo lagu brikate ileme hadugubay segu leburi wanyubay tida buri liburu tukuy. Deregele muti ya barana suha wakubaya lida. Deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugubay. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubay watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni. Ha mabirduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge luma ge bungi. Arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu ge.
20: Ariye ba agana wati bungi uhada adrige gueto. Lagana u Bahama anihagie ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama luligie la habungi te. Laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigu hafurumi ya tiburikate.
0: Abati larinye gubungi yu.
21: Arinye ba, adiga dumuti sunkate iserime.
0: Arinye gatigie.
21: Babudiga, ladiga inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larigie, aba larinye gunu.
21: Sunha nadiga ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagunya seha, luma lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichu kubalu lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu uriboni, heresi lubay sunne lubay habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halau me sedu kopu, buin hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
15: Higabu narufu daru adari ibu tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo ngati kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena keyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwenye lagu buri bena. Uruwenye bena luege ubo ile nyinge lubai la boucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ile nyinge lubai lali daweyo. Dusu nye dubu lebu barie iru ligia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya iru. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani barieru uru wawen gadri meturu luweini segun ha misura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat timat miriti kaisi bidiri ule harumati. wende ke dawati lebo bari ilu ligia lau sun lu yeri dubu bui duburit. Le furumieti lau hasipi, le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berillu, le linefu lau topasiu, le lidis.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Bruno yo beti da libro to la guida ro beguie lo fana li da gelli ti di buve lani nei bagari luma li da ge burgu sanduti le buri wagu bei la bur ho ti da libro to le asub di rag di bani buri ka te le ani ye gati
1: aha ma di se li niabi
0: itarala higabu wabure me Jesus binila wabure me Jesus Cristo sun huguya itarala
2: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Capitulu Aba.
3: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu agu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haulamulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugi hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu lugushu Akasi, Akasi lugushu Esikiasi, Esikiasi lugushu Manasesi, Manasesi lugushu Amon, Amon lugushu Hosiasi, Hosiasi lugushu Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babylonia, lumon lagriyahon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itere lien ligabri laguri hon Jesu Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
4: Ose la gunda wagun Davidi, umanufu de davalu beresi binunu Maria kaisi gumani, adede irahu le lubu itagara juni, lumu ni asifi li sangu liabi. Agari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dede la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
3: La susare dubai sun kate le, lu lagumfuliri dumure le larinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
4: Babagi na dupa aba niburu itu toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
3: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia, aba ladigu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. magamari dugalon dari tagri hani furumeti tire abalichugo Jesus luago.
5: San Mateo capítulo 2.
3: Lida fulaso legiri be Belém, lumuar judia. Yen lagri howe Jesus dame helle Herodes la urui be lida fulaso ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
2: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
3: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga daha alila hausu Herusalena. Abati lagua runhonsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo, aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu aruguba e judea, ladiga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia abalida geoburu gueri gutimati lida muole, lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube loni giruninya numutuni ha Israelina.
3: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguagu le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
6: Heiba, aba mehalu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali, hawisaraname. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
3: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu louge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
4: Saraba, warube irahe le tausu lubuchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakubu.
3: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu aria buligia. Aba lidi ho Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinyegu bai bungyu liumu luguge profeta.
4: Sagana mutimirel Egipto gi.
3: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyedu, aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu ho lu unabu. Ha aganobai Belém luma sunfu lasu geyegulou, segu danle harinyagubai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
4: Agabuati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya, umala li ligia, umala li rakele, doyahubu harigi irahe.
3: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyo ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
4: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu, giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagwa ha abu serube ameha afarumi irahu le.
3: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidin galilinyon. La chilreñe, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argube Galilea. La susere dube sun katele, le lagunfuliru le harinagube profeta guluago Nazareti na la Jesusu.
5: San Mateo, capítulo 3.
3: Lida udan ligia, aba le abi Juan le abadise habay apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba lariya go lida la puriti ha.
7: Asakri ha guma, na diga yarafa li la ruwe ha buingi.
3: Juan le, ligia le wago bay meha la buriha profeta Isaías itere.
8: Agam uwati, lumala li aba kirigia agwar halida fulasu magaira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
3: Lautu lura kameyo la dera gu Juan, liabi la griga lirana agwa guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bay Juan lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseu gu hama saduseu gu nyubu itia luha badi seiru. Aba larinya gu hon.
7: Arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abay chuni logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihua laam gafurangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma hidagwa ladugu wagun abramu wagi. La diga narien he hun lo gayara la la diga buingi la diga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lacho hun titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwoti aba lagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula an itele lumbo ilien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anui haru lichobuli luhaburu. La ruma da gdubai trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi mabai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le mabai heli, lida watu gemeti le menyi kuchadibai.
3: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai Juan lu labadi seiruni. Mahati ya bai Juan labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
7: Au lu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
3: Aba larinya gu Jesusu lungu.
9: Itara luba kwento. Laduga lunti wadugu nile lubai bai bungi.
3: Aba labadi seru aguduni Juan Jesusu. Lari gya labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li siyelu gya.
10: Aniha lere le hinsi ebo inu. Le awwe ome gulandu munda.
5: San Mateo, capítulo 4.
3: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
11: Ahen lirubu bai bungiu, saligu agadabai dubu le feime.
3: Aba louna bu Jesusu.
12: Darin hare lenenu bungiu, mamaru bai tau fein ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun dumure le larinya gu bai bungiu.
3: Aba ti lanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulung.
11: Ahim dirubu bai bungiu. Cuba bayaga luhana bu. Ladega tarinya lereru bungiu. Larinya gu bobogi hon lani angheli gulung honi giruni bu. Hanega badi bu haha buru. Lung macho gara bulan bugudi luagu dugu.
3: Aba luna bu ni Jesusu larinya galung.
12: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha gu bai babure me bungiu.
3: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigu. Aba la rinya gulun.
11: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
3: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
12: disse ba noi mafia la diga tarin hare le neno bungio lun ruba babure me bungio bahu turoku lun ruba ginye beservida
3: abati la disse du mafia lue aba hayabi angelugu esterivide dale la gambu bei Jesus lo aguani la Juan frisirugu aba lidi lari gon Galilion meredeti Nazaret aba lidi agana wa Cafarnaum aba fulasu le laru bei duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali la susere du bei sun le lo lagun fulero le la bruha bei me Isaías le me profeta le arinha gubei
8: la queira Zabulon luma na fetali lida luma no bagu barana luegi ergo le nyengi no bei la bocha bei libiti Jordan Galilea le nyengi no bei agana va ha mama banya kurini We have a little bit of Buriga, a little Ava Ome Bularugu, who we are a little bit Lamununga, Lanina Oveni, Arugunga Guda Valihau.
3: Luma get done Ligia, Abba Lagumeseru Jesusu Apurichi Hene, Larinaga.
12: A sacre Huma, La Diga Yarafa Li Larue Hapongi.
3: Ebuga in a linea Jesusu Laru Laru Duna Galilea, Ligia Larihi Biama Gamule Noguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi eseni ni habagari be haguriyeti aba lerenya go Jesus hon
12: falahumana aba me meseni hadun la udro ana harugado me kuriki anu lunani kume
3: frese frese aba higiru nu heseni aba hodi luma lubaro go me mere Jesus aba yalarihi biama gamule no guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguoru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti ani ugano buiti luago ti la rua habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago bei grigia. Aba lagambunu wa luago Jesusu lida sun siria. Aba hanigani sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wago bei lagubri sifiri. Hagoen hadibanya hama haderege danya ugugu aba larei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agoge judia luma, loege obo len yenge lube la bocha weyu libiti horda.
5: San Mateo, capítulo 5.
3: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disciplu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu dan hon itera.
12: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bei hon lu hebelurun lidon la ruin habungi cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yukuras hon. Ulese watinha ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubei mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra buhagia lu hadigni lugunda bungi. La diga líder go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha go deme habu banya. La diga go deme habu bay bungi yo hon. Fulese watin ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi la. La diga lagua rubanya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watin ha sufri rubanya ibaho ni luago hadugani lugunda bungi. La diga hebele rubali don la ruin habungi yo cielo. Fulese watun dale hanaba gunugurigia, eipa hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luigia, nani guhuma. Gunda nyuhuma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, itara linha mehaginha eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
3: Aba la sigiru Jesusu arinha ga?
12: Itara hinha keisalo hon lila no boule, gamalumon, ahin leferi dira salo lubasuan. Kabagi un hula, o alume hula ni ka un loidigi alun la gurunima, aba me hadigra guni gurigia. Itara hinha kei lampu hon lila na ubo le. Aba uburu go le luago te aba ubu sinya te laramu dagon. Furango te lari hinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichugu nu watabu gine aba gafu. Luago dabula lichugu wa lun lorugon ga dago dun hao sun ha muna dabanya. Itara huma gine. Durungu wago da humei hi lampu hata gurige. Lundame la harihini buiti le hadigu bai. Aba megin hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelu bai. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura utimabu lida gye. Arvu daha ligia hongri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yaga tasielu lida la ruwi habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwaragon. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lameha hon hagoche go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagose ra guduwa ba. Leane guti lun gurigi ya lile di bidio wa tau, luau ginye uma lun mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago unlani bungi yulatari, ba unyeng, ababarite guni luago anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi ra bai le lubai bedebe hani nyeng ligibu gen latari. Aba me bidi aranda ra luma gurigi ya ligie. Larigie me ti, Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bume agusere guduti lun sudara aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa di gulan yingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba uri, agabara hali tuma didas laniki. Abu lubaiti lafigo gita bagu le bongwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita batipu, durubai, Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari lun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladiga takamare don ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate uguri aga barahane. Leginye, aga mariditu uguri igra wargu ladiginye ginye aga barahane. Aga mbaad naginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha go lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyaru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyaru ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Herusalem ladiga ligia luburu gute bai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago Hishigo ladiga siyati ni haharu dagudu ni hauri dagudu aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunye gwarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam bandun luago arinyo waguwa lame ha. Agu luago ari luago ari. Au narinhane hon lo mag yugudu huma uri bani luagun uri bani lo barage lira ahin isi gagari ge gufu den luagwa ba logo higibu ruya humi le aba obo lo le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuegen hisimisi igre humi lo gen lanugunu habit ahan la fosra aba gari ge lo hanuga aba nuguni luagwa aba maile baru humi lau bia maile furumi aguarga le amuri ati aba kate huma Rohumi lo, misi ka huma igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun kiye luagu ariya wagu alame ha. Hinsi en labu madobu, liye regu dame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya regu balu. Adiga huma buiti hon ha iye reha buba inye hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awagu ha anabagu balu. Auri babai au seruno. Itara luba le rahi huma hugu chibungi le sielu bai. Leona habali weyu hon buitia hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratia kei hon hauwaratia. Ahi hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gina salufriti ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahi honu gini lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
5: San Mateo capítulo 6
3: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginya, larinya ga?
12: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hon. Liga dame lubai hidara gong aba gu demeti, masubu diraga da humai lun sun ubao keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi ya wa. Hagu chibungi le arihubali le hadiga bai labu gen libidi ya wa, liishi kwa hafayiru waha. Taginye le hafuridu nubungi yo, Mitara huma kei ha biyango banyi kipo ha hinsia bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili si luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayir waha. Tale ha furi dun lo bungiyo, belogo mahirumu rugun, daru huma ime hu benari aba me ha furi dun lo hagu si bungiyo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungiyo, Le arihu bali le hadugu bai lita limani liishi guba hafayiru waha. Lita le hafuri idu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuri idu. Wagu si bungi le sielu bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa sielu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairi gubai lun sunda. Itara la. Itara liya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le aduga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigong.
3: Aba larinya gu Jesusu.
12: Uguya, tame leha yunaro. Moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hao, lagu lau laha dugani lira ibi hamali hafayiruwa. Ain huguya, daleha yunaru, si bahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungu, mefeha mamu kagirige lagu hayunaru ya la. Hugu sinirugubo bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunaru ya la, aba meti lichugu hafayiruwa. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lupe gayara la, hahi chung hamutiri, ani gagahu dadiligi ya kate. Legi nyehi, lupe gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lupe sinya la hahi chung hamutiri, magahu dadiligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladega lenye lumuti hirisi, nyehi nyonginye hanige. Agu le lampu bai ugubo. Ayin lubai ti buidu lubai bago, harugu ka bai ginya lau sumbugubo. Kamalumu, ahin sandi lubai bago, lida bai luburi ka sumbugubo. Ayin lubai ti luburi ka lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ka. Uwati ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara kwabe luma aba hata gie, lishika memebere sini luagu le aba, sinyati le seri idunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun, ni tuagu dawgu to lumbu hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini, gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihane huma hontu nuru haaha mabanya garaba lirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe, lichu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lian lan lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nimi haurubi Salomo lausun luwendego, mewende timeha ladagrego keifulore. Ainti dogwa gada lubali bungi yuhidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ayin huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subuti hebubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi ku nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Ladga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti, lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
5: San Mateo capítulo 7.
3: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
12: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo gaginha hiduro. La diga keili gabiri hichigo haduro amo. Ita la ro baginha lichigo no hiduro. Le au bai ha misra ha, lau baginha la misra ha bungiyo. Kawago haria ko ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kau wago haniaga lo hibiri, sagane li rara ife le bagur go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni li rara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida nye leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichi gu aba onheve lun dale lamuri ha udara luma. Ahin lubaiti lau lubai son uriba huma, gichi ga ditan, kate buiti hon hisani go, gubu megi alichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinya luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. la diga ligia la niña go beliluru do Moisés y toma halibru profeta go. Beluhu malida gien bene le burura bay, la diga bene luma uma le anugo bay gurigia lidon feri di wo tu le buriti, kabaru ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahinti bene luma uma le anugo bay gurigia lidon ibagari le makumucha diti, burura linya, murugua, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jietinya, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degien itra hanya kei animali gu ganyitinya. Huguya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li, wewe le uribati, uribati li, wewe le buiti, sinyati uriba lan li, wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li, sun wewe le mabuitu ti li, chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubayi ti nyeti hagi ya luwagu le hadigubayi. Mama sun hariyo gitianu, nabureme luhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubayi. Harigubba ya adigubba li lugunda nugu chi bungyu le sielubayi belura. Dame la chiliru weyu lali nagusara guduni, sarago banyariya gitianu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luwagu biri, Saga wagia sifiri uuriba tinya lidan biri. Adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinye go hong. Ibidinye go boyinye don nu. Dise huma noy huwia le adago bay uuriba ni. Le agambu tina. Adiga li le nubay bay. Itra linya key aba uuguri gufuran dati. Le adigo bay luban ligibo gudub. Aba liyabi go huya. Aba liyuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mui guadutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahinti le agambu tina gamalumu madungu lumuti le nubaybay. Aba uguri bidi ya guatau ligia. Le abu nagubay ligibu agusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya mala nari metaburi ha.
3: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kai arufuda hatia luluru du Moises.
5: San Mateo capítulo 8.
3: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinya gulun.
13: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadunima.
3: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia,
12: busentina, areida guaba.
3: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia, aba lariyengu Jesusu lun.
12: Maninga baitia nikaun, nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri, rubei me idebe se le guagu bi lariyengu Moisesi, lu harihi ni gurigia luagu areida guati bula.
3: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu, Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
9: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
3: Aba laringu Jesusu lun.
12: Nebuga agara niha lun.
3: Aba luna bu gumada.
9: Nabureme, madinat na lu bebelu runubion. Aringu gubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Naringu bali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labuga na gumati ha. Dale naringu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale naringu lu aba lu liabi nyibuiti. Dale naringu lu nubuin lu ladiga furme gwegu katei adiga lumuti.
3: Dale lagambu bali Jesusu le laringu bai gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
12: Ninari hau luwago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuru eiga luma aburamu isaku luma hakobu. Lida aruwe hanile siye lubei. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
3: Aba larinha gu Jesus lugu mada ligia.
12: Bai babubiu, la duguba le wagu bai bafin era bom.
3: Aba larei da gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus, lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba laguru logo tuhobo, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandi bay. La susare duba y sun le, lo lagun fuli ruleme he wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale la rinya gu bay lo wago Jesusu.
8: Barulu kuti wasandi, gidale wagari.
3: Dale la rihi bay Jesusu lo wago saragu hanya la grige geye gu lao, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufu do hati luduru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
0: Maestro, buset na fala ni bulenye ilu mutibide.
3: Aba luna bu ni Jesusu, larinha gulun.
12: Daritin aga siga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin aginha do nuru, ahinti aule uguri garau walgote, ma daritin ni halia balana bala shagudei nichuga.
3: Larinha ga aba hada gelane disipulu gulun.
0: Nabureme, buset na nafalarni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
3: Aba luna buni Jesusu, larinha galun.
12: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
3: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani disipulo go. Aba harinya gulu.
0: Wupure me! Sefu bawa wadibira guwa.
3: Aba launa bunye larinya gahon.
12: Kasa wawu hanugu dada. Logu watafinye hugi ele.
3: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya go.
14: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
3: Dale la chileru bay Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hou yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara ha harinyaga.
15: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirel bungyu. Biabe son a sufri la gidwa lo bare gelidane sufri runi.
3: Yenye no sarago buiru eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uriba te hagia lu Jesusu. Harinya galun.
15: Ah, basagara. Ikira baulu beluru hatu buiru ha.
16: Ah, bure me fura sei bawa.
3: Aba te larinya go Jesusu hon.
12: Hei ba te hadon.
3: Aba hafuri do sifiru go uriba te hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiliru udubu. Aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hongu ugriye habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gien.
5: San Mateo capítulo 9.
3: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahinyura gu lo bafuru gu duna. Aba latiliri lagairon. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye. Aba larinya gu lu sanditi ligia.
12: Raguba guraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
3: Yenye nuti hada agyarufu da tele luru do Moises arinya guti hongo rugu.
13: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
3: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba larinya gu hong.
12: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, katima samene gube larinya waguniwa, ferun wati bifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na aule uguri ka rau warguti lun ferun na na figo.
3: Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
12: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
3: Aba lasaru sandi ti ligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi. Aba hichu gu wairi gu ni lu bungyu luagu lichu gu ni ubafu le hon wugirinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya, aba larihinina au le giribu in Mateo, le aburihba luon libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lani na agubriha ni weyu ligia, dale lasi giribu Jesusu nyengi ya. Aba larinya gunu,
12: falabana.
3: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulugu. Dante le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
6: Idalinya salegi bai humaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
3: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
12: Amagatinya banya. Memegi ruti surusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichigu baile wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usenet ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigu tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
3: Abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
3: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
12: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tenlido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragunto deregi rubon, aba me taheiri dagunto nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweiri don heiriti. Sinyati ginya te seruno diwen toiseri giri ulidon gueru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri lidon gueru iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
3: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudrogu ligibugya, aba larinya gulun.
17: Sun le towe ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
3: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu, yenyen ti aba uri ima da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gen. Aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu rigu.
18: Lahuru guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
3: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
12: Raguba gurasu niragu. Arita guadibu laduga bafinye.
3: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
12: Urihi mayagin mongwe giru irahu to tarumugunya.
3: Aba hehera halau. Dan le frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugirinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
19: Gudeme wa mabu, bugu yele laduga wagu Davidi.
3: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliri marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
12: Afinya tu san luagu kayara la narita wagudunu.
3: Aba harinya gu?
13: Aha, afinya tuwa wabureme.
20: Aha, nabureme, afinya tiwa.
3: aba laguru ni Jesus hago, aba larinha guhon.
9: Itara lá que ligaburi hafinha.
3: Aba lefege chuhago, aba lere do Jesus hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligia la agara ni abai hon. Kei hafuri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesus lida sun fulasu geyegu lo. Dale afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinha gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesus. Lari ya lasagaru ni Jesus sifiri uribati lige luwe marinha gaditi ligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri duhanigi grigia, aba harinha gun.
14: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
3: Haringa ti fariseo gulu agu mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagude me dagulu, ladega nidiheri hama. Magura suhagia kama mudun hamauni ritin. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
9: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag meitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag meitinye lun haluba ha.
5: San Mateo, capítulo 12.
3: Logo aba ue yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
6: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida lue yuri mera aguni.
3: Aba larinya guhon,
9: Mali hangidun san lagu leme haladugubi David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo, aba leigin titak ya finto sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiri guruginya nu lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubi David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emere agu ni ani mama figo. Na ringhane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le la ringa gu bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Lu hamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwa rikutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
3: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Nyengen aba uwiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
13: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
9: Kahita agin ahin galungu lubay aba mudun, aba tegu dolidon aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ubay la asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugun buiti lidan luwe ire emera guni.
3: Aba larinya gu luguri ligia.
9: Tule bay buhab.
3: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subudi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenilan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
14: Aliha, mi buen lena duwa di rubai. Lula seri di dun nu, le hisinya bai nu, le au bai nagunda, linya bungiu. Michi gu bai nari sifi di luar. Aba me larufu da hong necha ni gu, ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di.
8: magain dagube, maguaragun, marain chubay umada. Gudeme habubay hong girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugwala. Lumahong ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali laruin ha le uaragwabe.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: A ballarinha com Jesus Lule, a vista do Bali.
1: Canugo chubon, canamula nyubanha.
0: A ballaru fudum hawago lani discípulo go, a ballarinha go.
1: Anyaha nugo chubanha, agia guinha namula nyubanha. La diga furume warigle, a diga tilugunda nugo chilesielo bay. Liga namula bay, nito, nugo chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o mundo de guia, aba lanyuro laro duna, que hagibe da gugrilha lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuro, aba herederu sun grilha laro duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba larinha gum,
1: nhenhe aba abunago te ilau, aba lafri do abunago, lida afro reina lani lila nade, aba labrhan lida guia luago uma. Aba hayabi dunuro aba heginya. Libri aba labur halabad nago dugu lenyi lumuti uwa lan sarago mo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lilamu. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa ralume, aba lafarume. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichiko tisaa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
3: Kasa wagu badimu ni haa, hong grigye lao hempu?
0: Aba larinya gu hong.
1: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahi hong. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichigu balaun lum. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihiti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le mehalariyagu bay profeta Isaiasi da le lariyagu bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga dereru hanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watuwa ladiga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungiyo, abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abu habi lida uma, aba leabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habi lida dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malagule la madura tihada. Dati lele chile na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi ya uganu ligia, aba hachugerego. Ila le abu habi lida hiyo, Itra linya kei griki ya haa gambu balin ugano. Gama lumu, weiri tumati hafudu luago kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata griki hagi. Gama lumu, ilo le abri habu ilidu umuwa buiti. Itra linya kei griki ya haa gambu balin ugano. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya ke ilo le ichigo bay saa agu lagu aba. Hibiri ke le ichigo bay uruwa wen, hibiri ke le ichigo bay darani.
0: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubay ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubay sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidru uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wainu mudubi turigo aba legelewe haa. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubudiri. Wayubudiri, ahe puiti lubai ilo le babu na kubai bumo aruko. Alia kien san la sali rahidro uri batile. Aba la rinya kuyi yugu diri hon. La diga aba aga nile. Aba ti hayan gu musulon. Usenti bulu wahu la hani hidro uri batile. Aba lina gu hon. Uwa. Elga dame hahu la hani hidro uri batile. Ulahnya lingi ya turigu uwar luma. Iger kubai hume lun la wina mudun uwar adarime li dania lubahani. Aba me narinya gu hon. Na dagi mitinya lo hahu la hani hidro uri batile furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa. Lari gie me aba me harei duni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon la rinya ga.
1: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo da la bouchun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun aba be na wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arui hani le lani na sielu kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu pe meha bungi li umulu ge profeta.
4: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate le buri meha aramuta guaba ikum.
0: Aba launa hani Jesus grige habion. Aba lebel rumuna don. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
5: Furango go dabai hempulu le luago ti hiduru uri batibon.
0: Aba lerenya go Jesus hon.
1: Aule uguri garo urgote. Aule abu na go bali ile ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ile ubuiti agia grige halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Haluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hidru uribati abalagurum wa watu rugunlo lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te dugba lile lubebe bungiyo. Aba me hami lidon keweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu di ninyi meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni sun le luma bai, aba la ganha ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielu kei aba seni to agruu bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru nua eseni hatinya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lali gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya gu.
6: Aha uaburem.
0: Aba ti larinya gahon.
1: Daniela abaruhu dati liluludu Moisese lukufuran talani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale ani lida gele larei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba lachiluri lagairo. Aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo. To lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
7: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
8: Diroga sarafu angile. Maria lugu shugon, libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagi ya gana wala mule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesus uhon.
1: Gunda tinha son gurigi ya lau ama profeta. Mama regali ligi ya lida gina fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le giribe galilea, luago resusu. Aba laringu honha luma banha.
9: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milaguru.
0: Lem resusere libei, deilu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodas luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti Herodas gasi lau. Gusinyati yebeti Herodas laforeni Juan hilagubai. Gama lumon madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan Juan. Dante le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia, leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gotun lou finho, luago lichigu baila frume guarg kate le tamure haluma tun, aba titarinha gotugu chutun, lu tamure hani labu luguhuan le abadisei habai, lu lichigu tun lida aba asiad.
6: Aba tamure hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kei aringa lali la lou fio. Agamba hamaya misro houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate le, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi eudu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubei Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti agui endei na lelube, aba haria gulani Jesus o discípulo gulon.
3: Dar galitia, aniu te grigi a ganou te lida flasule, ona baia grigi ha, nido hamam galido bulira in flasu yarafa a ganha, eigi ni nu heigi.
0: Aba larei gul Jesus o hom,
1: midi banha, rubuma eigi ni hom.
0: Aba haria gulon,
5: sem grigi não fei o amaya. Ama bia udiro.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
1: Barum mo nunya hon.
0: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru lu agu hidu. Aba lanigu no seng fein hama bia ma udiro hagia lu haburugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi tu agu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Lari gya. Aba habuncha gado du sufania tau to igragut. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahan. Aba launahan ya Jesus lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la onahan ya grigia agoya. Lasuru launahan ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesus labu gu. Sun anugurata ugune lamida duna. Aba lafara halugudi barana tuago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga. Eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna. Aba hanufude dagu. Aba haguara gulo anufude.
3: Ufio!
0: Aba ladimure ha Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
1: Gavura sumae! Aule, manute toma oi.
0: Aba larinha go Pedro lu.
3: Abureme. Ahim bugu ye lubai.
0: ei buka ke dabana ginya ligi buku tuna cilila nyibu bae aba larinya gu Yesus lu
10: iga buti
0: aba larai ru Pedro ti da ge ogune aba la gu mesteru ei buka le nye hi lu bae Yesus ligi bu buduna dan le la sandi ru bali le re garabali aba la nufu de dago aba la gu mesteru abuluche aba la gu ara gu larinya ga
11: se fubana na bureme
0: aba larga duni Jesus luhabu aba larinha golu
10: logo tiginha bafinha kawa ula logo dumbi bafinha
0: da hadi no baiti da ugune aba lagalo madugara bali hati bugo tida ba ugune aba hahudro go ligi buge Jesus aba harinha go
5: inaru ni lago liro ba bungiu
0: aba hahin roguni duna aba hatilri henesarete Dale hichi gubai lila na fulasu fe luwago Yesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatia.
2: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Do habre gudun ti do sadara aba harinya golun lu larufu do aba saini le sielu geti hon afien hamamo galo agoluma ge la bungu le abi aba larinya go hon rombo weyo arinya gatun
10: buido beidan la duga funati sielu bina afien arinya gatun ulibo beidan ugunya la duga funanyu linya sielu ani hamunyoga bian watigi bu hugu yele Subudi ti luagu li gabri da hon, ani bidi ti hon luagu chuluha li lan li dani ya salbaruni. Gurigi ya uribatiya, muara tiya ha, amuri hatiya saini luha fienro luagu awla anugubi ya salbaruni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu saini hon luay li saini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahi uragubai disipulu guluma Yesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanugu fin, aba tilarinya gu Yesusu hon,
10: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
3: Ladete manuga umafen, larinyaga baitara.
0: Aba la subudiruni Yesusu haritago. Aba larinyaga hon.
10: Kwa wago hatihari daluago uwa tafen huma. Logu watiginye hafinye, uwa galikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wugunia. Luma atri nye la faniya tau igra gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fari nye habo hata gaduru milu wugunia. Luma atri nye la faniya tau igra gutu. Italiaga me fen hubei luago mama la tuago feina dumreha. Dale nerea gubei hon, luma hauni gurugu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larienga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Yesusu uburugu sesaria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larienga hon.
10: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
5: Anyahe ngarinya gutinya luago huan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
10: Ati huguya, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
12: Kristu le lirau bugyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
10: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latika mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebu. La subdirag dun nugu chibungi le sielu vaybun. Narinya harebun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafaraga dun ya ubo wago, lafaraga duba sielu.
0: Aba tilarinya gu Yesusu hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Yesusu arinya hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurinya weiru gu te lida hafinya hurio. Ama habu tigu hafadironi gu hurio. Ama rufu dhatele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai gama lumon lasta rubalan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gulun tousun lanigi.
12: Mambusera lei bungu lira, nabureme, siati la suser ducati lebu.
0: Aba la garara gu Jesus, aba larinha gulu Pedro.
10: Disse ba noi mafia, babu serunha beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam narukei ugur.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
10: Lebusenti la fala runina, gule ele katenye la, awanda le son luwuyere sufri runi le nubi liabi lu nuegien, keisi la nungu ni aba uguri luguruwa, falalan. Lezega le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridi rube ibagri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri ya ubo gu nuegien, di bihu bai ibagri le magumu chediki siyelo. Kagye hu la lungu rigye la ganyeru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la lagani hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigoti.
2: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba lanigunye Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariangu Pedro lu Jesusu.
12: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
13: Anihani rele hinsi yubenu, le aube ome bulanu hunda, adude humuile lubaywe.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
10: Sarahuma, manufude da huma.
0: Danle harihi bei, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
10: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tihariangu disipulu gulu Jesusu.
5: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba lariangu Jesusu hon.
10: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milichi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusi anube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigati.
0: Abati hasubdiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku durogu ligibudu. Aba lariye golo.
14: Mbure me, gude me la nisade bu. Gome dihati, uiri ti la sufriru. Ani inda heigo ti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu muti nyaho, hombani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu lariye ga.
10: Gurige mafinye ti, gurige uuriba ti. Atribai sa dalu narede rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lung sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba haligu duni harian galun.
3: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagana.
0: Aba la ringa gu Jesusu hon.
10: la diga le logo ha fine ni na ra ha lu ago ahin la ibi ha go ba fine ni ibi ni yura ra na ke ya ba ta go mo su ta sa ani go ba lu go bu le ki da ba ya gi e ba i ba li da ma mu fulas aba me la gi da ro go bu li gi wo ba ni ka ta ha si ro ahin ibi ha go ba fine ni le ti ma ti ma ti ahin ti hi be si fir go ha la ro go ni a fu ri di ni lo ma yu na ro ni lu bu ngi ga ya ra la ha sa ga ro ni
0: Dale eibugo ina habe uore lobo wogu galilea. Aba lariego Jesusu hon luago le derege ruo bala. Ligie le ugiri gare wogiti. Haha burugu ugiri ya guribatia. Aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa rubala lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu kafere na umu. Hama lani disipulugo. Aba haudi ha agubre ha bali ti sensu na tempolo to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinha gulun.
7: Ma foi ha ti sa humo istru ti sensu na tempolo?
0: Aba lona bo Fedro, aba larinha gulun. A fai ha ti. Dante le beluru Fedro munado. Aba lalgo duni Jesus o Fedro lo barage gayara la la dimre ha. Larinha gulun.
10: Dele barinha lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lu.
12: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
10: Hati lile na fulasu mounlu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mounlu muti nafaye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubi lu bafaye ha wa wogwa, barubi aba me bafaye runi.
2: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harian galu.
5: Kata isa weiri gutimabe lida larue habungi,
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyago.
10: Naru hao, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe, mebelba don lidon larue habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia weiri ti mabai lidan arue hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibiru ti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warga le fuga gudute aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiya nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luwago ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadibu sagabai. Kuibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu nun sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Maniga humani ya bahata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la, hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feridi halibe niyabi, au le uguri gara uwarigati. Ida liya harihi ilu, ahinyanyahi lubai samudu luma aba uguri, te feridi raba hadagie. Maligri banya hibiri luago wubu, aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahonti ila darira, choru ti luago gundabu ila tausigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu shibungi le selu belu le feri doru niyaba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yada. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lale arinya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luago. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luego le la hagura con yau bogo, la gru wagu bagin el cielo, anileja faraga dun yau bogo, la faraga dua bagin el cielo. Narin hereguin hon luego, anja la ura de bien hida que yau bogo, lun hamurian abba kate luma bungu le cielo bay, lishigu bay hon, la diga leñe hamuti biama, urua ondren lida niri, anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fa do Fedro lu Jesuso, aba la rinha golun.
12: Nabure me, atri boi sa woye so la dung nibri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu woye asu.
0: Aba la rinha go Jesuso lun.
10: Marinha go tina bun dari la sedu woye asu lun ti ferudu na bani, dari urwa wen disi woye asu sedu. Ligi a itera linha lubei arui han ile cielo bei ke aba urui le nyubi bei lua laranse han luago senso hama lumusu ni. Da lagome sarum bei adugei, ligi a hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo no fiado. Ke ma senso lubei tun la faye han, aba la linha gurui lua la laluguru nua idamu ni me ligi a tau son lumare, liranhe nyo, luma son le luma bei lula fayeru ni la duwe han. Aba lahu durago musu ligi ya ligi bugi urui. Aba la yumro go lua, la rinha ga, nabure me, Gaguran so ba nuba, na fayiru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingien, itera la duna gu luma aba musu liledi le a doiru bali atri fiadru. Aba lari gaduni luwegen ligina, aba lagume seru a chokre. Aba la nyingu lun, fayi bi le ba doiru bali na. Aba te lahu dragun ligi bugen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gaguran so ba nuba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduenha la duga ba yumura gulun, luti yebegin ya gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba lagani du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri regaduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
0: Aba lasuru Jesus oriengen na.
10: Iter lubagin la duga nugu chi bungi le selben hon ahin ua ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
2: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lube labou te weyo li biti hordan. Saragu hanya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
15: Segun barita gu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
10: Mali hagindu santi dan lere ru bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga bali ya bungio gurigia, a duga lani uguri, a duga wuri. Arinha gatiginye, ligi a ligru bai lubai uguri luguchin, toma luguchin lu laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba arigu gurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Ligi a mon lubai la fani raguni uguri le la dona wagdu bai bungio.
0: Aba ti hali guduni, arinha galun,
15: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
0: Aba la rinya gu Jesusu hon.
10: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Na rinya hane hon luagu furime wariga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legi ya agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
0: Aba ti harinya gu lani disipulu gu lun.
12: Ahi itara linya lubi luagu ti gugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari du hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nye lichi ka bungi ubafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari du hama ugunia. Anyahin itara gu banya nu luma ge hagara hon. Hibri adugu ariguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hongo asun suino gu bai lo heservi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
0: Aba hanuguni wa iranhi yin lo Jesusu lo lichigu ni lo hobu hawago, lo ma lo la furi yidu lo bungi hawago. aba hagume seru discípulo guatenha honha na habalia aba laria gu Jesus hon
10: igre huma lun hayabi irahinha no mamahara huma ladega ha haruma banya afinha keirahinha agia lela na banya aruwe hani lesia lugwe
0: aba lichu ni luho buhawagu irahinha hagia lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu aba larinha golun
16: Maestro Buit, kasa kata ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
10: Kawagu banega nu buiti, aba riginye buiti, bungiyo. Ahibusembu bai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinha gu nibure gili digie lun.
16: Kata iburi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
10: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimu haba iye ni lwagu ni haba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hakiye me bibiri gubon kei binsi gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligielu.
16: Gufuli numuti sunle lumege yirongina, kagi yamu na mege irupe.
0: Aba lariengu Jesusu lun.
10: Ahi busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
0: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
10: Ninaru hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido marui hanile sielu bai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala lasigri aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigula u lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go hariaga.
3: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariago ni Jesusu, aba lariago hon.
10: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kata yaduga.
0: Aba tilariago Pedro lun.
12: Wabure me. Wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
10: Ninaru hau, luagu lida lame dan ligia dame iseri la sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuwegie, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani saragu haya ha furumi ati nyaba ya weto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
2: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinha gu Jesusu.
10: Itar linha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hana dagi meitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama na dagi meitinya lo la fayru niya lo agu veyu. Aba lona hania na dagi meilicharu rugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu amu uguri ya mafisto tinya magi durugu. Aba larinha gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umagi hon. Aba haudi. Aba ya lafridu wa midi rugu. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi iparka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lanyi gu hon. Kasa uwagu yahu bei sunwayi mawadi umariga. Aba haninya gu lon. Uwagilini aba alugu tiwa. Aba lanyi gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me ishari lon habuti na dagi mitinya. Waba hon na dagi mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya na dagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti lwagu aba weyu. Lari ginya, dali la chiru rupai hardani haa tatiru banyo furumie, aba harita gong luagu gibeti mabe ilan hibihin. Aba ginya hibihin ni kara aba hafaje iti luagu rigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. aba harinya go hanyu bi banya go mo ni aba rgin yoro hawadi gmare aba labu bafairu ni ke wagiya wagela wandu bane wadag mane luma lisa ga son weyu aba luna bon labure me chari aba larinya go lu aba hada gi nomada mama na dunya ni murusu marisha hu mafun na gelu agu fayi te luagu weyu hadiga dara dunuma baru me hisenso heiba na fayiru nyano hatatri bonya go mo honi ke na fayiru no ladiga itara ni ala na busero Maricha ti nafunagi e lun na dugu ni le na bose rubi lau ni senso. O di gimuga ton la duga nubuidu. Itara li e lubaiti. Saragu hanya ha gumo honi banya gweto. Hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banya gweto. Hagia ba gumo honi. La duga gibe tiye aguwa rutiye. Gama lumu mibe tiye anuwa di rutiye.
0: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluago banye ima uorahama. Aba larinya gu hon.
10: Ke lubai harihini, amudere na wanya Jerusalem le nyemba lubai na deregeruwa au le uguri garuwergoti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisese. Halun banye hasia doronina lun nowe. Aba mehe deregorinina hon hamama banye huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehada ragunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
10: Kaba buse rumbay.
0: Aba tarinya gulun.
8: Ria gabalu hanyunu biani sanigu haa. Aba luige bon vere, aba luige bubon na yaga talidan baruiha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Gayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lubei na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
5: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
10: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishiguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
10: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinyaga.
17: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadenha grigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
17: Wabure me. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
10: Kahabusen rubi na diga hon.
0: Aba harinya gu lun.
14: Wapure me, buseti wa warihi.
5: Aha wapure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
10: Heba lina lirere fulasu le wagibuge be, adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumura ti hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu dubanya la.
0: La sustere dubay lira lulagumfili rulemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
4: Ariela fuma lung kuburgu sion. Anite burui tabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lo aba lirada burigi. Animalu anahati ira.
0: Aba hodi disipulo go. Aba hadiga ni kei laringo ni Jesus hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadiga gu hawagu. Aba lawari ru Jesus. Sarago hanyati gridia. Aba habu dunu hadere go umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubare ubaya kei ha arigeba. Aba hagumeseru aguara ha hariaga.
18: Uweri guni.
19: Tuga wagu uruwe dari. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
18: Uweri guni.
19: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
7: Kati sa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
7: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesus le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyembanya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula. Ha asansi he banya sen sunye. Luma hala ha alugure ha banya unhu. Aba larinya guhon.
20: Larinya hare bungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiye.
0: Aba hayabi fiyo marii tiye hama danima te lumo Jesus sunye in tempul rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugo.
21: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
0: Aba hagan yidu. Aba harinya gu lu Jesusu.
22: Agamba bumutu sa le harinya gu bai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Aha, agamba numutu. Malinga humagi nisantie da lereno bungi u lenye lubai larinya wagu wa lu bungi yu. Chiluti buwairi gu yagono umeme loi sielo. Ani irahan yu nyubu riginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larii, aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
10: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba harinya gulu Jesusu.
22: Ida liyasa tasari bitidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kate ilibe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gulu wugu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba melasusere don. Son megin e kati le hamuri ha luma bungio ahen afin e hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama ugurinya abuti gu lida hafin e hurio, aba harinya gu lun.
22: Arinya gabai won, kalabiriche bai luba dagani kati le, ka ichu gu bali ubafu lebun.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Nal gudan dagin aba kati. Ahin hauna ba, aba menaninya gu hon kala au ubafu na duge burikate ile. Kauna abalin huanga batise, bungio odi wugurinya.
0: Aba hagumeseru adimure hama gu aba harinya gu.
22: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu hon kala wagu mafinya bailu. Lagu hona hala wugurinya, hauseru gu wadi wagrige wuribala duge afinya tinsun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
22: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginyati larinya gu hon.
10: Marinya gu nubai ginyati hon kala au ubafu na dugi burikate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Na bahuda gua aba akate hon. Harinya gu imenu idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirau baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gine, aba la science regularita gu aba lidi na dagime. Lari gine, abali di ugu chileri hile aba arinya ga inale ile meme lerinya go bai bugalun le furumya tilo abalona bunle larinya ga aha nidiba kamalumu midite arinya go maiti no kage hada ge biangu bai adugo balile la busen robe ugu chile
0: aba harinya go
3: le furumyet
0: aba tilarinya go hesusu ho
10: ninaru hau Luego, shorty malaje belo no agubra hatinha licença na gomati ha mahoro lidon la ruin habungi sugu hao. La diga nyumbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta hon ida lubala li gabri ha bagarito. Ma finya no ton lo. Ahanya ti ha agubra ha banya licença na gomati ha mahoro a finya ti lo. Huguya lao sun ariga humani sun lira ma san siragun ti hi gabri lo ha finya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ili chari ruko, aba ladiga ubarie rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunga luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harig duniya na dag mitinya musu hagiya ulese heme aba afar home aba hilagu bay chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba elona halabure mechari gibeti matinya sugu hau ha lona habanya furumi ligia meme hadiga na dag mitinya hon lagum hon aba lona hanilira aba larinya gulungu rugu inebe benira hon tale harin hibali na dag mitinya lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bire alaga Wafara li hilagu bay, rede wa mamu galaw alaga. Aba te harig duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
0: Aba lalig daha Jesus o larinya ga?
10: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitin hagi.
0: Aba harinya gulun?
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiyan, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
10: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure mei adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nerenya gu behon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugia le weiri gu belida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri geha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warig le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri geha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempuli burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufude hawe grigia. Ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
2: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumezaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
10: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati ya amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya ka kuma hon amisra hotien luago waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetien. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ti ya amisra hotien gasu. Aba lidin aba hadagin lichari rugu, nyudin aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harig duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bay luma agu day hagayra. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate lumari, aniya misra houtiya hagura, maduna matinya lon ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitiya hama uribatiya, aba tabuinshu muna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtiya. abalarin hin aba wogure le masan sirguti kei luba aba mari yenye. Abalarin golo nomada. Idali nyagi abe belu nubi nyaho masan sirguti kei luba aba mari yenye. Abalarin go uruwe hon ha eteni lubanya lo dabula. Guragwa humi lugu di luma luhubu. Fui humi lidon luburiga le bogu di bay. Le nyemba lubay la ya.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Abalarín.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Grigiebo, rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fayirun wa sensulu uruwe romana odima buiduti.
2: Aria gulia Jesus ulun luriba haritagu, aba larinha guhon.
3: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hama isensu le aube la faye hoa lisensu na gumadi no.
2: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi balin aba laligu dunia.
3: Kayawa le laube isensu le, luma iri le buruwa nyumba iluago.
2: Aba harinha gulun.
1: Liava luma liri uruwe roman.
2: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
3: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba tiharinha gu lu Jesusu.
4: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wadan, aba lamare idun le furumi eti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larigen lun harua, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguatinya ha. Larigen marie hamasun hagie tuma.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Gule iguatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungu in hon ni luagu ti lubafu bungu. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie. Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago saraha mahi lanya lunya habagari don. Malinha humagi li sanle larinha gubi bungi yu wanari gu hon. Larinha hare. Au lubungi yu te bai Avramo. Lubungi yu te Isaac. Lubungi yu te Jacobo. Ita la linha lubai te. Ahin hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagia lun sunda. Marinha guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. Ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu. Habungi yu te mi wanginya.
2: Da hagambu bali grigia kate ile. Aba taweri duhanigi lowle larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi. Abu seruti lowchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hinsi ela babure mele bubungiu te bun tau sumba nigi. Tau sum buwani, luma lau sum bisamina. Anihago madi le wiri gutimabai, furumye tiginya lidage sun luguma di bungio. Anilele bia malida wiri guni le negele, itaralinya. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu belun sun lilurudu Moisesi luma harufudaha profetago.
2: Sun anyaha la fariseo gu ondarego, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma di rubi bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
2: Aba harinya gulun.
1: Ladiga wagu Davidi.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristu ahin walubali Davidi wanarigu Kristu na bureme.
2: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aliga dagwe.
1: San Mateo, capítulo 23.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
3: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gu benhon, gama lumon, mafala ra humay leha du.

0: bi la daga ni ga ti ya ba ka te ha daga am ro mu ti go ma di hong ri ge kai sa na gu ni hu ri ti le si ya bi la na gu ni wa ai ha ge ya ma du ti ni ka ta lo hi te ra gu ni ga ri ge ya lu gu bu ri a na gu ni la ni na lu ru du le hi chi gu bai ha wa gu ha daga ni sun ka te lo ha ri ni ga ri ge ya hin se ti hong lo hi chi gu ti ra ha ni ga fu la o le re ru bu ngi he re be ru gu lu ma lu gu bu ri ha ru na luma lunga daura gonta o to dururut o sente harga de ne lupui do aga yo baro le da egine luma halle le hala weri gutinha tida haligle se o sente lunga busro go guri ke hon lau sarago inebe se umad lugi lagu arun wa hon maestro ai huguya migre huma lu lani wa gun wa hon maestro adiga son huguya aba habo ane abar gin gin ha maestro au le cristo bai Maniega huma ginye luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri guti mabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna buda wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri da guda waba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru du Moises hama fariseogu. Biangwa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari aru ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya li luru don Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yu le migine gu ti lubungi yu. Ligia weri ti maba ilu bai hasufri yon loi gien. Ugiabu gu hugui ya rufu tatinya li luru don Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni ya gurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugui ya dunda hatinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi gu titimuri, ahin afi na tuagu templu mala na lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templu, Ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri guti mabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu la firon luagu latari mala la lira. Gama lumo ahin la afiro lagu kate le adagara gudua bai luagu latari ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri guti mabai, Kaite le luagu bi lataru o di lataru le adugu bi linkati ligi ya lun sagrau bi lan. Le afinu bi luagu lataru, mamaru gunye luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginye luagu sun le ligi bogu bi lataru. Le ginye afinu bi tuagu templu, mamaru gunye ginye tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginye luagu bungyo le agano bi tida. Le ginye afinu bi luagu sielu, lafinu ya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru bi luagu halau ligi ya. Ugiabu gu hugui ya rufu tahtinya li luru don Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani meberesi ya tun lau arufu dani le weri kutima belida li luru du bungiyo. Keiburi, richagwa u udemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadiguni, minkinu ka humime hadiguni le libiri. Hugui adundu hatinya marihitin hugui le, Asi hetun apa minimini ani hulutun apa kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya li luru don Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igadu gu fariseo gu marihitia. Haruma gu da humei uweru luma asia do loragiru gu furumie. Aba meginya la ruma du bogu digen libiti. Ugiabu gu hugui arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu. Biangu wa tigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digen libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hiya. Bogu digen hibiti ma lupuidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna digen hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugui ya rufu tahatinya li luru don Moisesi hama fariseo gu, biangu wa tigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu, wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu banya. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. laulira subuti watu hongwa lagu haduga wagunya dunla ha afara gubalinya profeta gohage gumu maiti haduga ni leme ha hagume sarubai hagochagu hebe guhugia le arasa hebe peisi nitine ida lubasa he sefuro loya sufuriruni le lani na mafia ugati legia nona habalubai profeta go ama ha chubanya au ama rufu tatinya hun kamalumu huguya afara gubanya hadagye dagwa humaya mehibiri lagu guruwa Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itra loba labur ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wagunia buitinya ha afara wagua banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latar. Ni naru hau luago labur ha bala duru ha wagun gurike ha lani na dan le luago buri son katei le. Huguya Jerusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan. Wetoti teredera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinye go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo Capítulo 25.
2: Aba lerinya ku Jesusu.
0: Itara lubati arui hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lunha dunagu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu deng lau gasi baugu deng loile lida bayi halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sunggu bayi, aba harumugun. Keibri luagun amidi ariabu, ligalagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mayresi birei. Aba hasarong sung uriya niburi ingin hagiya, aba hagume saru aran se hai halampu. Aba haninya guha maran serung banya, hon haran se banya, ruma murusu lida ge higasi wong, Laduga lenya guchawa lampu. Aba harinya guharan sebanya hon. Sinyati. Laduga logwa bai won, logwa me hon. Heiba gubai lenya lubai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la ha maran seru banya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati aran sebanya. Aba hebeluru luma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gine. Ligia hachiluru hibiri uriya niburi ingine hagia. Aba harinya gu. Wabure me. Darabai bena wabah. Aba larinya go hon, ni narin hao ibidye tun no.
3: Aba ti larinya go Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra na giribuda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lo ladiga weya sulido amu fulaso, aba lagu waro hon lumusu ni, aba lishigo ni lisensu, Labu gion haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bia milu lun aba. Keibri milu lun aba. Lafari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu. Ganyiti bia milu laun. Ahintelere si birubai milu, abalidin, abalashigin abahuyu, abalaramu dini lesensun li yubudiri nyayin. Sarago dan lari gen, abalagiri budun I yubudiri, abalagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabi lere si birubai sengu milu fiadru, abaledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Abalarinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichu guno aniha sengu milu naganyiru ligibu agun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu niruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun niyubudiri biyan nye milu fiadru bichu guno aniha biyan milu naganyiru ligibu agun. Aba larinya gun liyubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti, Nijika gibe ti labu gen bari yaha, keimo gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubi milu fiadra, abalarinya gu nuli yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban, abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay, aban nidin aramu dey bisensu labu gen mowa. Aniha lubay ti le bani. Abalarinya gu yubudiri lun, Musu salofuriti mauniti subudi gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarinya gonhonha nyembanya gidahu meisensu le luma bai luwe ruhu meilun le lau bai disi milu ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai lichuguba lau unlun Aba me ligre gun lo, angele madunga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa baloy. Musu ti mouni ti le, fui humay lidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagun. Ni abi ma kay uruwe ga yegu angele gun nao. Aba me nanyuno luagu nala lao uweiri gun ni lu nagusara ga dunia sungurigye. Aba me haundara gong gurigi halile na sun fulasu nigibugin. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibuge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibuge bungi loege banya nubona. Narinyanga me honha loege banya nowene. Higogu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai arui ha nile aranse lalubi huba lumege ladugu ni bungi ubou. Lega dale na lama chubai, runtu eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra guni nuagu, runtu dargu no. Dale na sandi rubai, nyutu tu arihana. Dale na dagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagia no. Wabure me, ida buga giya wariha bulau ilama, aba vichi wa igini bu. Ida bugagia wariha bu lau magra bu abawichi ngu duna bu. Ida bugagia wariha bu kaichi ludugu ti abawichi ngu muna bu. O madora kunga abawichi ngu dagwa bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo abawodin riha bu. Aba meti nariya gu hon, ni naru hau furime gwarga kate leha dugbe lun aban hada gena mule no. Ka lan luna bu bay, nu ginye hadugay. Nariya ga meti hon han luegen bayan nubaw na. Dise huma nuay, Ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay. Le aranse rubay luba mafi haulani gu. Lidiga dale na lama chubay. Mi chuntun egini no. Dale na magra gu nubay. Mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludigu ti mi chuntun muna no. Mege ti na dagwa u mi chuntun no. Sangi ti na dawa au mi ditun arihana. Aba me harinya gu uriba ti hagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulau ilauman o magra bu keichi ludugu ti o madoira gunga o lou sandi o furisiru gun lumidira guwamani bu. Naniyaga me hon, ni nari hau, lagu furumi wariga na kate ile madugun hubay hongurigia, ka la luna bubay, madugun humuti ginyan no. Aba meti houdin ha mafio gati in lun ha sufriru nyen lun sundan. Ha meti rishago ban iligibuge bungiyo, aba me houdin sielun lun ha gundaru nyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama ugrien weirgu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Da larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini darandi mruso pulata ligia hon habu tigu fadiri guluma hon guguri ya weiri gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo uhadini. Lau nedere gero aba uguri madunu tilu nowe.
2: Aba harinya gulun.
5: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu durugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Sienti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. Ladiga lebegi oweni.
2: Aba hawara du, lo lagayin hong lo fula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sains ligia, lo habu na hong terenchanyen. Ligia lo fula so hita lubay liri fula so ligia chile lo modan le. Itara liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi mwisu fulata ligia, ebegi legichipo Israel na lau wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba budirle adagu bikati lau timua lau. Ilariye kuni nabuhe menu.
2: Bari wati, Hesusu ligibu gion gomadi mati, le aligi dagubali, lariye gahon.
7: Bugunya saharu etabai huriyu.
2: Aba lariye gu Hesusu lun.
8: Buguya guanarigu ariye gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiriye weri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti lariyago Pilato lon.
7: Magabu bumuti sa lariyago ibuago.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri don laniye gomadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabu serube nigra gudunhi, barawasi odi Jesusu leumbe larinya wagua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi lali la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lalale lani naguseruni, aba tauna halumari yarinya galun.
9: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugrigia weirigutia, hadon grigia lu hamuri ha lu lafri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba laria gu hon.
7: Kahata ge biang be hakusar bulu nigira gudu hu
2: aba hariya go
10: barawasi barawasi barawasi
2: aba lariya go pilato ho
7: kapat na digla ho Jesus le go lariya go Christ
2: aba ho na go sungu be aba hariya go
11: dago be lagu guru
12: aha dago be dago be lagu
13: dago be
2: aba lariya go pilato ho
7: Kati uribati la digi bai.
2: Aba ti ma haguwa ragu, ariyenga.
11: Naguwa bai lagu guruwa.
12: Dawa bala! Dawa bala lagu guruwa!
2: Dale larihi bali Pilato, luwago siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
7: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tine. Hugu ya lu harihi lau.
2: Aba harinya gu sungrigia.
14: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya ruguari guduru wa wugu lwagu longwe.
2: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Larigien, aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luwagu. Aba hichigu aba rigi lauti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahudro gu ligibugu. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
15: Kabanga ila haruwa ite huri.
2: Aba gie hasuwere guni. Anige he maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gia hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluwago, aba hanigani lu ladara waguniwa luwago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Nyen hichika diwei, Migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lu lato. Ocho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dagu hamali Jesusu lu agu guruwa. aba hahuere sudara ubunuruni luha falen hanu la dere guhadago iterali la gunfle rolem la burha bay profeta
6: agure da tinha ubunuruni luhani kaba la hada ere de la tau na dere
2: aba hanyuru nyei lo honi gironi aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lubay laringa kala li durube iterali aburihoni ligia
7: Jesus le haru e te murio.
2: Da wa gua te guie, biama hiwari te luagu gurua uara luma. Aba luege longere, aba luege lubana. Haburiti asidri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aria gaina.
4: Bugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magudumu li da urua veju, salba go babungua, ahen li rubu bai bungio, lariba luege gurua.
2: Itera linha guia rehera ha habuti go fadiri go hama rufida tele luru do Moisés, fariseu go hama wuduri e weiri go telau, aba ha harinha go hama goa.
13: Salva te amo, ahen lungua, sinhati la salva ragun. Ahen ligia lube haru e tebe israelina, rarila lo egin e gurua, afinho amamo ga luago, rula lila finha luago bungio, salva leite bungio gueto, ahen inau ni lube luago hinsi e lalu, kei aninha galali lube won, luago lira la bungio.
2: Anaba hamuti gia hiwari te ha dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri irua robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
8: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye no hada ge ha nyubu bay agambuti aba hariego
14: la gohe ugire le lo profeta Elias
2: aba lidi aba hada ge e ba goina aniga aba mudusi lari ge la didire geduni to di wen gari hito aba lichu ni loago aba wewe aba linchu no lu lo lato gama lumo aba hariego ha hibiri
12: Ingira bay, wari hale ahi nyumbi Elias salbare.
14: Wari hale nyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri da gun tibelu tempulo, lida biya murusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau haadibu. Aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungiu, Hame ha hilago ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamua ha, larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago,
5: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lulichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige ladoro ni umuha. Lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
5: Wabuti, arito gu omuti lwagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni, ouna haguba iba achoro rei umuha. Dari meluru waveyu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba me harinha go hongrigia, logo sará lila, weriti mahalimeti, lagum hon yeni le segulo le frumeti.
2: Aba larinha go pilato hon.
7: Barihma fiu sudara, heba choro humay umuahu le lubui duaga I huarats.
2: Aba ti houdi, aba ha choro ni dubu le luago bay umuahu, aba higiruni sudarago lun honigiruni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinha weyu de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuaha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiro aba lani wabureme angelis yelugi. Aba liabi luago umuaha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua. Aba lanyuro luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharo. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaro lau anufude. Aba heredero kama hilagwani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
16: Anufude da buma. Subuse kitu luago ala uyeno kesu sulegi. Aga luago uyuago duruwa. Uwa tiga. Sarali ke lariya duni. Igo u marihi flasu le gini nukwe litu du. Aba me hidi mpurese. Aba me marihi nuhu lana disipu. Lagu sarali la. Lagu anigira la rubaku wa kali leo. Nye iwa karifu. Ani habu do gado le lumbe litu duni.
2: Aba hodi uriya hagia. Ofu da gwena. Lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain hodi disipulu. Sunti anyaha la luago uma. Lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogu lu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariya gu hon.
8: Manuhu de huma. Heba avisa ranya nani gulun hodi gali leon. Lagu nye bala harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya. Lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia. Aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
14: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumu gariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya go hon.
8: Rula li son upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri grige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu. Luma liri sifiri sando. Arufu ta hahuguya me hon. Luka kamba di haman lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei. Luago anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
17: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
7: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Leliru buingiu buri wanyulinya tidan liliribu profeta Isaías.
16: Nona hanyin nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu o tiago umala lirinda fulasu magenda bati larinyaga. Aran se uma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
7: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri ha luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu la purichin ha. Antiha le hagufe seruni hafigon abah labadi seruninya Juan lida duna legiri by Jordan. Lauti meha lura kameju la dura gua Juan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
18: Anite baya ba lega bafat mat nui. Dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna nabad serang. Ahi legia labad serbadu lau sefri sandu.
7: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gine fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba la badiseruni wan lidan duna le giri boy Jordan. Dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba lari hi la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nwa la rinyegun aba umala le cielo gi.
19: Ugeniro le kisi bini le ombe ome bulanugunda.
7: Lari gine Aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima aluguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari ginye aba hajabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari ginye ladarunu wa huwa aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
0: Siluha lida, jarafa li larue ha bungio. Asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
7: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boy Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboy. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gun hon.
0: Igogu, falahumana. Aba menadugun lun hadia ha gurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba la guaragun la rinyang.
20: Kame sabe mestero wamo, Jesusu Nazaret, bia bia san lu bagri chibuniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
7: Aba la denha Jesusu lun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
7: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
13: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
7: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habia Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hanyo. Aba harinya gulun Jesusu logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle, laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditiya ama sun ha gawago banya sifiri uri batinya lung Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guag dati Jesus sarago sanditiya halau tinya amu yeguena rigu luo yari sandi. Saga ligi ya sarago sifiri gu uri batinya hawai grigi. Migirunti mehati lung hadimure ha sifiri guagia. Ladiga subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
3: Anya hinta saragu girigi alwa hagu.
7: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo be. Apurchi hanamu gagi nyenye. Ladega lun lira niyabi ubowe gun.
7: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
13: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
7: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
7: Kay larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ati launa hani Jesusu nye ingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyuduri gu baruhu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu ari da guwa atibula.
7: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
1: San Marcos capítulo 2.
7: Ati ribeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyin lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
7: Nye nye nu hadagin arufud hatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nye aba hasami naru.
21: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi, aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami nare itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garuwari guti luferut na nafigo.
7: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
7: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyengye. Ariya gusun ha nyengi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyengi banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo harinya gaili.
22: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
9: nyenginye abalidi Jesus laru duna danle hayara fadun boy saragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugu aba larihi ni levi leliro alifeo nyu linya lenye luboye lagubura howa lisensu gumadi aba larinya gulun
10: falaban
9: aba lasarun levi aba la falarun lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye levi nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luogu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga sarago hanya afalaruti danle harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi Hafari seugu kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
13: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
9: Danle, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
10: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
9: Logo haba mweju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufu lirun, luma bwingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galun.
21: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu, luhagufu liru, luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
9: Haba launa bunia Jesusu.
10: Kayera tifunage hayuna ruwa misur huti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haygi. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gye ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugu ubi nadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa toy seri giru bon tahiri da gubon to bi nadu haru bon dame le tadin ragon la weri dati ma ba hayriti. Meseron atoginye diwen toy seri giri lidon aba aga I weru le binad hali, la diga tabo shago bay diwen I seri weru binad dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligye lubay ti luti teseruno diwen I seri lidon weru I seri.
9: Logo aba lue yure mera agoni, eibuga inalinya Jesusu, haulani disipulugo, labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugo tirigo, Dale hasigiri aba harinya gu fariseugu lun Jesusu
22: Ariha ba hombanigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe remera guni
9: aba larinya gu hon
10: Malai hagi dun lwagu leme la dugbi David lwagu abadan dale lalama chumbei lige ya hauson libigo aba lebelu no lubi umbungi dale avia tar la fadir welein utimabei Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon reigo no amo grigi hawidige fadrigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi ya hon grigi haluma banya.
9: Aba ginye larinha gun Jesusu hon.
10: Lu uguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu be luwe yu ligi ya. Ligi ya, gapafuti naginye awle uguri garo wargati luagu luwe yuri emera guni.
1: San Marcos capítulo 3.
9: Aba yelebeluru Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
10: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
9: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
10: Kalumbi la dugun walina luwire mera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
9: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lun wuguri ligi.
10: Tuleba ibuhabu.
9: Aba latu leruni, aba lareidagu. Aba tihafri dun fari isewugu, aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya hudegye, Herusalengye, idumegye, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu boi Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larai dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hongu wa luagu. Lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguriba tinya. Aba hahudu ragun ligibu ginye. Aba hagua ragun sifiri guhada ginye harian.
20: Lirai bungi buguya.
9: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nye lubaye lagua rahon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun du su hada ginye lun luma banya lan sun andan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guguribati aniha ahiri du su gugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi mini lan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, Aba Meha Wiguri Le Afaguati Lun Hawanser Hurio, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Balin Jesus. Lari Ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidung Aba Muna, Aba Yahondarago Saragu Grigeny, Dari Lun, Madani Hamani Lun Haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala suserebai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigye logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
21: Gugri le anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
9: Aba ati lagua run Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
10: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargu. Fulmi ya guarga ruwi hanile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chagupa. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda wame luma gua sinyabe iladura no. Lagumu chaguagu le rugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi maguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liwe rohani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wa la sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
9: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule nule nye lubai Jesusu aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu. Hati nyumba nye geyegu lau Jesusu aba harinya gulun.
6: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
9: Aba larinya gun on.
10: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
9: Aba lariyagun hawagun hanyuba nyegeyegu lao aba lariyagun.
10: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadiga tilugunda abungi yu. Hagia na mulenu banya nitunu tuma nugu shubon.
1: San Marcos capítulo 4.
9: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige lenyi luboi. Ke gibe nya luboi grige nyi. Aba ladinu Jesus ti don aba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyuru ti da aba heredru sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu kate ho lau hempulo larinya ga ho.
10: Agamba humano. Nyenye aba abunogote aba lafuri don abunogo. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati naguan hiyu, aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. Ani gente lida agen, abur hati lida um mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, malu buido a luba houti lida agen. Ani gente lida agen, ishi guti darandi in luago cara aba ilo, libri, ruti uru awen, libri, sa.
9: Aba te larinha gun hon.
10: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
9: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugua. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulule. Aba laria gunhon.
10: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu lainya wagua kate iluagu te larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu gufuna da hama, Lulasi yaron hagirbud no lubungiyo, lunferud no wala hafigon.
9: Aba larinya gun hon.
10: Uwati san kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nungu bali lila nadu, itara linya keile apurisha bali lener ubungiyo. Anya ingurigia, itara hanya keile la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambuni lener ubungiyo, larige hagambuni aba liabi mafia, Aba lagi daro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumon, weri timati hafudun lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluba ho tikate buiti hada gien, ke ilila nadle ichi gube darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osan.
9: Aba larinya gun hon.
10: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
9: Aniya gatiginye hon.
10: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichukuba laun lun. Ahinti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwe.
9: Aniya gatiginye Jesus.
10: Italalinya lorwen habungiyo, Ke le susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, aria bula yebe, o weywe guyebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengie aba legele weha, nyengie aba labunchu ila we lau ilo, dati le funale lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li la li dani la luba hon.
9: Ariyanga tiginye Jesus.
10: kasa le nega be laru ha bungio o ka mu ga himplu ga yara be wayusuron lo warufu duni itra linya kai aba tila mosuta sa le abunu tili da mu ligia aba lida ge ilo le nyoro ti ma boi ubogo kama lumo da le labunu aba la weri du ligia weri ti ma be ti da ge sun hidro ge go wa tu to lida bon ichari weina muti lilimu dari lo ga yara la hemera gu dunuro labu ge la muño ga le lichi gu boi.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: بان هادا جن تابوتي هاليجي سيوريو جيريت هايل دان لي لاري بالي وغري لي هسوسو ابا لا هو دراغون لبادو لوغودي ابا لا يومو راغولون لارينغ
1: انو هنيرو توبي كمو بيشغ بوها بوتوغو اريدو غو تاموغا اني غباغري توغو يمي
0: ابا ليدين هسوسو لوما ساراغو هاني غريغي افالورتي ابا بوريتي هامورو داغوني هسوسو Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei da gunt. Gaon ungueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hata saragu grige. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutun guarugu.
2: Lauru kume na kuru no la dhira ku. Nareita kupa.
0: Lita ora ligia, aba lerete nulese ha hito utuwe. Aba tasandira kutungwa luogu areita kwa ulan. Aba te, la sandiru Jesusu luogu areita kwa gudali lan grige la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grige ha. La naga gienbanya, aba lalik daha larinya.
3: Kaguru bituago na dhira ku.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
4: Hariya gupinya telu hibe grige ya alwa kumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
0: Aba lariya gun Jesusu geye gulao. Alu hakala aguru bewa. Aba tiya bewuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile ya suse redubay tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinya gun Jesus utun.
3: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu inlubi egye, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba, harinya gulun tuguchi, irahu tuguya.
5: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
0: Agamba lumuti Jesus ule harinya gube. Aba lariya gulun wugiri ligi.
3: Manufu de daba, afinya riguba.
0: Mahati haudin amu luma, luwe digia Fedru, Santiago luma huan le la mule Santiago. Dan la chiluri mboye lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chakaguwe hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba lariya gun on.
3: Kasa wago harencha ayaku waburi hukui ya itara. Mwen tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutu matuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
3: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasa anwirahu tuguya, aba taibugu, wairi ahuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige haanyeibany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
6: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagilibudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da la chilirubo ilueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili sihuriyo. Saragu hanyo grigi ya agamboy. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
7: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luwe rilichua ule luagu bay. Ida liasa gayara luboy la dagu milagro. Saran fangai galle tireu Maria le. Libu ganya Santiago. José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyo gu Jesusu hon.
3: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyanaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Abalona ha hawa go du sulani go disipulu. Lung lagume serun ona ha yan bian bian. Aban lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga ha sifiri uribati. Ruti dimure hon lung manugu hama. Nikata logo haibugu loidi ge badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung geidi gla ha sabadu. Lung mabia mata ha simisi. Aringa gati ginye hon.
3: Namele hebelo ruti don aba muna pusura. Reide humani enti da meme muno tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humani ingia. Aba me hafuri duni kaliti luegien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani kei hadari ragu honwa, nenaren hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia songu rigia, ma weinu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa liluboi logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
8: Saraya huale abati sebai lida ge oveni, lige lueni bai lubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elias ileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
9: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
8: Hua le meha nadira gudibai chigle, saraya lida ge oveni.
0: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri hua. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
8: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumu. Siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodesi luwei. La duga aba la wuguri richagwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni la usudala la gambu ni Herodesi le la riyangubi huwa. Aba lerederun ibidi uga luunga aba la la duga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariruni Herodesi tichansi. Dale la gufulirumbi Herodesi iruni. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri guti ha galileva. Aba tebelu runtiro Herodesi nyehi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nyehi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
8: Amuri ha bai leba guse runuma nichukuku.
0: Rulumu tilere runtu luagu nichukubai lan furumi egoi gukatei. Le tamuri ha luma tu. Ibi ni la tamuri ha ni lamida la ruin ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tu tuguchu.
10: Kaba sa namuri ha lum.
0: Aba tariyangu tu.
2: Amuri ha bili chigu huan le bati se ha bai luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tariyangu lum.
10: Busena lu bichu ni lichigu huan le abati se habai nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba gu anya amisura hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara la udimure ilu lanigu ni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
3: Igo ugo, kei mungwe mera wali dama fulasu le darangi lati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyinu la saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi aba luboi ti holding tida aba ugune lidong aba flasu magaira wat kamalumu saragu hanya hadange ha ari bali holding asugu diruti aba ti hajabu ingolida ge sun liran hu flasu aibu gaina aba hachilu ru lubarage lachilu esusu aulani disipu dale larairu mbe Jesus tida ge ugune aba larihi luagu agora bahanyi la saragu gridia aba hakute medagu bun ladiga itara hanya la kaimu bun amuni aba lagume serun arufu da saragu kate hun la le taru hali aba hayagu lani disipulu aba harinya gu bun
9: tar hali tia eni uti ya gano tieli da flasule ona habanya girigi halu pau di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen Adiga uwa kinikata ya lupu egi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
3: Luhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lupu.
5: Bayara tifunake wodi ya gai hapei hon. Usewa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, lupu takanyi hon fei hon suku.
0: Larinya ga Jesusu hon.
3: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lupu.
11: Sengu fein hama bia uduro.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gunhon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia uduro ha aba larihu sielu. Aba lateigyu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohanu lulichu gunuhon lani disipu. Luhafare hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houti sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba, lun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disiplu. Jesus uruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guha ale la hong lun, hehehwa, ladiga, abaro nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura ye behao. Dale harini bali aibu galigibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba hagu haragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyan.
3: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Aule.
0: Aba ladinu idun ugune hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adiga uwa gili la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lusun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu titage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
6: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Hau tiyan machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumaigi hama magufu lirunga agia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi banya machibu hamui hahapu. ani hiburi ginye sarago luyeri echuni hafalaru kiburi la chibuni oweru saudi oru boulu asie abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinya galu
11: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahab
0: aba launa bunia Jesus
3: linari profeta Isaías talen larinya guboi huwago lagu biangu ala higibu larinya hare grigi ha hayumaro rugunye hichiga inebe seino ahon tu haniki tise tunoi malati hau duragun no ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha
12: aba larinya gu Jesus
3: igre humale lugumati bungiyo luhafalaru ni binadu hakaburi binadu grigi la sibunu wa saudi ya roo wero lumakati libe inalera maestro guginha buiti huguia igra humuti luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi anega ti meha moisesi ineba hama aba guburi gubun le anaba gutinho la guburi gu hilala ahinti huguia arinha gatun lagu gayara la larinha gu ama guriga lo lugu sinho to lugu chon sinhati nedara gu nipo latiga sonle numa bai arinha gatina lagu lunla nishiku ni lun bungi lagu furumi guare gu lan le arinha guti itara Mama lila lunti lidera guninya laguburigo. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lunha falaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
3: Agamba humana, sun hugu ya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titang ila niga grigi ya ligia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le beluru muna dun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
3: Uwa ti sa kufuran da huma, uwa ti sa kufuran da humani, luago son lale e beluru bai bogu digien lidon grigi ya sin ala lawia da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon la nige, luraga ilugun le belura. Nyengi aba ya lafri dun lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
3: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lidagin gurigia, otidagin haniki lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragun la yibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidangi hanige gurige liabi, ligete ya vieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba larinya gu Jesus utun.
3: Nuti nedaragun niya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin, nutagida runu wa fein hawaye isani gu, lutichiguno hangunli.
0: Aba tonabuni, tarinya gu.
2: Ahana bureme gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tiginye haigiti dage tife feinto haguhobo isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
3: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kureha sifiri uriba titi daginya birag
0: Tan le tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri du Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigrun sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachirunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luhabu luagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyengye lau hawai grigi. Aba ladaru biya lirahinyu luhabu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengye lau arire. Aba larihi siyalu. aba la guerra con aba la riña.
3: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba la dararu la riga rigu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye un latino de habuito. Aba la riña con Jesús su hulu mabahuta con hamani ni kaun. Tatuma la riña con hulu mabahuta con hamani ni kia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayi con haniki saragu aba hariña.
7: Adega lumu di sungkat di buidu. Dari lu, la gamba di dunia, ma gamba di tinya. Adimure ke dalanya, maria ke di tinya.
6: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani ua ti ni kata hama lu aigi. Aba la guarun Jesus hon lani disciplu gu, aba la rinya gun hon.
3: Kudeme tinya grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falala hawagu umada. La dega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
11: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
3: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
9: Sedu.
0: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba la guba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti hauchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba lariyagu.
3: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lago marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu rugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
3: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
5: La dete mandu goma fein, larinya gu baitara.
0: Aba la subu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
3: Ka uago harinya ga luago manu gu hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun sa lau hago, magamu tun sa lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
11: Duz.
3: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudun.
0: Aba harinha gu.
11: Sedu.
0: Aba larinha gu hon.
3: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginhe. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurmaru gu lun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bau gudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu dumi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
7: Ariha numute ugeri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwebe, ibagwe.
0: Aba lichugu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi gurigi ligia, lau, konigi. Aba la rei dagu, aba la rihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu agu yu, harinya gai na lu.
3: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bai meluni apanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bai lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba lali gu duninya lani disiplu gu, larinya gahom.
3: Katana sa harinya gu gurige?
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
11: Anyahi harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinya ga luago profeta ban Elias. anya hengin yarinya gutinya lagu amula profeta buguya
0: aba larinya gun hon
3: anti huguya katna tilida harita gon
0: aba larinya gun fedrulun
9: buguya kristu bai
0: aba tilarinya gun jesus hon lumarinya gun hamani ni kaun aba lagu meserun jesus warufu da hon larinya
3: lonti na sufriron sarago aule guguri garu warugute Wairi bai hichi gong wuguni ya wairi gutinya lida hafinye huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furaan guti larinya gu nile hon, aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagun lani disipu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinya gumulu.
3: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukei la sami na rubungi, basami na runkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani disciplu gu hama hibir grigia, lu hayara fadunlu, aba larinya gum hon.
3: Le busenti la fala runina, bulia ilei kate ni la, barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, Le feri di rubai, ainti le e feri di uti li bagari yau boho gu nuegien luman luegie ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagi e huu lan lung kurige la ganyiru ni sungu bau, le feri di rome luwane. Uo te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luagu te sefron luwane. Le anigo ti busiga na nuagu luman luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwa ratia anigafigo ti haa. Na nigu bagin ya busiga nu lao au leo guguri garo warigati dame le niyabi siyalu gen lao luweiri gu nuguchi hao angeli gu ha sandu banya.
6: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus uhon.
3: Ninaren hao, la guanyahin la hata ge haya banya guen to, maungi banya dari harihni la chilo nu la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi weyu larigye, aba lanugu ni Jesusu Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagu, wairi titiharu, darilun uwa hama agrige ubowogu, kayarati hachibu ngamisa, lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
9: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
13: Ani hangiru le isi eboi ne. Adiga humoine nuboi bai.
0: Lida ora ligia. Dan le hari hin bai geyegu nyi mari hin hanya amu nyi loi dige Jesus dan le arai re ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagun hama ni le hari bai ni ka un dari me sara lili dan ge uweni lige le wuguri gar wugut lige harai du bali ka ta ile ha da gwa alg daguru gutinya hama gwa ka tin lafuna asa ru bai lida ge uweni aba ti halig duni Jesusu Harinya galu.
11: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi, lago lunti la liabi Elias i furumie, lubaragi liabi le Kristu bai?
0: Aba launa bunia, larinya ga hon.
3: Inari ni le harinya gubi lago Elias i bala nyubi furumie ani laranse rubi lan son kate, kagya tarinya gubi lerenu bungyo nuago aule uguri garo warguti. Harinya gatu lago nasufri ruba lan sarago ani mabahu duwa badina lan. Narinya hane hon, Lago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen robe lao, keitariengu nilereru bungi yuluago itara luba la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiribu dunle nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike nehamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudunia larinya gahon.
3: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lounabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
1: Maestro, mihaniro na nugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu larga de sifri uribat ligia. Lahu churu ni muarugu. Aba lafri ha hakuta limulu ugi. Aba lakiri ha lari. Ladebilu diya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulugu lu hasagro ni sifri uribat leluei. Siyaha mutu.
0: Aba lona bu Jesusu, aba lariñagu.
3: Gurigi mafiena ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafiena ni lehida bai. Baru me irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale lariñi bali sifri uribat ligia Jesusu. Aba lowe hagiduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha akuto lili mulugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
3: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
1: Luma genyiro gili. Gipel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun oduno rugun la yebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumukate. Budeme wa mabun idara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
1: Afinye tina. Idara go bana lutima lagon undu na finye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinya gu.
3: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon. Igre be irahu le animebelu radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutini Jesusu loi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Jesusu munadon. Aba hali kutini lani disiplugu. Danle habu waraga anyaluma. Aba harinya gulung.
12: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba telegia sagara.
0: Aba larinya gun on.
3: Lugundu libe sifri le. Lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungi uga yara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilegi.
12: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, la dega larufu den hala hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare uwarigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, munada, aba laligudani ya Jesusu.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
3: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba larinya gu hon.
3: Gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
0: Aba larinya gu huwa alun.
11: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gu Jesus.
3: Meberi dira humai. Ladugu wati ni aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama ginyen ni naru hau lagu furume gwarga na le ishi guti ama werdu na hon lida niri la diga lani go huma Kristo le behu ba afai ruwa hu buiti furume gwarga le afigo guti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamu galun la guru nu barana hon lau aba ome budu bu le muli gule guranyu lagu ligina sigu lau la dugu ni kate lira abu la figo guta buha bu gwanargo. Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi sielu laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafio gati, nyelubai mawen hama heweru haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga ginye lu bibu guni, La daga buiti mati amuga bebelu no sienlo lau aba ugudi, siga lau badaru mafi wati lau biangu bibugudi. La nyelo be mowe hama hevero, menye gucha diligia wato. Abu ginye la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ne. La daga buiti mati amuga bebelu lu lidon la ruwe habungi lau aba agu, siga lau hamuga badaru mafi wati lau biangu bibago, la nyelo be mowe hama hevero, menye gucha diligia wato. La daga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferdira lubaswa kaba ge huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
6: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma logun, obo le nyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi le nyingi lubei. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, logu Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahi mariba lubo ilun, iligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gi larinya gu bi Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
14: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Lise com bali Moisés e gumadi lira hon la duga tidere hani. Ahi meha dan le la dungu bali bungi son kate. Uguri toma uri la duga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu che toma lugu chon lo laga naunu wa toma lomari. Aba mehere de ron kei aba re gugurige. Mama nya lubai ti biyama aba re ganya. Lige amon lubai la fane yin agunni uguri le laundo rubai bungi.
0: Dan le muna da hama aba ya halugu dini disiplu gu lou kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingi tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalim. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinye gu hon.
3: Igri huma lu hayabi irahunye numon. Mamahara huma, ladaga hayitara manya, ke irahunye, Agia lila na banya alaroen habungio. Ninaren hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu run lidon laroen habungio.
0: Aba lanuguni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesun. Aba liabi aba weguri eiba gwee na lubaru. Aba lahudurogun ligibuge. Aba lalugudini larinya galun.
1: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, muero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligie.
1: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani aba lariya gun lun.
3: Aba kati mege bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielo. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru damu. Aba lidin lau iruni la duga gibe tibuga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagun sungu bai, Aba larinya gun hon lani disipulu.
3: Lanare me san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruwen habungio.
0: Aba tawiri du haniki disipulu gun lau le larinya gun be. Aba ya larinya gun hon.
3: Nirahin, lene gun sa lebelu runu lidon la ruwen habungio. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyon aba agusa segu lau lebelu run aba risi te lidon la ruwen habungio.
0: Da hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
14: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
3: Sinya tia salva rungurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti nikata lansin ro bungiyo.
0: Aba ti lariya gun feduru.
9: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bai luba falarunibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
3: Ninarun hau. Lagu furmi warga na le igru tuloba, ola muleno, olibuganyono, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufulasun nuegien, olueginyo la ugano le lani na salbaroni. Le resi biruba san weyasu sigula uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyono, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumucha ditisielo. Sarago hanya ha furumi etinya banya gwento agia bagumo honi ane sarago hanya ha gumo honi banya agia ba furumi etinya
0: lo agunya no uma lu Jerusalem Jesusu haba haba lani disiplo launya no toeri anigi ani hibiri grige ha fala rubalinya launya no anufudi aba eti la dinyuru Jesusu au lani duzu disiplo go awe hibiri grige Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
3: Ke lao bai hari hei. Wa mu deri ye lon Jerusalem. Le nyemba lo bai ne dere geruwa au le wugur geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aru da tinga le lurdu Moisese. Ha lu bai hasia doru nina lun nome. Aba me he dere geru nina hon ha mama bai ye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina aswara gubadina. Aba me hafarun na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
11: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
3: kagi habu senro bay luna digun ni hon
0: aba harinye gun lun
11: lun dame la barueha lausun bueirigun Lumbanyura gudaniwa aba luegien bombere aba luegien bubona.
0: Aba laniye gu Jesusu hon.
3: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifite le lube natuni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
11: Gayera wabai.
0: Aba laniye gu hon.
3: Lonti hatuni unien gifite le lube natuni. Badise wahugie me lau badise le lube nibihini. Ahen luhanyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubabanya, laransere ibongeyo.
0: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguarun Jesusu hon sunkube lubadun aba lariyegun hon.
3: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabunsa ritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, lunaservi duni wa, niyabia lunaservi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago grigia nye nye aba marinhi tigiriti bari timeo lira un timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luago jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariak
15: Jesusu ledega wago Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya adain hatian lun, lun lamanicu. Ligia tuma lagu aragu.
15: Ledega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariyangu.
3: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba hagu arun lun marihinti ligia, aba hariyangu lun.
16: Ragu bagurasu, saraba, lagu ahayabu.
0: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba lalig duni Jesusu larinya galun.
3: Ka babu serube na dungo bon.
0: Aba lona bu marinhi tiligia larinya.
15: Moisturu, agi yogwagi da bai narinhi no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
3: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Lidan oura ligia, aba gayara lan larinhi marinhi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale, yarafanya lubo ilun Jerusalén. aba hachili rung lijibu ge flasu buri le beti fahe luma betani le una bubi libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu
3: eba li dan lirere audu le wagibu gine bai tamele hachili rung nye adari ruba aba buri gu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara ga deime aba mehanugu ni nyaho ahon alugudu wakala wago hadige ile Haria game lwa kubuse lani Jesus lwa ulagu jikudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari iruni buri giligi ya granyu lubadu aba mbena bau kudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gu, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
11: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gile.
0: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lu haudi lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadoi logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atulerutu hadoi umadarugu. Hibiri, aba hachwa hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasugu ni Jesusu ligi bogu gini. Haubara ubanya hama haa ariji banya. Aba hagume serung aguara.
17: Uwairigu ni lubungiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lumbo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungi ulida linyo aga isielu.
0: Lari gine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo y Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
3: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu na hahon.
3: Larinya hare bungi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubai. Ladiga hanufu detinye luwai. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa lumagin tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
9: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
3: Afinya huma logu bungiyo. Ninarin hau, logu furume warga lale arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resipi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu huguchi bungio le siya lubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudna lani hugu chibungi ule sialu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubai Jesusu templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datin liluru du Moisesi. Ama amu wuguni ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
15: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
3: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: aba hagume serun adimoreha amagu aba harinyagu
9: aha waniyaga lagu bungi la ona habali larinyagu bongka la wago mafinya wabailu huwa aha waniyaga lagu hauna hala ugunya fugia bugu wagi
0: luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai grigia ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa aba ati harinyagu lung Jesus
9: ibidi eti won
0: Abati gien la niña go Jesus hon.
3: Maria go no be gien hon kala augo bafo na duke kateile.
6: San Marcos capítulo 12.
0: Abati la gumeso un Jesus atimure ha hon grigi ha ni banya la un himpulo. Aba la niña go hon.
3: Nyenye me ha ba wuguri abu na gutiti di bu bebe li shari rugo. Aba la yara go lao. Adega ligia aba age dino lulari bicha wagon tire bebe lidon tuma aba muna lo oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lo aluba hani. Aba lona ha aba lumuso amuri he lufara hama gie na dagmi tinye. Aba riga harg dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani lari gong michu tinye ni katalon. Aba yalona ha labure me shari aba nya musu. Aba hachamura gong du bulwago. Bogwa hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita gong lagu inebe bela hong ladiga lirao la. Aba harinya gong nadagme itinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga wa fara li hilagu bay wagi alamu ga labuni sun kate abati harag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
0: abati lalg da ha Jesus
3: kabati la diga labure me ishari liabiba aba me la faragonia na dagi me tinha hilagu bay aba me lichuni ishari hon amo malinha humagilisa letari ubelereno bungio dubuleme ya auboy Me beresen hama abu nagutinya legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate le ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladegu hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ehempulu le. Kei hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo Jesusu Lung harinya kegudunin som kate le gayara di hicu guli duru ulau. Aba hayabui, aba harinya gulung.
14: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galuini aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu dahani leme di bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe te le romana oni mabuidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyan wala hagip, aba larinya gu hon.
3: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruha ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
3: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
14: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
3: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhani ge. Lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tiantie sadu seo gu logu ua laa asaru ni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gu lu.
11: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyiga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba gine lowe marahunyiga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboy hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagboy waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: aba la niya gu Jesus u hon.
3: Le guatan la duga le bini tau ti le nanu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu lo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: hagu noigie itara luba gayara la hadimi hanuwagu hakibugie lubana ke lagu mucho bo la puri chowa bouganu lagu tia sal baroni honso nechane tame tile hanugu ni walu hedere gerunu ho luru dugo magibe dalla harita gon lagu kabala haniga masami nere go bai humei aniga humei le lariga go bai bungi ho lida ore ligie ladiga mama bahugo ya dumre sifri sandu ligie badimure Ederege rubanya uguni hamule no hama habu ganya lu hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara bagu bai sani go hawagu hagubri go aba me hafara guni hilagu bai. Iere go du ba lunsun ubo nuegi. Le hafa go tidari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mola lu nye la le aliha bai. Ufuna dala. Hameti Yahudea banya, luti meti ya hanura haluagu wubu. Grigi habogu di banya, mebelu rahamati ya muna donwa sagara ni kata. Haarabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadagragu. Fugiabugu mewurinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya hagaraginya. Amuri hahuma luma bungiyo, luma malagu nuburugu lasusere da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusra dudigi ya li megi ya lari gine. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumon, ladura gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinyera huma. Ladiga hayabi ba yehati aniya ga hawo go lagu Kristo la hagiya. Hibri aniya ga hagiya me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Hadiga basai ni luma milagro lu heye da guniya ibini hanu dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran señ huma. Aniya ga nali hon lubara me giu. Lido me veyu ligia, lari gie me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigo duba warugu masielu gie. Aba me la tada garun sun cielo, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida nge gadiru la higa yubau, luma gya lidisi age yubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna da humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tihasubu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Damegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni naren hau. La ulasuse du balan sun le lubare gen home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bei magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidye ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aransi anyu huma, akago du anyu, afuri ida lun bungi yu. Ladiga ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi yagin, aba lichigu ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun louni giron. Akago du anyu huma lubaiti, ladiga ibidni yeti hon kabala aura nagiri buda. Ahin gunyumba lubai lumo aribu bala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Biyanriga aliveyo luba alweyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadiri gu hama arufu dhaten liluru du Moisesi ida luba la harigudini Hesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Maharigda gumai lida fedu lo ihafudu girigi.
2: Betani anyin Hesusu lubi ya Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abati abi aba uri lau aba budeni buin lau ibinye le emet le seruti abatadara unibudeni Aba teseru ni ibinye labu lugun Jesus. Aba haganyo gun hadanyen anyen banya. Aba harinyo gun hamago.
4: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu saragu sinsu lu hidera ogu gu demeti
2: aba hebe chungi aba larinha gu Jesus
0: igre romon kawau hanyawari hatun aba kati buiti leta digu bainu suwa da nyimba ya lagu demeti huma lu hidera gu niya da le abusero ahin au mama basuwa da huma na adiga tali uri toleti yarabai hurukwaru ibinyi lu agu nugubu lubanabu na hon Ani ni narin hau lwagu lida la furumi ya gwaru kufulasu lida sumu bau. Lenye ilu muti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
2: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habu tiku fadiri gulun la dugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Lale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba harinyagun, lun logu hichu balan sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubalan le dere geruni Jesusu hon. Efurumi ati weyu lida, fedu le nyin lubay teigwa feinto magana tu lebini, lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru ya sefurumi. Aba haligudini disipulu gu Jesusu.
5: Halia sabubusa le lubaw diaren serewa barwa, Luwegine egini le lani na luwei de asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba adina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya gu no tabure memuna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luwei yuri esefuruni hau lani disipulu gu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya, aba meti haranseroni egini waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulugu, da hachini rumbay uburugu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyen. Da le lagunye dubay, aba lachini run Jesusu hao duusu disipulugu. Dante le, luagu yanu lubay dabula, eiga, Aba larinya gu hon.
0: Ni narin hau, lwagula lunguru badina la aba hida agye. Aba le egi bainoma.
2: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
5: Au funa san.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agye duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uergu ti, Laule tenye kubilere rubungi inu agu. Gama lomu, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagre honi wagube ila.
2: Tale, anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utu agu. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
2: Lari gen aba lanuga aba veru tau diwen luhaburu. Lari gen leteringu ni buingi utuago aba lichugu nuhon. Aba hatu sunhagia tida ge diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bai hawago sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen. Darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwe ha bungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, la digatariya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, niti bagali lea hubara gie.
2: Aba ati larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha, ahen au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, arye bumeme le, lubara gela yugura hakayu pia wei aso, uru walime wei aso beyeta gu nao.
2: Aba larinya gu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, nebuga afure de no bongi.
2: Aba la nugu niya fe duro Santiago lumo hua lumo gua. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba la niyegu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede ihuma ya aniga gagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Ungi baba, gayara bumuti sun kate sefo bano lwe uni ingifiti le kama lumu mama la keina buseron keila papuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri da huguya me loy heigu wadun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo niya la sifiri. Ahi ugu po. Debi lidi.
2: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo. Arinya ga ina meme le dimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagalelun. Aba lidi liru mawe yasu aba lariye gunhon.
0: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidiri gali shiluhali aura luna deregerunwa aule wugil gare warigati ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
2: Nyengili hesisu adimureha. Lige la chilu runhuda si le aba hada agen duu si disipulu gu. Liabu iha u saragu grigia tau efein luma vebe. Hau na ha habu ti gufadri gu arugu da atien li lulu du monsesi. Hama amu gugurin weiri dutia li da hafinye huriyo. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
4: Le uguri le na churu ligia. Hau mehari gu duni aba mehanigini.
2: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yara fadun kuda si lu hususu. Aba la rinya gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu duni hususu. Aba hanigu ni adoyla. Kama lumu. Aba lalu gujunu aba hada agen. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba la rigayi. Lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi.
0: Ka uwaubu hiyabi tau efen. Luma webe lumu hanigu ni adoyla. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoi hamutina, kama lumo, la suseredupe ile luta gunfliru lereru bongi.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefuru hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabay. Aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ha wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ti lafalaru ni feduru Jesusu dise giyen, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabay. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du liduru Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumbo templu to. To hadigubo ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
2: Ni itara. Muwara dunti ya lau le harinyo gube. Aba ti lasaru fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinyo gu lun Jesus.
6: Muna butibusa anikata? Ida liya sale harinyo gube ibuago.
2: Aba lerederu Jesusu maninyo. Muna buga nikata. Aba ilaligu dini fadire inyu tumati.
6: Bugia sa Kristu ba ilele reubungiu? Leluba ila salbaru niya grigia lida agen hafigo?
2: Aba larinyo gu Jesusu lun.
0: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garo warigoti nyulwege longwene suntika bafo ariga humi menia bilita dueri cielo gin.
2: Aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagu, leli gany, aba larinya gu.
6: Kamu wabuse rubi, lulichu gofe lagu gueto. Agambo humuti la nabagu ni bungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu la farunu hilagu. Aba buriti hagume seruhibiru asure guwe. Atogura guwala ulijibu, abule serehi, harinya kati.
7: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
2: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wago. Nyeinyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. Lale tarihi bali, abachara guwala rugurugu watu, aba tarie guni. Aba tarinya gulu.
8: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazareto na.
2: Aba leye dagun Fedro larinya.
5: Ibidi ya tigrigi ya ligeno. Ibidi ya gubayi tino kalawagu badimera.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyinbanyo.
8: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye dagun. Muruso ora lari gen aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru
9: inarumi duya bahada gen tadiga galile na buguya itara ni badimure afi hagia
2: aba lagume serun fedru inyeragwa luma afinyur
5: ibidi antigirige la wago be hadimure hanu
2: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita gu fedru logo le larinya gu boibuga Jesusu lun
0: Lobara gin la yuguru haga yu bian weyaso. Be ye de gubana urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: Laruga binafi, aba hondarago, habuti gufadri guhama arufutati en liluru do Moises. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya hurio. Lumasun ibiri linyuan ilurudu. Ariha gabalan hadiga lun hasiya diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
10: Ubuya saharu etabai huriu.
2: Aba launabu Jesus larinya.
0: Ubuya guana rugu larinya kubali.
2: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
10: Mwona butiku sanikata. Ariha bati nila biduru itu guti.
2: Mona bu memete Jesus ni kata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sag fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Yini ti aba aduruti giri ti barawasi. Uwar hama amuha afar habanyo giri gya ilagu boi, lida inyura guni loagun kumadi. Aba ti hajabu giri gya, Aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
10: Buset salu nigra gudni haru ite huriyu.
2: Larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug Allah gimug edere gay habu tifadri. Kurig da hamanya habu tifadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ti larinya gun pilatu.
10: Pati habu seru be nanti gulau le wagu be hari yang gaharu itu huri.
2: Aba hagu aragu.
11: Tahu be lagu guru.
12: Tahu be lagu guru. Tahu be lagu guru. Tahu be.
2: Aba lari yang gun pila tu hong.
10: Pati huri pati nanti gitu.
2: Aba ya hagu aragu.
11: Tahu be lagu guru.
12: Tahu be lagu guru. Tahu be lagu guru. Tahu be.
2: Kaiti busing la pilato lerede rompui tu hama grigia aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guwa gudini tawa aba dugu funatu aba hadugu ni aba riki lao ki hili aba hiki duni labulu Aba hagume seru aguara halu harinya.
9: Gapagari la haru ite huriu.
2: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahu duragun abusura lu. Lari gien ehere halau itara Aba haraga chuno dago funa tuto. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaru ni lun hadaragu ni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lun lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lun. Kama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luharihin kaba lan hada gen eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
0: Haruwe te huriyu.
2: Dago tiengi ya biya hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hahihani hachugu lao. Aba anabu ni harinyan.
13: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba yelame barara magduno lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
2: Aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
14: Sefu tiamo, anisinhati le sefu da gulungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye ha, dawa kubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nye imbanya agambuti haba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagu angelu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu larinyagati.
9: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu. Inyu gelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rara bailigibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
16: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyantise hi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame alle Galilee ya lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu in Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila nafulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ube logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba la reira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichu ni lidon aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyin lubwe labo nuwa Jesusu.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan le lasu gribu ilueye mera guni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimasu, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu hamaguwa.
17: Kaba sangidre idubu loike lubeneri umua ha.
2: Da harinyi bayi uwa lila umebu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. aba harihi aba wugiri ni burengili nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu aba hanufude dagun aba larinye gunhon
0: manufude dago huma halu ahinza Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua uwatia sara lida geoveni arihi huma isa flos le nyelubeli chugua heiba harinyag me hulani disipulugu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi harihu benyi kai lariyagu ni hu
2: aba hodi buriya hagiya aiba goi na nyinge ladiga lebeluro aba hu yebu anufu de hu mariya gutinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi ya lasaru Jesus lida ge oveni dimasu binafu aba larufu da gunlungu afurumi etu Maria Magdalena tomeha Weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iru niha dan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon biya hada gen ameha ibu banyaluma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gine, lige larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogwa hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigie. Hafinyo ni tinye luagu, batise ihagia me hasalbaruba. Hamafinye tinye hasia diruaba. Ani hasai ni len lube harufu tinye ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe henero. Ahanya arigata hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinye haba me haraidagon.
2: Lari gela dimure hon aba linyuru no Jesus o cielo aba linyuru luige longere buingio aba hafri dun discipulo go aba hapuri chiani uga no logo ti asal baruni lida sun flas Jesus meme idera go lumutinya ani chouru go dale uga no le apuri chi aboi lau milagro lebre adugbei
3: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Gibe nye garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbugiri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu na buri hanu gara da tobu ke lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagiya, richagwa tiyan ligibuge bongiyu, gunfuli tiyan luma, adiga humay sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga siyan la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakariya si kei fadirigu ligibuge bongiyu, segun hagaburi, abahanuwa da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabay templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiyu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
18: Manufude daba sakariasi, ladiga akamba lali kwenju bayumarugun. Tagari duba kumare aba iraha, aba nabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wako. la diga waire ke bai bira ke gibu ke bunju matu ke diwe ni bin ani bin luba lau si krisando luba ke mbare ke labo la diga ba lu ngiri ku sara ku hata ke israel na ku bunju te lidi ba lu ba ba kure me lau lu ba fu luma lani profeta elia si sifri lu la randa la gibu ni agubu ni muhammad salabu lu gini ke fune de lu ha mabuchi ha banya lu ke gama di banya lana Itara luba laransa runiye luba haresi kuruni hapurele.
3: Abalariye gu Sakaria si lu angeli ligia.
19: Itara bagi nachoro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
3: Abalariye gu angeli ligia lu.
18: Gabriele au lubuwe mwuyu. Ligia unu hapule na adimara hapungu ulu nichibu yugano kui tilebo. Gweto, kima fiyeru kwe wago ule nariye gu ikungu. Bereda ra mereluza.
3: Sundan le, hanya hati buka geri ke bongu di agora bahisa kariasi. Wiriti hani ke luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri du boy, sinyal la dimure hahon. Abati hasubu diru ni luago saligu la somu kate ilu san duari rugu. La dimure hati hon lau seni, la dega maria gadi halila. Dan le lagumu chuboy, dan le luboy le seri bidun sakariasi templu rugu. Abali di lubiyon. Larige kate ile abata daganye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
17: La diganye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
3: Sisi hati larige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu, to lau giru tinyu, giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai, abalariye gutun.
18: Flasi watibu Maria, anihi agore megumbu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelariye gubai, abatalug dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati lariye gu angeli ligia tun.
18: Manufu da daba Maria, fulasi ladi gu bunyu. Patagay na da, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gu bay, lere bunyu le inyu bay lupa lagu arunyu. Ani laru e gudu bay wagure me bunyu lita lubara laru e ha Davidi le lagucha. Lagu madiru bay Israel lu sundan, ani magumo chati bay laru e ha.
3: Abati tariye gu Maria lu angeli ligia.
17: Ida lubahi ala susara dukata ile. Mama rigi dinagu.
3: Abati lariye gu angeli ligia tun.
18: Yabi pasifiri santu guagun. Aba me lubura guni gulbapa kuingu le inyo utmabi. Ligia santu bai lubai irahele lubai bagada gini. Nira kuingu lupa laguaro. Yabi bidu heto Isabeli. Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariye ga wago sinyala tagari tun. Ani hei sisi hati tagai le tuagu, la diga uot ni kata lasa rubungi.
3: Abati tariye gu Maria.
17: Lidamu na bure me bungi unugui, adiga leile baniye gu beinau.
3: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabai buri uubu hudea, abata beluru lubion Sakaria si, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
17: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahu le bidamboi. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abati tariye gu Maria.
17: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele harinya gubasungri igi luagu fulesi iwadi nala. Nadiga diga ali bungi u le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Ani suwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanyalu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hama habarugu obanya hongu. gidala nya haga bafu banya lida ge hawairigo abala dugni ha una bugu banya luwairigo hama habu gala ma banya buinga da lumuti ya lau ilago ahinti harisi banya michu tini kata hon idra ga lumuti ya israeli na halu buing lula rufudu ni lugude mehabu kemi halidara duhama wagishabu avramu lumahun ladiga wagu lusundang
3: abateredere umaria keiburi uru wa hati nyi larege abata giri budu habiyun abala gufliru dan lo tagaru dun isaveli abatagaru du aba wuguri irahu dan lehagamu bali tubeshi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun abahagunda ragu uwara tuma luagu livido veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun busetin yebeti hichugu sakaria si luagu keiliri luguchin abatariangu luguchun
17: Uwa baleri
3: Abalarinha gutum.
20: Kagi ewaku, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
3: Abahalige dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Abalaburiaha abamurusum fulansu, abalaburuha luagu, huan liribai. Abataweri duhanigi sungubai, laukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimuneha sakariasi, abalichugu uweri guni lubungiu, abatawairi duhanigi besinagu laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalug dagu hamagwa hariyaga.
20: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi lubafu lida.
3: Abalabuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagume seru ariyaga.
19: Allah wamei wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama se lani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra linya. Gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue ilidara dun le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luago le sefuru badiwa la hawei wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu deo. Lau uwe nani derege gonyu wagia wongu wa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruniyo. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigo, luago ferudu na lani hafigo, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
3: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu mageire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidombugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, keile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi belen, abalachilir dan lu tagura ha Maria, abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarunugu du ni lida flasu le, hegegle ibinyanigu, ladiga uwatila ubarun hu tida haba chiludugu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowlaruga ho oniginiya halugani mudun. Sodini abala saliragu abalani wabune me bungiu angeli Cielo gen hon, abalarungo ga dagudun, loeri gu bungi huau, abaha nufu de dagun, abalarien gu angeli ligie hon.
18: Manufu de da huma, la duga ni he uganu buiti nilu hon, lepo na basarabu kunda ni hon su grigi, loago agro hoa de la abasal baragule, hon unye, la deira David, Kristu le ha hureme. Felisei ni le, larien gu hon, atari rubairahu ligia, uburo kutida lage, rom lida haikudle ibiani.
3: Ida ora ligia, abahasali ragu sarago angeligu, luruga bufurumeti angeli, abahichugu uerigu nilu bongiu, harinaga.
4: Uerigu nilu bongiu ida liwa misian, da angelu muaru hata grigeha ibini bali yukulese.
3: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu, abaharinagu honiri mudun hamagwa.
9: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi vong.
3: Abahodi Fresha Goina, Abahadari Runu Maria Luma Jose, Luma Irahu, Ronli da Hega Gle Ibinyanigu. Da Leharihi Bali Irahu Ligia, Abahabao da Gunile Arinya Gubai Hon Lubuguri. Suntiha Agambu Balinya, Weri Tuhanigi Lau Leharinya Gubai Honiri Mudun. Ahenti Maria, Areida Nyuntiali Sunkate Le Tida Tanigi. Samina Tuguya Lubuguri, Abati Hagiri Budu Honiri Mudun. Aremu reina luma ichigai na uerigu ni lubungiu luago sun le hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinha waguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biru ni seini tuago lousterun, abalichugun Jesusu luago iri memele liridu bai angeli tu Maria lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi. Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tida liru du bungiu.
18: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
3: Abalubai tihodi adagaragadei le wagubai larinha ga liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tise meon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu arinyegin na ligia.
13: Nabureme, gayara halibigiru ni na lunome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arihan nali wasalbaragile lau nagu, asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lularufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Uligeme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
13: Irahu le, lebu na beashugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
3: Ninyongine aba uri profeta giri tu ana, uri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru uri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafriduto templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariabuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, ani binilu muti bungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburili da fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, italalin hadug aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya, sunti ha agambu bali, Weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun. Aba ta weri duhanigi aba tarinya gu lugu chulun.
17: Kame sabaduge kata in lewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
6: Kagi ya wogu halohan. Ibiti ya tisa hon luagu lung tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati la giri budu hama nasaredu, abala sigiru lau meme la gamba di ho, abati britareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, Iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai, duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagulunti la hasakria lida ge hafigon, Luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
21: Agambu watiaba umalari, agumura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, taraku ma uma suriti luba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba, uma brile muara guti, Luara waguagituba, la rigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi sarago girigi a luhu an lu labadi serunia, abaha la rinye gung hon.
2: Arasan hewe huguye le, ka a rinye gu bai hunka yara la hesefurun loe, la nerme a bai chuni le yarafa ali bai, igi ra humai binadi gaburi. Abagari da huma lu nga yara la, la rinye buidu logu sansi guali na higaburi. Maria ga huma hita agua, la diga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladigu buingiu, ladigu ogu Abrahamu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu nitidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabuidu ntili, lachuguba. Aba me lagudun.
3: Aba tiharinye gu girigi hagiye lung.
14: Kata iti lumba iwa diguni?
3: Aba larinye gu huan hon.
2: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lung lewe uabu niyaba luma. Le geigi imboi, luti lafare inaguni luma le maigi imboi.
3: Nyimbiti yanginya agubura hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
15: Maestro, kate lube wadigani?
3: Laniega huan hon.
2: Magubura huma, loge le lumbe hagubura hani.
3: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulun.
9: Agia wagia, kagia lube wadigani?
3: Laniega hon.
2: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigi le madurun. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
3: Hanya hati grigia, medera guagu duha, aito goluma alugu da guahongua ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
2: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aba le lumbe labadi serunu, lau sifri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu tumati nuai, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga Juan ugano bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amo buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladugru ni Juan furisurugun. Lubarage bai ladugru nuwa Juan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
21: Ukuya niraldu, le hisi abainu, le aubi nagunda.
3: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume serubali luadi mari, arita ugua ti luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
3: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye du na hordan. Abalanagini sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
7: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
20: Tarin hare lerenu bongiyu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du mure ile larinha gubai bungio.
3: Larigi abala nangani mafia Jesusu luaga bavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu bawa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
7: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei gu ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi gu ni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogwe ni gibugin. Bani bai sun gubai.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
20: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baginha peseri vida.
3: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
7: Ahin liru gu bai bungio. Chugu oba bungu yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani yangheli gu. Lunhuni giru nipu. Anugubati buhaha burugu, lueda chugeragu bugudi luagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
20: Tarinha hareginha lerenu bungiu, maucha guabai abure meile bubungiu te.
3: Tantile madai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidason fulasu legeyegu bailau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai laweri da abalabelu rutidon haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulu laliha li da lerenu bongiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lulenye lubailariega itara.
0: Anihi lani bongi yosifi risando nuago. Ladega anua deraladi na lun nichiguni ugano buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagadunia adarutiyo. Lunichigun arihini hongu marihitiyo. Lunesefurni hauseruwa bunye uribo. Luma luna dimure haluago lidani lufule sa ibungi yuhongurigi.
3: Abaladoru no Jesus o livro,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tega pekinya ya pa kaira.
2: Abala sigiro dimure la niega.
1: Ni naranhau, lo agua la niaba profeta, eresi birua tu buidu la gaira. Soro no muti, lo aguanyaje en la meja saragu uriña, ha hila aguanyaba en yo umarigo, hada Israel na lida meja lidani profeta Eliasi. Lita bi mahu yula huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age uriña hilagwa nye umarigo, hagia, haga nobu ya Israelu. Lona hii tumo aba toaga nobu sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyeye no meha ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le siriena.
2: Dale hagambu bali sun hanyiba ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyiginye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, Wairi ti hanigi lau ligaburi larufu daha la daga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere legele sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
3: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirau ipungyu le sandubai.
2: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
1: Maniba! Furiba lida agenya ugeri le.
2: Abati lahu churuni sifiri uriba tiligia ugeri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agenya mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
4: Kabri sa dimure le. Adimure tu ugeri le, la uguma di ilumo ubafu hon sifiri gu uriba tia aba hafuri du.
2: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tida agenya haligili sihuriyu, aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habien, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
3: Buguya lirabu ibungi.
2: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya guhon.
1: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
2: Itara linya lidi, apuri chiheina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Aba larihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyon heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba tilanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu daahon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha, aba larinya gulu Simon.
1: Haiba meme anagu, aba mehaguru no hiseni nye.
2: Larinya ga Simon lu.
6: Maestro, nadaga mehadi wa sunari eba, eni manyungu tiwa nikata, kama lumu unke buguya lubea ringu balin, wagura.
2: Aba haguru, dan le hinyura gubanu seni, nye no saragu udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni, darie belu

0: dibi dogun dan le larihi bali Simon Pedro kata ile abalahu dogun ligi buge Jesusu abalarin gulun
1: dise banoi abureme la diga ba vugri ga figo tiau
0: la niegu bali Simon lira la diga ta weri dul la nigi hausun ha ura bayen luma lagu anyugu ni le hadugbe weri tigien la nigi Santiago luma Juan halirahin sebe deu haluma bayen Simon abalarin gu Jesusu lu Simon
2: manuhu de daba luma ge kweto gurigi hanya me badia ha
0: larigeti hatru aba higiru ni sun kate aba hodi luma Jesus logaba veju lidanyen aba flasu Jesusu lenyin lubai aba wuguri gawagu ti lepura dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muorgun aba la yumno gulun itere
3: napureme gayara ti parei dogwagetna ahabu busen
0: Abala guru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulung.
2: Pusentina, areida waba.
0: Kei larinya gu itara, abala gidaru lepura luay wugiri ligia, abati larinya gu Jesusu lung, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galung.
2: Nyuduri guba aruta wabungwa lung fadiri, rubime idewe sele wagube larinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu gai gurigia luago areida wadi bulan.
0: Ei budan, Eibu laburu chogun tima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambu ni, luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furi idu lubungiu. Luagaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyibitien lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu ari huwa lagu Jesusu la olareida guaga dini esandi tia abati hayabi fiu wugurinha barina aba wuguri dereg da guale ti daba ubarari aluga ti hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini gamalumun madani ti halige bela hebelura la diga hibe gurigia abati hawari ru tabu lugumuna aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna loige lenyindu bai Jesusu aba haraira gudini sandi ti Tida lubarari ligi bugion dan le larihi bali Jesusu afinya ni leha wagu boy abalarinya gulu sandi ti ligia
2: nirau ferud nawali bifigon
0: abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongu warugu
4: kata isa grigi ele le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lo edige bungio
0: subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy abalarinya gu hong
2: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagunga. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo. Aule wuguri garuguriguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
2: Saraba. Barubun bubarari baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudun lubarari tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun lau tuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
0: Larige kate ile. Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi. Giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboy lagubura ha. Aba larinya gu Jesusu lung.
2: Falabana. Kemo numa kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninyan nuti saragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufuda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, Hama lani disipulu abaharinya guhom.
5: Kasa wagu heigi be hama gubra hatien lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
0: Larinya ga Jesusu hom.
2: Hama gadi ya banya memegi rutia surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu, afure idahagia saragu lubungi,
1: ahen banigu disipulu houtinho gura hagiesu anda.
0: Abalaniya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunagia, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria isu anihala adari hamanye. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
2: Uati ibuguti murusu gamisa twegen abadunigu iseriti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderu bon toi seri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lari ginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
7: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fari seu guhon.
4: Kasa uwagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Maliha gidu san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagrew bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
0: Arinya gatiginya hon.
2: Gabafutina, awle uguri garuwa riguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidanyaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama farise ugu, ariya hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didalu weyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
2: Tulebay buhabu.
0: Abalatu leruni, abalarek dago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alig dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lahu Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadi ni hasandi, haburi ya sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
2: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kei nikata, kei uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyamea hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabugu hugia le risi bay, ladiga hibihe huma lisun ugunda ni le lumbe hibihini. Hugia bugu hugia ha kimule banya. Ladik halama chuba. Hugia bugu hugia ha her ha banya kwento. Ladik hayahu ha balau iruni. Hugia bugu hugia dale ha dimur ha sunguri ga buitu huago. Itra liyame ha dimur ha gucha gu buitu huago profeta gu jeti. Ani ha nene no hon hugia le gambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon. Ladik ha ma buiti hon ha yere ha bubanya hon. Bini humanya ha inyere gutun. Afrida hugia me ha wago anabu gutun. Ahin ya gayu ha ama guri ga luago aban loba bigibu. Ruba igin le aban loba lon. Le anugitu babite boy. Ruba ugin ya bisimisi lon. Furime warg le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boy luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya no lubei. Insi ha buba nye hon. Insi ya da hon. Ka buiti haduga bay lau lira. La duga ibini ga figo utiyan. Itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti honugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti adiga bi lau lira. La adiga itara linyagi en adiga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagi en. Ka buiti adiga bi lau lira. Afure dihe tinyagin ya ga figo utiyan hamagwa. Agura banyo hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lewenyo go. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay ani lirangi nyu badungi le tima timati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi ra dibanya luma honha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi ko babungi sarago hon la duko bahon kai guberi ko haduga hon am
0: rulumu ti Jesusu hempulu le hon
2: gayara ti funage la dunte haba marihti aba marihti leladi mahegwa du babiango bai lidon aba meme hoyo uwat ni aba disipulu weiri guti loi lu maestro ibni ahi lagumu cha latori ha itara rugo bai kai lu maestro idalinya gayara bu ban le lera ra ifile lida bai lagu bibria riha ani masand bu muti durusu le lida bai bago Ida linya gayara lubai barinya gong lon bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubai, ani masandi bu mutu duruso le baguru gubai, biangwa tigibu hugiye le, sagabai duruso le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi nilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lon basagarone. Uwa ti tidibu wewe buiti lon uriba lalin, uwa ti ginya tidibu wewe uribati lon buidu lalin, sun tidibu wewe subudi wati luagu lin, Matu hau tu igu loegen hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi le buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga kate la uribati titambe la nigi. Laduga lagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luwago au la habure me bai ani madugi humuti le nu baby. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nu baby. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay. Itra linya ke yama uugiri le abu maru ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituago. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
7: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiri ya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumono go lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumusun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagume seru ayumono go lu tausun hanigi harinya galun.
8: Gaduna ti lu bidara guni ufisile. Laduga hinsiye ti walo, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumada go arinya ga lu Jesusu.
9: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai alu gabunungu. Ruu gubai dimurei, aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. dale narien gulua ba hada geloliti nyudut dale narien gulule aba liabi nyibiti dale narien gulun numusulun ladug furme gore kate adugalmut
0: dale lagambu bali Jesus kate le weriti la nigi lau giri ligia abalarihi hawagu grigi ha fala rubali abalarin go hon
2: ni naru hau ni ibini hada Israel na madari gidina fie ni weriti ke la fie wugurile
0: Danti leha chilir boy wuguri ha nyindu boy oge Jesus lari gon lubion ofisi arek dagwali lumosun lari ge kateile abalidi Jesus lidon aba uburu giriti nain uore ne hama lani disipulu luma hama saragu girigia dale la chilir boy jerafa lulu benari uburu guligia abalari hi hodi abu na ha aba hilali le ligier gutitira luguchun to hilaru umari saragu hanya lila na fulasu Nyundu abu na hatuma, dan lelari hibaru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarien gutun.
2: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarien gulun hilali.
2: Irahu, bunarinye ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan lehari hibali grige kate ileen, Aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliye gina.
10: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Aliye gatinye ginye.
11: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hada ginye, aba louna hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
12: Lone he diwa huang le abadi seha bay, alig dabu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabin, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubay ti lariye gu hon.
2: Eba, haniye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Aba huta wame lun luago ariha yala marihintia, ebu ga yala maibu gutinia, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu ju guan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste wati ginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
0: Larige hodi, habu galunna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hon girigya lariyega.
2: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba wuguri tau daugwa wendegu to. Subuti humunti luagu hala wendegu banya adaurago, agana wahagi yabuidu, tida yanula haba uruwego. Ina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, igie onagale le wau beitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nonagale bubara gine, lularansi ani uma buba. Ka inarinya guni hon, uwagili profeta wirigu tilue huang hada sungurige. Ani lau sun lira, wirigu timati le unabuti mabai lida larua inha bungiyo sugulau.
0: Dan le hagambu bali sungurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, lwagurricha la bungyu, la ularinyagun liyumu luge huwa, lwagulunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atiyan liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungyu ladugu, Luagu hafule sei. Aba lariye gu Jesusu.
2: Idaliya sa hagabiri girige halani na tanle. Kasa ale negebe. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikeru go ahurera. Aba haguara ha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatun. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea badi se hebe. Lea meha meigi bei feng. Matun ligia diveng. Ani agatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri garo uwergati. Le egi bay anigura ligia. Harinyaga luagu geigati na, kata tinuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumu, Ashubanya au subuti hamuti lagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu.
4: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, lagu aba laga figot.
0: Abati larinha gu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu narinha gu nipon.
0: Lariega fariseu.
4: Ariega baino maestro.
0: Lariega Jesus lun.
2: Nyanya no bian wogunia, doetinha senso lua bafure de rete. Abahada nagia doeti sangue santenario. Leaba di missa. Keiti sinhalo bei rafairuni. Abaferud na lani afure de rete ligue ha doe rabiango bei. Ariega baiti no. Kabagia hada nagia hinsin abuti malu afure de rete ligue.
0: Lariega Simon lun.
4: Lida narita gun, legibeti mabe la due ha.
0: Larinha ga Jesusu lun.
2: Rishati le barinha gu bai.
0: Aba larinhi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinha gu lu Simon.
2: Ariya gu binya santun wuri to, de luti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu agu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, Tugo tu ibinye hemeti luagu nugudi. Liga narinha gu baibun luagu aruhu dalani luweini tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati larinha gu Jesusu tu uri tuguya.
2: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
13: Kata isan wugari le, ibinye lubai figou ferud nati.
0: Aba larinha gu Jesusu tu uri tuguya.
2: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenya.
7: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu guluma, hama urinha ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, Luma Sandi, Ninyo Maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinha. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderagu anya, Aba la dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru hei nalani aba labur ha lida gen luagu umo. Aba hadugura gune asigritin. Aba hegi ni dunuru. Libiri aba labur ha labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
2: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
2: Uguya. Subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu larinyo wago wa kati luagu ti larue ha bungi yu hon. Lungi bidia bailan lila kati le harihi bai hon. Lungi nye uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinyo gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lerero bungi yu. Ila uti le aburha bailidan uma. Agia gariki hagambu bali lerero bungi yu. abaliabi mafia abalagideru nitida ge hanige lu mafiru hama masal baru hagiyame ilale abru be lagano gondubu agi agirge ha gambu bali lene ru bungi abaheresi biruni lau gundani gamalumo malagle tihada buidu afinya tin lagu murusunda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadule abru be lidun hiyu agi agirge ha gambu bali lene ru bungi gamalumo muruso aba bule deina hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni ledani na ubole sinyati ti la lu bahon hadagi ahinti lila nadule abur habu lidu muo buiti hagi agirige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buit adig hagi akasu lau lereru ebu ga hagi akei lubudubu alu baho wati kate buiti hadagi
0: aba lania go Jesusu
2: uati gurigi ebe duti lampo abaladore gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu balangu le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
0: Abatita chiliru luguchu Jesusu, Hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, la diga hibe girigi, aba larinya wagulun.
12: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniyadiga hama ile lubai bay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
2: Kemo lo bafuru kon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahinirogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa lu hadibi rugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
8: Maestro, maestro, wadibi ragua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, Aba darangi lula sunkate. Aba tilarinya guhon disipulu gun.
2: Hagai sahafinye.
0: Aba halig dagu hama gua. Lau anufudei. Luma tuwaini anigi. Harinya ga.
1: Kati funasa wagirile. Gumadi lubalin garabali. Luma duna eniagamba hamei.
0: Aba hachiliru. Lobo wugu gerasa. Le lo bafuru gubai lagunu. Le gibu ge galilea. Dan le larani rubai. Jesusu. Aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madal ti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
14: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, La diga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latum roguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalariyagu Jesusu lun.
2: Kabir,
0: abalariyagu.
14: Lehio, niribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay. La diga gibe hama sifiri guguribati ya haa ebelu wa yalidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga loaga aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguribati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu, aba tihagura gu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, Aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukate ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, harihi kate ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufude dagun, Hatibuga arihi bali, aba habau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumu na gulile na fulasu ligie lu Jesusu lu lidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladi nun Jesusu tidon uguni lu lidi. Aba la yumu na gubugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lu lidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lu lerederun lariangu lun.
2: Giribu babo biyon. Aba me babahu daguni sonle la diga bay bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labahu daguni la diga bay Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan lelagiri buduba i Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti kuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada du surum tau laulesen hahita tidagi vesitali sun tisensu hawagu suru siegun sian hamutu areida guagda abata yara fadulun jesusu la nagagi abata guru nuitaru la dauragun lidameme ora ligia abata reidagun abatilarien gu jesusu
2: ka guru benuago
0: keisun la hagia arien galago maguru nu la luagun abalarien gu fedru hama libirigun
1: Maestro, murugu mayati ya la diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bibuago?
0: Abalaniya gu Jesusu.
2: Guru alinuago, la diga sandite na lafuri don ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesus utun.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafinyoro nuago, bai ba darangilengi.
0: Nyingi li Jesus u adimuriha, ligue la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
8: Hila bira, ma perese digi e balu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesus ulem, abalaria gu lu.
2: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu bira.
0: Dan le la chiliru bai Jesus u lubi un hairo, Migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalariyengu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariyengu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichugu egini tun, weriti hanigi taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
7: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu nia Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, Lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayeso, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Urme guarago muno tonyinho lumuti hachilura, reide humani dario hidi lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Damele hafuri dunida ge flasu ligia, abame hafuri duniu kalike luege hugudi, aruta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na flasu ligia, igir humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin in flasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinha lida sun flasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate ilela diga bai Jesusu. Ibidi ya tilu kaba la laritagwa, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lidage oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba la riengun erodesi.
9: Au gwanarugu o naha baya dure ili shigu huan. Kate funat le. Le wago ben naga bala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. dan le hagiri budu apostolugu, aba habaruda gulu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nugunye lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li grigia, aba hafalaruni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinye gulun.
1: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
0: Larinyega Jesusu hon,
2: ruhu ma egi ni hon.
0: Harinyega lun.
8: Sen girigio fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarengo Jesus hon lani discípulo gu
2: nyurugo da homanya dimisa
0: abahadugni itara abahanyuru sungubai abatila nugnu Jesus sengu fein tuguya luha burugu amabia udiru abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige la guba chagunu fein luma ui abalichugu ni hon lani discípulo gu luha fanin ha hada grige houtinye sungubai kimule dale habuda habaru igira gutun. Bungida tinha duço faninha e tal. Logo aba veio, dan le lafri din el boi Jesusu, labugua, nhinha no lani discípulo gu, disser lui, abalarinha gu hon.
2: E da linha sanharita gu gurugia nuau, katana sa segon hagia.
0: Abaharinha gu lun.
11: Anha hengarinha gu tinha, luago huan lale abadisei habai buguia. Hibiri arinhaga Elias. Anha henginha arinha gu tinha, luago aban la hadage binado profeta gu, asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
2: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
1: Kristu. Lelon habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinya gu hamani kate leni ka un. Aba larinya gu hon.
2: Na sufri ruba sarago. Aule uguri garo warigati. Hanigo ba na uguri ya weri gu tenlidan hafiye huriyo. Haputi kufadri go, hamaru tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa po hilagu bay, aba menasaron lidangi owe ni luagun luru wa weyu.
0: Larigye, aba larinya gu hon sungu bay.
2: Lebusente la falaru ni na, bulie ilay kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladiga leabusenru te lesefru ni libagari, leferi diru bay, ahin leferi diru ti libagari nuwegye, lesefru bay. Kagye hula lungu riga laganyro ni sungu bow, ahin eferi dira, o laguni chagun la longu, le aniga ti busiga na nuago luman luago nereron au le uguri garo wargati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hao, luago anyahin la hata gen haya banyo kwento, mawe banya marihin ga hamay laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigin, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumu ti federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubay Jesusu afurieida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marungu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo federu lun.
1: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma urwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti meha lu federu, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duweri, oburo guanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage dueri ligia.
15: Ani hani lalu, lehisi ya bainu, agamba humei lelu baidu.
0: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihi bai, luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, Saraguhanya grige nyendo tien lubaron Jesusu, aba lagura ha aba vugiri hadagien lau umala lihere ti lariega.
16: Maestro, flesa ya bubano, ariha bay nire le ligier grinyebay, ani aba sifiri uriba ti luago, dale larig duni, aba lagura guag duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hon bandi disipulugu, Luhasagaru di sifri uriba ti le luay siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
17: Uguya gurigi ya mafiere di tiye ani uriba tiye. Atri bayi sa da nerede ruhuma luba gayara la hafiere nuago. Ida me laguma cha mafiere ni le hida bayi. Baru bayi bero yahu.
0: Danye bele lidi irahi ligie lung. Aba lahu churu ni sifri uriba ti muwarugun. Aba lowe ha gedini. Aba ladenha Jesusu lu sifri uriba ti ligia. Aba lareida guagaduni irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubay lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lautuweni hanigi, lauleladigubay Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
2: Agamba humay kate leboidu, nedere geruwa ba, aule uguri garuwa rgote, aha burugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelania gubay, La dega darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulugu asigene hamagwa lu agukala wairi gutimabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nigu aba irahu lubadun aba larinya gu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubayti unu bugutima bay hida, ligi awiri gutima bay.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
13: Maestro, arihati wa aba wagiri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Meberi dira humay, ladiga le mama bay wagani wama ginyayin.
0: Dan le layara fa dubay, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
13: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lung larari un watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
2: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu geina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
1: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihin lumuti bidi.
0: Larienga Jesusu lun.
2: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larienga ya Jesusu lun, aba.
2: Falabana.
0: Larienga lun.
12: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
0: Aba lariengu Jesusu.
2: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapungiyo.
0: Aba ya tilariengu aba lun.
16: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumo, naibu gayebea yoro gonhonha wabi yebayo.
0: Lariega Jesusu lun.
2: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidu ti lulila na me laruwe hapungiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue kate le, abala nua diru Jesusu urua vendusu hadage lanigu, abala una hania lubaron bian bian, lidon sun ageiru lumafulasu le lumbay lidinyi. Larinye gahon.
2: Inarini, gibetu nadu le lumbay la luba honua, ane logu watinyo nadagme itinye. Lige lunti lubay hamuri ha lumabungi luluna ha nadagme itinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huguya mea yanuhan ni ka uma uma darugu. dame le rebelo rutido aba muna, busuhu mafurumi, arinha game, darangilo hon tila na muna to, ahi anyahe lubai gurigi ahinsi ha buti lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ugundani, ahi uwa habai, giribugu da humai, abusurune, reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua, ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fairuaha, masansi ha huma muna, Damele hashilo lulidon aba agayro le nyilu muti heresi birua. Ou humay le ishi kuti hon. Arida guag da humanya sandi tiyan ha nyen tiyan. Aninga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laru in habungi hon. Ahun hashilo lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninga me. Ibi ni likali kin hagayre le lagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laru en habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabe y habay chunu en lila na fulasu ligia, sigalo habay chun lila na uburu gule Sodoma. Fugiabu huguya lila na Korasin, fugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabwe chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu,
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariye gina hagia.
8: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia, agamba hamoto dale, wasagaru ni lida abiri.
0: Lariye ga Jesusu hon.
2: Aha. Ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luagu ruha dina la ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda ra huma luagu hagambu nusifiri uribatine, gunda huma luagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani aba lariengun.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna akwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luweidigia nugushin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati inya la nugushin nuweidigia. Hama haa untia na bunsera na subu diragu duni.
0: Abati la digiragu adimure haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya lau ruwey ku hama profeta go, abuse runtia yebe meha harihini le harihu bigun eto, gama lumon marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bigun eto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
8: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi, idalinyagi abaliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
8: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ego bungu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
2: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei ti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalag dahan aba lariya gu lun Jesusu.
8: Kata hege nibiri gubaya?
0: Aba tilona bu ni Jesusu lariya ga lun.
2: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwa yesun, Aba harga duni hiweru tiyan. Aba hiweru hani sunle luma bai tumala daura gong. Gulese hamei, aba higiru ni hila memeli. abalasigrin aba hafadirin huri yuli dan ye meme umaligiya dale larin hibali wuguri ligiya abalege ye dunloi abalasigrin ni leibugu sigligi aba hadagin ladugo wagun lebinyingi dagin le larin hibali abagin lege ye dunloi abalasigrin ni leibugu abati lasigrin aba wuguri samariana awoye sohatili dage umaligiya dale larin hibali abalagu de medagun lo Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen, abalagura goni, abalawari da guduni luago le lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, abalalu chun bian sensu le denario, abalichi guni lun tabure mamuna, larinya galun, goni gibay wugurile, ahabu agastar amu loile nichi gubay bun luago, na fayiru bay bun damele na girbudun.
0: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen urwa uguni ha arufu dubali luagu libri lale uwe biliwe roho wali na barita kon.
0: Larinya ga lun.
8: Le gudem hebuba ilu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Baiba, ani ligia memela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyo aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
10: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Abalou nabu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudi lago sarago kate, gamalumon. Apar gin kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kati ilen lubi magida rubi latwe.
7: San Lucas, capítulo 12.
0: Abahondere gusarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, abalagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son leharinya gu bailabu gen luburiga. Lagan buwa balida larugonga. Leharinya gu baidarugu bena hao. Laguwa rahoa batablu gu ginyamuna. Narinya hare hao numadagu. Mon lumuti hanuhu dadun hawai girige ha gabafu bain lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwa ilun bai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu po ilu louna hanu huwani mafi ugati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idibu le habulu gubwe ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun laha gufe saruti hagibu ge gurige lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule uguri garewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame le hanigun ligibu ge un lurudu lun hagosero. O hagibu ge un lan tabu te gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringa ni hon.
0: Aba laringa gu, aba hada ge girigi hagiya lu Jesusu.
18: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
0: Laringa Jesusu lun.
2: Kagia ichugu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
0: Haringa tigien itara.
2: Koniki kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichu guhempulu le hon laringa.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hon nibuiti. Abati laringa risiti le lungwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isun le naluba habai. Aba laringa gu, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menaridu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, Gurab, Gundagwaba, Gamalumo Laringa Bungyo Lun, Wuguri Bidio Watao, Bowe Arya Buto, Anison Le Buma Bayaridanyu, Kapasan Le Reder, Italian La Susera Don Lugurigele under a Wagdeti, Irisini Luniwa, Gamalumo, Gudemeti Ligibugin Bungi.
0: Abalarinha go Jesus Honlani discípulo.
2: Arinha gatina lobeite em hon. Madihre do Roma, logo ribagari, cabala reiga, ni logo hugubu, cabala hadeira.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Hugubu, sugota.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Digo, me vende tu ti que aba lidagin. A gente itera linha lubei, la deira quagudani bungi sagadi, le anihim beugunha arabo, anharuga lagudunha, pugia de game samadora quagudun lá, logo tafinha rugia lé. Madeira da rumar lubeite logo nikata, nilau cabala reiga, nilau cabala rata, la de galiranha o boulé, lariguinha no buricata ilé, a em ruguia, anihim aba rugutin lé subuti rabuba ilusum lé remegirubei. Alwa ha umei lubeiti ha laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi unison lehe megi rubei hong. Manufu de da huma lubeiti nirahinyi, la usumibe huma gunda ati bungi ilon lichi unilaruwa inha hong. Alugra humei le humate, hiji ke ime le begi hongu demeti, la ulira, adugu yon laga isensu toma weya datitu, luma irisi ni magumu chaditi jagata sielu, le nye lubei sinyalahe belu runhiviru tiyan, uwa hagei hamutiri nye ilun heigini. Narinha gubali len hon, la duga len nye lumuti hirisi, nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilidage aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duanyu dan le la chiluron. Ninari hau, iyubu diri meme, la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gon hon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ragagu duanyu, fulese wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iveruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinuti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri karawarguti.
2: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
3: Nabureme, wone gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
2: Lanie ga wabureme Jesusu lun.
1: No furume gwarig o nigriti gonfliti. Ufana daligia, le ligru bay li yubu dire lun larihin hau tila na luba, lu leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari ru bay li yubu dire agonflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gubay lan li yubu dire lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luagu lugi lilan liabi li yubudiri, aba melagume sono austena ya hibiri musu halabu gine banya laria ha uriba, lerede rameo eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore lei bindi yeti lu, aba melichigu ni lueri yage ya buichuni luagu, lasia direi melu la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfuli banya. Musu le subudi hebubu ilu kala labusen rubi li yubudiri, ani maran seronti, mabahu din lei, la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luay gine. Ma wairi ubei la bai chun, le unti lichi guwa gibeti, gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha, gibeti ma bai alugu ti luma gine. Ni abian aduna kwagita watu ubowago, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luay gine aba onwe bun ocha waguni, Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa unanugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu ntirau. Isani tuagu tuguchu. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
2: Arinye gatigin Jesus hon grigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, aba harinye go lagu lahu ya lahu ya, anilige asusereda. Danti le lafurun suede, aba harinye go lagu laro gada la, anilige asusereda. Bian watigibu huguya le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sansir go dan sielo lumo muargo, ka wagu ibidinye lubei luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu, Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, hocha ba baranser gu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lo iledere gerunibu agusere guduti lun sudara, aba meladaru nibu furisu rugon, narinahane bon, lagu mafridumba di bola nyingi, darai bafayiru ni lagu muhombi.

0: Bueno.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Le don meja dan ligia, abajaya bigrigia, abajo golu Jesús, abajo bugrin galileana, ha la fora gubanya pilatu, uera hama anima lugu, ha afora wagubanya, luha dagara gedunua, lubungiu, abalaringu Jesús hon.
3: Harita guatusa, luago la diga la lueri en hafigon galilea na hagea, segu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Ua, mama luegen lira, lauson lira, narin ane hon, luago ahon la masacre ha, hoe gubaginha son huwe. Agia disi vidu hagera ha aue gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba i hawagon. Harita guatun, luago ueri timalan hadunu segu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linha ginha, lauson lira, Narinha rehun, lago ahan la masakri han, hoi gubaginye son huwe.
2: Aba labau dagoni Jesus uhemplu lehun, larinha ga.
3: Nyenye aba wagari, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinha gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nyen luago ni kata. Aba lona bunile onigirubali ishari aba larinyego. Ni ubudiri, igra yabon lao irumu le, ni cha uwa mua luagun tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligile si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lao aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia. Sin ati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
3: Wuri arida guadib.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun, adimu leha boidu lagu bongiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladega larida guagadu no Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyibanya,
4: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
2: Aba larinye guwabure me Jesus ulun.
3: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ataduna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
2: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hama sun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
3: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere tila mostasa, le labu nubi aba waguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abayla tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
3: Kakate umu baigayara la noushago ni laruwa inhabongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba la sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinye gu aba wagari lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
2: Aba launa buni Jesusu.
3: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gen. Ladiga kei narinye gu nihun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri, huge le baugu di bai hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadarugo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia lea dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida larua in habungi. Huguye me asagarua bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida larua in habungi. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi etia. Hame tia furumi etia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
2: di da meme veyu ligia, abaha yabi fariseu gu, abaha rinye gu lu Jesusu.
5: Bai bayagi, la diga busete erodes lafro ni buhilagu bai.
2: Aba la rinye gu hon.
3: Hei ba, hanye game lu ugu I bibu ti ligia, ugunye luma haruga, nasaga ha si firigu uriba tiya hadagi agarigia, arei da kwa gda aume sandi tiya larigi haruga, laso la nuadigi mari. Luti na sigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luwe Jerusalem.
2: Aba la yahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
3: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye uweye sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatun pungiyo. Ani nariyane hun lagumbarihi digiya humadina la tarime la chuluru dan lunharinye gun. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba harie guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lauginene. Abati lalga daniya Jesusu, arufu datiin liluru do Moisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
3: Gayarati larida wa guaga dan aba wugiru lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
2: Aba herederu maniyu, abati lanuga ni Jesusu sanditi ligia, aba larida guaga dani, aba lariye gu lun, lulidi, aba lariye gu hun fariseu gu.
3: Furume guarga hidan gian, an eigwa da lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luweiri emera gu ni. La saga ruba inyengiye furese.
2: Aba hasi inyelugu hongwa luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisu rohoutia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniye guhon.
3: Tamele ba misu rohon lidon aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu inlien aba ya misu rohouti werigu timati boy. Aba me liabi le amisu rohabalu laniye gamebon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. No dame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nye lagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa, luna bu da wagu da waba. Le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanangu.
2: Ariye gatigin lugu gile amisura habali
3: tamele bichi wa badineru ni ofedo ma misura habanya bumadago ni bamuleno ni bibu ganyano ni hibiri biduhin ni bubesi na nego harisiti ladaga hamisura habadi buginye bibi ubati bafairuwa tamele badugo fedo amisura habanya hagudeme banya asinyango banyo ungwa adanima banya amarihi banya aba mekunda ba ladaga sinyati hafairu nibu. Bibi ubaiti bafairu waha dame lehasa ronha rishagwa banyalidage oweni.
2: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kate ile abalariye gulu Jesusu.
0: Fulese wa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
2: Abati lariye gulu Jesusu lun.
3: Nyinyi aba wuguri ishiguti aba omebu adineruni abalona ha amisura hasarago grige. Dale shiluhali ore lun adineruni. Abalona ni lumuso aniye ka misra hotia kemon aranse li son kate son hagia abaharinya go lago sinya la hodin darin ga furumiyati son liya naganye ha ba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinya ti nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagman neibga ochenya aduga ba fulese no ferud na bana sinya ti nidi larinya ga ya aba son liya na marido ligia sinya lubai nidi dale lagir bu dubai musu abalobah da ni sun kati le lun li yubdiri abati la ganyi du li yubdiri abalarinya go lun musu bai bali da sun o male uburu bai banuga nya me ha gu deme banya asinya go banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gen la dugni abalarinya go musu lun li yubdiri na bure me adiga na li le bu bai bai no ani ani ha meme go ubaru abati larinya go I yubdiri lun musu ligia. Bai balida son umo bogu din loi uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lidon no fedon buin tamu ganuba la daga nari hane hon lagu bai la ni aba hata ge hana misra habanya egiti lida na dinere gudun
2: Saragun hanya gerige afalaru ti Jesusu, abalagara ragun abalarin eguhon.
3: Sinyati nani gubila lehin sinya butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hida geladiga aba wayalesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahin kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinire iwadagi managumucha, heher hapa haa arihubali lao. Haniga me, gumesa ti uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu haa lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafunagi ya nyuruti furumi ya lun lasaminaron, ahin gayara bay lubay lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay uwein milu. Ahin tiarita kwa luago sinyaba ila, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribo ha hama, lun hebelu nun lido ndarangilo. Itala linye lubay ti, furumi ya guare hidagin, le migno ti sun le luma bay lun la falaru nina, sinyati nani bay la disipulo. Buiti salo, gama lumo, ahin leferi dira lubaso ha, Kabo gya uu huon la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ari nyinga tigin Jesus huon la ni disipulugu.
3: Nyinyi mehaba eyubu diri risiti, nyinyi gien aba luni rilumege, aba hayabi ariye galon luago la shagaro nyela onigru tiligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun liyubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Aba ti le redero onigri tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarigo. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la niyubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na diga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali liyubu diri lun hayabi lun aba aba. Abalalagu dini le furumi yate, larinya galon. Atri nyin badoe runi niyubu diri. Abalarinya gulon, doe numuti sabari ngaraba. Abati larinya gulon, onigiru tiligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalagu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habigara da, adiga ba aba luagu rigu gadiru wein. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
2: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
3: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebay, gunfli bay ginya lida le gi bebay. Le marisha ra kubay lida le mi bebay, marisha ra kubay ginya lida le gi bebay. Ahon lubay ti magunfli ron lau buri irisi ni le mama bay ti mati mati le lani na ubaw le. Kabagya afinye ra huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati mati le lani na siyelo labu gien hariya ha. Ahon ti magunfli ron lau hamege amo, kabagya ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kay ni kata. Sinyati le seri vidun wa lubungi yo luma lun irisini.
2: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba ti larinye gu Jesusu hon.
3: Hugi arufu daguma nye hongwa kay buiti in hagibu ga grigi. Ahinti bungi yo, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bay grigi kay kate weriti linsi hong. Iere guti lubungi. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungi, ani sungurigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene gunti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubau, lubara gen magunfli run la, aba letera li da gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, Ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gien agamari dutu aba wuri to igira gwaru ladugi nye gien agabarahani.
2: Ariye gati gien Jesusu.
3: Nyinyi meha aba wugiri risiti. Dagwa ufinu tuto wende guto ladugra gubon. Sag hawe yu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyen yingin abago demeti giri ti Lázaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwati ti luegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gine lonwe risiti aba labuno. Dale la sufriri ya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni abramu dise gine luma Lázaro nyu loba gine. Abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu gudeme nabu. Auna habu Lázaro lula dudra guduni ligi buluha bulau duna. Nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufriri ya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago abramu lun. Nirau. Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun Lázaro, uri bati meha da. Kwen to, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu digien lun lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahu. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi abramo. Lobona hani Lázaro lubi ya nuguchi. Anyahi sengu na mule nunyei. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abramu lon. Anihin le laburi ha bai Moisesi hama profeta gwa hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga. Binaru nugu cha Abramu. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri henya hamuga. Larinya gwa Abramu lon. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gwa bai Moisesi hama profeta gwa. Mafinye banyagine ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure ha hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalariengu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun, sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamun wafinye.
2: Aba tilaringo wabure me Jesusu hon.
3: Lung hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga harinya gultun titibu webe to, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusara dunya hamuga. Anihi funagi aba hida gen harinya gultilu lumusu, danle lagiri budon arabu gine, lariga lawoha o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, harinya garigubi lung aranse bay neigin, arense nyubugia melu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ube larinya gabungu yuhun lun hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
2: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, aba lasigiri labadi na guage Samaria luma Galilea. Dane la chili rubailida aba liriru fulasu. Aba hayabi disi vugiria gawagu tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi. Aba hagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
2: Dane la rehi balinya Jesusu aba larinye guhon.
3: Heiba ahuda guahon fadirigo.
2: Dane la houdinye lubai aba hareidago. Yinti aba hadage. Dan lelarihi bilagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
3: Madisi nya no areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
2: Abatilariengu lu uguri ligia.
3: Saraba. Baiba, arita wadi wala duga pafinye.
2: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinye gu hon.
3: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, mani wa kubai ani ha o anigita ladiga lida linar kate ani hali larui ha bungi yo hagana guwa
2: abati lani e guhon lani disipulu gu
3: la chiluru bada lume meni hali lame hanigi lu huma badnala ibini luaguru ga ba veyu gamalumo masusara dube lida da ligie larinya wa kubai hu ani ha kristu ya o anigita yagata midi huma harigi mafala ro humanya me ladega itra ke lari hi aba la biri haniga luige aba luba sielo lo luwagun le aba itra luba dame le nagir budu ubo wagun awle wuguri garo wurgati ani luti na sufri ro sarago furumi me bene se hagi me guri ke halani na dale nau ke me hala susero dun lida li dani noe itra luba ge la susero dun lida buri me weyu le niya bigule awle wuguri garo wurgati dame haligi ya here dere me guri ge eiga ata amari ida isha hanya harang hanya luo hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niabi aule wuguri karu wurgati. Lidame weyu ligia, le guriga le bogdi bay toy luba, ahe anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le guriga le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi rubai li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bay ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
7: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
2: La rinye gahon.
3: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labao dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
3: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwa yutidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno. Kaya nuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinya gu Jesusu.
3: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Hayumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita kubanya lagu richagu wa hama ligibuge bongiu, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
3: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya lafuri idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biya uwe ya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubon. Ahinti ya gubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu. Mama fariseu ligia. Ladegalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nagu lungu wa, weiri baila nugu.
2: Ana hawa tingegine irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disciplu gata ilen, aba hadain ha honha ananha balinha irahinha. Aba larinha gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahinha lu, aba larinha gu hon, lanigu.
3: Igre huma luha ya bi irahinha numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinha, hagi elilenda banya laruinha bungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruinha bungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu, larinha galu.
8: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini I bagari magumuchadit.
2: Larinha ga Jesusu lu.
3: Ka wagu barinha ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Larinha ga wugiri ligie lu.
8: Gunfulit na lao sunle lumage nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalarinye gulun.
3: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sonle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. Ladaga gibe ti lirisi. Dan le larinhi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
3: Hene gutilun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gutima ati lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba gusa, sigulaw lebelurun aba risiti lidon laruwe ha bongiyo.
2: Aba harinyego ha agambu bali.
5: Kati tigayara binasalbaro.
2: Larinyega Jesusu hon.
3: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongiyo.
2: Larinyega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falarunipo.
2: Aba larinyego Jesusu hon.
3: Ninaru hau. Luago furume warga na le igru tu luba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luago laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
2: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
3: Weibuka Jerusalem kweto, le nyemba lubai lagunfirira, Son le habur habai profeta gu nuagu awle wugiri garo wargati. Hedere geru badna hon ha mama banya huriyu. Eher haba nao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru ni nahi lagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu luya na bagari don.
2: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidye gu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia aba lalig daha kala suserebe. Aba harie gulun laguania la Jesusu le nasaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lariega.
9: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
2: Haluba luba banya, aba hadein halun. Lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
9: Ladiga wa Udavidi, udeme nabu.
2: Abati larara magu Jesusu, aba louna ha anige. Dan lejara fali lun, aba larinye gulun.
3: Kapa buse rube nadiga bu.
2: Aba larinye gulun.
9: Nabureme, buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
3: Ibihe bai barihi, arita guadibu ladiga bafinye.
2: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyin aba wuguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subu diruni. Siyati larihini la diga nyuru ti lugub anigibe tiye grige. Luti ganyara la larihini abala ibagun lula wanse ruhaba abala wariru toga abatidu buwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarinye gulu sakeu.
3: Sakeu! Dariba furese, la diga nuti nerede rububi yungu yei.
2: Abati larari ru sakeu furese, Abaleresi biruni Jesus lubiye la ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate le. Abahagume seru adimune ha. Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti. Abalarara musakeu abalariegu lu Jesusu.
10: Nabureme. Nichigalamita le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lube lois somu grige lawa yera aguni. Nagu yigudu bagadri waya susigu laulu.
2: Lariega Jesusu lun.
3: Seluhali asal baruni tidon muna to ugunye. Lugundu. La diga wagungiye Abraham bugoye. Ligan yabi beyu bowagun awle wagiri garo wargote. Lunalu hanya luma luna salbor niya haye beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubay grigya. Agamba hen lariye gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hen puluhon. La diga ayara faday na lila lun Jerusalem. Ani arita gotinya. Luagu lagume serala laruhi habungiyu dan ligiye. Aba ti lariye guhon.
3: Nyenye aba wuguri inyu kutinye lidunhenyo, leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariengu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi wuguri ligia honlile na fulasu, aba huna halarigi. Luhaniyangu lun le lube lichigu ni ubaru lun luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagayron. Dan le lachulu rubay, aba luna hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichigu isensu lun lasubu diruni atri nyin la lagayenu kala aba. Aba liabi lefurumiyate, aba lariyangu. Nabureme, ganyin tinadisi weya su ligibu agun bisensu. Lariyangu uruwe lun, buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasa. Aba ya liyabi inhabiyama, aba lariyagun, nabureme, ganyinti na sengu weya su ligibu agun bisenso. Aba ginye lariyagun lun, baguma diha lidan sengu fulasa. Aba ti liyabi aba, aba lariyagun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de buwe. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya le nyin lumuti mabuna gumbang. Abati lariya gung uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina law kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau le nyin lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gung. Luhamuga lagangu dun, dan le nagiri budun.
2: Aba lariya gung honha nyimbanya.
3: Gidahu may sensu luay, ruhu may lule disi bay luma.
2: Aba hariyegu lun.
3: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Aba lariyegu uruwe.
3: Nariyan hanehun, luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bay lagida ruba luay. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu mayanyahun, afara wahumanya hilagu bay nigibu ginye.
2: Larige lariyegu Jesusu kate ile. Aba la sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilumeme lilidon buri fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
3: Heba lidan lirere fulasu le wagibu genbe, dan me lehe chiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Haniaga me luagu busen lani habureme.
2: Aba houdi, aba hadariru itara ke lariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga de burigu, aba halaga dunia laburinha hariega hon.
0: Ka wagu hafaraga de burigu le?
2: Aba houna bunia hariega hon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
2: Aba ti hanugani lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gula naga wagu burigu, aba hawaira gaduni Jesusu luagu, Ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wapureme, niatarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
2: Abati hariyegu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
13: Maestro, ariega ba hombani gulu hamanichu.
2: La riega Jesús hon.
3: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. La guara haba laburi dubu nuago.
2: Dan le la yara fa dubu lu Jerusalén. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, haba gulira na fulasu ligia la riega.
3: Nuhamuga gufuna da hombani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga kamalumon. Aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilur ba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu wa lau huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri umbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi baibungi yo asalbaron.
2: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi la rinye gahon.
7: La rinye haretida lene rubungi yu. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tim.
2: Sagaburi veyu la rufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: La gaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu, abaharinya gulung.
4: Ariyanga bae wong kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Nala gudadu ginya aba kate, au nabahumana. Kauna habali huang abadi sehe, luna habungi yu, o di hona hawagani ya.
2: Aba hagume siru ariyanga hama agwa.
4: Kabasa wariyanga, awa ariyanga luago luna halabungi yu. Lari wagu ba won kala wagu mafiero wa bailun awo arienga lwago hona ala wugurinya hachamura gu ba dibu wa wagu la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang
2: abati hariengu lwago ibidi la hon kala meha ona habali huang abadi seha abalariengu Jesusu hon
3: mariengu nube ginyati hon kala au ubafu na diga iburi kata ile
2: abalagume seru Jesusu adimune hon girigia abalabaudagu aba hempulu Legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligi.
3: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gen habulesi iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba lari yangu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira lehinsi yeti mabe inu. Hafu ga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harini bali. Aba haringu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga. Wafara ali hilagube. Wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Abati laligu daha Jesusu lariyega.
3: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
2: Dan leha gambu bali kata ile, aba hariyegu.
13: Masuser delamu gaitar.
2: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyegu hon.
3: Kati lila bile buruwa nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubei lariyega, dubule me aube me beresen hama abu nagutinya, ligi al dubule timati mati. Purumi uwarig le chugari guti lagu dubu ligia la nyori duguba, leti uwaguti labur ha labure chagubai.
2: Didameme ora ligia, aba haligu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harigu duni Jesusu, la diga hasubu diruni lagu hawaguti la hempulu le lariyegubai, gamalumum. Madiga hamuti la diga hanufu de hawe girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharinya gagaduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, lu hedere geruni, lugumadi mati. Lige hali guduboli, harinya galu.
1: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masun si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu, anilaw inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
3: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Aba ti larinya guhon.
3: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti abur guda tidon hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu ge grigin, wairiguti hanigi lau lo nabagule hon aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
11: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahuniga, ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numehati sedu wugunia gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba tilamari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedu guboy.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Lidan ubole, marie ti uguriye hama urinya. Ahin lidame dale lube liabi. Uwabe amari do ni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu no sielo agana wanye lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharahanyo lu marie, laduga mowe digi ayame gurigi ya sielu, itra anyame keyangeligu, lirahanyi hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruto lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungiyo tobe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu la duga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, wima aginya la nuguni ya bungiyo songurigia.
2: Abati hariyengu aruhuda atien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyengu ni maisturu.
2: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare David guanargu tida liburu togiru bon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duka wagon la David Kristo. Ani arinya gati David guanargu luna Kristo na bureme.
2: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulu gu.
3: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgu wa dururu tu. Busen hagi elu labusturun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tina templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadago, aba hadango furie gimigina guburiti. Uwiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafa lifedu. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yugahon grigia, ladiga hanufu dehawai. Abati laganyi runi mafia, larita guhuda siskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye gu luhudasi, luagu hichu gubala sen sulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagun meseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitegu feng magano tulebini, nyin lubo iginye la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalaringu hesusu lufeduru luma huwa.
3: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Lariega hon.
3: Tamele hebelunu uburugu haduna guba lumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure me muna. Larien hare maestro hagon rumu tonyemba lubai gayara lan neigini egini lanina luwe yuru esefuruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiritu hon tauginye guwa muna. Aranse nyutinya. Aran sereme egini nyeng.
2: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haran seruni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubay ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
3: Ome bu nabu seron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. Ladaga narinye hane hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida laruwe habungi.
2: Aba ti lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu lariega.
3: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la divin darime liabi laruwe habungi.
2: Larigin, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
3: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagin weto, adiga humile rita wagule menuago
2: itara meme ginye larige hegi abala nagani veru tau diven abala ringego
3: aniha nita le lubi labiron lida ge nugu buhuago lu lagun fliron iseri darado aniha ugure le lubi le deregerunina wa maya luagu dabula luagu hadina lubaiti uma le ranseru wa libe nuba au le ugure garo wargati gamaluma ugiabu tia ugure le lubi la lugurunina.
2: Aba ti hagume seru, alugu dago ha dagwa, kaba lafu na alugure. Aba hasige ne ha lanigu, lagu kaba la ha dagye, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
3: Lidan aruwe hani lani na ubo le, aguma ti hatinya haburi lurui tu kufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu ti kufulaso, aninyo waguwa ti hawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigie. Kama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le wiri gutimabai le tima tima tihida lunti la nangu lungwa kele unu butimabai le aguma dihabai lunti itana la kele eseri vidubai kagia wiri gutimabai le anyurubai eiga luagu dabula o di le eseri vidubai mafunega le anyurubai luagu dabula ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichiku ni nanuguchi luna ruweha hegiba. Gura huguye me luagu nidabu la jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguye me luagu burilala uruwe ilun hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
2: Ariyega tiginye wabure me Jesusu.
3: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadina buwagu lumbungiyo lumefedi dirubani bafinya nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dugu dagwa hon bibirigo.
2: Lariega Simon lun.
6: Nabure me, aransa tina lun idi buma furisurungu, o lu lanon me buma.
2: Lariega Jesusu lun.
3: Fedro, ugunye meme, beye dagu banaw uruwa weya su lubarega la yugur hagayu, barinya guba luagu ibidia na bon.
2: Abati lariega Jesusu hon.
3: Na lenona habalu masagu taiga, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba lariengun.
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
2: Aba ti lariengun hon.
3: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narien hane hon, lagu lagunfliru bala le tariengu belerenru bungio nuago. Aba hudua ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagunfliru nyago weto.
2: Aba ti hariengun.
6: Wabure me, nuha bia efenja.
2: Aba lariengu hon.
3: Buiduru gali.
2: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, Aba houdi lani discípulo guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinha guhom.
3: Hafuriida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
2: Aba la disse do Jesus u hawai, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
3: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumon, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
2: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilung, dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu, dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larie guhon.
3: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesus adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
3: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
2: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
6: Mabureme, afra guamanya sato efen.
2: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba larie gu Jesusu.
3: Iger humanya, buidiru gal.
2: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugei.
3: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Daleme huma na templo rugusagu weyo, marga dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunda nao, ora le lun laguma din hale labure me bay luburiga.
2: Abati harga duni Jesusu, abahanugani lumi umfadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni fedru disege, abahafuru gu watu nyi, laminda go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugari gu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
14: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba la yeda gu Fedru, lariyaga.
6: Ibidi yantibu giri ligiyano.
2: Maluti loige, aba ya larihini aba lariyagun.
6: Hani gu ginye buguye.
2: Aba lariyagu Fedru.
6: Mama hani gu au.
2: Keiburi aba ora larigin, aba ya lariyagu aba.
5: Inarini, logo luma nyahanyay la, wugiri le laduga galilea na ginye.
2: Abati laringo Fedru.
6: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha. Abala yuguru haba gayu. Abala digiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru. Abala ritogu Fedru lago lebu galaringo bui Jesusu lun.
3: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beyede gubanao urwa weyas.
2: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hatinya ugiri ha onigiri bali Jesusu lau bulesei hamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligi buogun, aringa ina hagaya.
5: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi ge kalagayo hoi buogu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amu kate. Dan lelaruga du boi, aba hondaragu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gien hadamuri, lelinyu aga ilurudu, aba harinye gulu nyi.
13: Arinye gabaywon, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba larinye guhon.
3: Aha narinye gahon luago au la, mafinye badono. Aha nalegu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumagya kwen to, nanyura au le wuguri karawar gati, luenge longwere bungi yule sonti kabafo.
2: Aba ti halegu duni sungu bay.
13: Bugia luboy tilirayo bay bungiyo.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Huguya guanarigo arinye gu humali luago awla.
2: Aba ti harinye gu.
13: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagia guanarigo agambo wa mali liyumu lugugin.
15: San Lucas, capítulo 23.
2: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinye ga.
13: Dariwa malibugiri le ashagara guagudanya grigia.
1: La rinjere logo mon la lua fai ha senso lu rui romana. A rinja gatigie logo ligie la Cristo bai la nua di rubai bungi ru la salba runia grigia. A rinja galigie logo rui la.
2: Abati la rinja gu Pilato lun.
10: Buguia sa harue tabai huriu.
2: La rinja ga Jesus lun.
3: Buguia guanare gu a rinja gu balin.
2: Abati la rinja gu Pilato hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
10: Madare tina duro logo gu gerile.
2: Abati.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anosun grigue

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nyiye no habu tigu fadirigu, hama arufu da tiye liluru du muisesi. Magumu tihichu gu lidunu. Abati lo seru ni erodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehere hegi el lau, abati hadore guagaduni, tau dongu, vende gutu, ke iladore gu urue. Aba yelou na hani erodesi lu pilatu. Veju ligia, abagamada go la erodesi luma pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalariye gu hum.
2: Kukuya, nungu bali ugeri lenu, harinya ga logo chaka uga da laani ya grigi. Alga tagua nali higi bugen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gu da la mou. Harinya humali luagu madugi la, ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, nunga ligira gudu aba ada riti fedurugun, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
3: Afara bai le,
4: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini hesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragun. Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Hesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Hesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, liabi ara bugen, abahanuka guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Hesusu. Saragu hanya girige afala ruti, ama saragu uriya hada, Ayahu oheina, agua la heina lao iruni, luagu. Abaladikira gu Hesusu hawagu, abalaria gu hon.
5: Urinya Herusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liabi baveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hamaginye ha, barahin hanyabu. Hamaha matagata habanya. Abameti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga havia melu gugu una buti, darugu bahwau, ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le tidu hili, kabagia madiga hama, lau le mabwe hali.
1: Bariti yeginye, biyan gafara hatinya, lu hafaru uwara lumu Hesusu. Dale hachili rubui, didon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Hesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Hesusu lagu guruwa abalarinya gun.
5: Nugu chen, ferud nabanya. Laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Hesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariyaga.
6: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ai naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bele la nuwa di rubai bungi lula salva runia grigi.
1: Ehere hati nye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gaburi lun.
2: Ai harwe te bubai kuriyu, salva go babungu.
1: Nye ti aba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
7: Ani ha, harwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati nye hadawa guben lagu guruwa, Hesusu larinya ga.
8: Ahe mbuge lubai Kristu vwe, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba ladenha leaba luloba, larinye galun.
9: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebo ya ba meme sufuri. Luma, uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru, ladiga wafai.

0: Jacobo y la puriche Pablo no bafrid.
1: Y en el sede le ranje aba huriu giriti esewa, habuti me fadirilo, hada ha adiga bali buricate ele. Anihe aba hadigani, aba lona buni esifri uribati ligia larinha gahon.
2: Subudi no muti Jesus. Subudi no muti guia cate la Pablo. Ahi huguia, cato.
1: Aba la tira guguguile lobo esifri uribati lungo hawago. Gabafuti seguho sungube, aba labule seruni e buido, aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha aganombe efesu kate ele, hurio, hama mama hurio, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine buri hadage ha afinye rubaya, aba hayabi agufeserei buri kate uribati leme hadigube. Sarago gine buri hadage hame ha gabinere hadibaya, aba hanuga nu buri haliburu, aba hagudu nu hagibu ge sungube, da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikei buri dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesusu, ani arufude ina lei lubafu lu la sansira gudoni hagaburi grigia. Larige sunkate ele, aba laranse rupabulu lu lidi aria hai afinete Macedonia luma Akaya. Luba la siiru ni luwe su Jerusalem. Aringa tigine, luago lari geme la lidi Jerusalem. Lidi ba la gine Roma. Aba ti lona ha bian hadage ha idera gubale Macedonia, Timoteo luma Erasitu, ligia aba laredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efeso, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Lida gieti aba uguri giri ti Demetri, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Uguri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wato giri bodiana. Beluti ti sarago sensu hon hana dagoma ibanya luma. Aba ti londaru ni hana dagoma ibanya luma uwara hama amu hana dagoma ite amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya gu hon.
3: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidu la wabagari la ufisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Itania la lidi Pablo, laninya galagu mama hama bungi gu, wari wa aha dugumaya, gugurinya. Ani gipe nye gurigi ya finyera gudu. Mamar gi Efeso, lidagi libe agi yasi, nyongo tikatile, ledege ganyara bi waferi diruni webegi dina, ganyara bi ginye teferi diruni ti tempu bungi diana tuwe digu. Aba metanudu bungi diana, to humbu haudiru wa sungiri gi Asia, lumo lida sungubo kei nika.
1: Dale hagambu bali katele, aba hagani du guido, aba haguara gu ariaga.
4: Wairugu tidiana, to habungi te Efeso.
1: Yenye ti aba onwe buchagago lida su uburugu lidia. Aba harige deni gayo luma aristariko, bia wugiria, Macedonia na, ha uwara baya luma pabola. Aba hadurugu dunia, chilitu wago muna to yen lubei ha hondarago. Aluga ti yebe pabolo, lebeluru lun la dimriha hongrigi yen lula diliru sunkate. Gama luma migiru hamuti afinya tia lulebeluru. Yenye nugia hadage abutigu yenye Asia lumadago pabolo. Ono hati yegia dimure ilun lumebelu la nyehe. Yenye ti lida adamurini, hibri agura gwa aba kate, hibri agura gwa amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagun. Yenye nu hadage grigia, aba hafura nguagadu ni kate ile lu Alejandro. Le hadaha bai huriyo ligibu gion guririgo, lun la dimre haluago hafulese. Aba la digu Alejandro seini lo luhobu luhamanisho. Lo la dimre ha luago hafulese hagibu ge grigia. Da hasubu diugani luago huriyu la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bia ora.
4: Wairigu tudiana to habungi de Efesuna.
1: Dati le galu magadalanya abruha ti le lani uburugu ligia grigia. Aba lariago.
5: Grigia Efesuna. Sun grigia subudi hamuti logo Efeso na la onigiru baru ti templo buingiu diana. Tuma ti yawa to abiru habon sielugi. Kei uwa la ni aba lun la sige neru ni kate ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha, hahanigu benyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiu. Ahe ya niye lubo ikate uwagu ti labuse Demetriu ama hana tegime ibanya luma hichugun hadurun ligia nihi lubai agusera gaduti luma agusera gle gayara tihidin ligibu gion lurudu lun ladimure ha kada aba luei ginyegu ahen amu lubai kate hamuri haboi lun ti laran serun lida aba adamuri nileri chat ladiga gayara bai larinya wagunu alogo wagubu hanyala uribani ladiga kate ile asusera dubai ugunyi ani ibidiye ti won kabala wona bagale aha wa aligdu wa logo chagagole
1: lari ge lari guni alejandro katele aba lagumu chagwago deni adamri daguni
6: hechos capítulo 21
1: lari ge wigiru ne afiyati aba wodi sigligli do fulasu le giri bai koso laruga aba wodi rodasi yenge rodasi ginya wodi lupatara Yen patara wadarira aba uguni teibuga Fenicia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Dan wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari guagadube lubei uguni lida uburugu le giribe tiru. Aba wareiru nye. Aluha wamuti afinyete ha yen baya. Aba waredaru sedi weyu hama yen. Aba lawisaru ni sifri sandi luagu la sufri rubalan pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi lan. Dan lasigiru sedi weyu ligia. Aba wodi. Yudu tia sun afinyate. Hau hamarigu hama hasanigu. Icha hawa chilu bogu di luwe uburugu. Yen beyebu aba wahudurugu afuri ide lubungi. Aba ti woburugu wongu hama. Aba wadi nutido ugune. Agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoya su barana luma ge uburu ge tiru dari tolomaida. Le yen lubei wabusu rohon afinyate. Aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafri du pabulu wama. Wagie le luma bai, aba wachiliru uburu gu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuliti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya. Jerusalem lu hateni ru lun le hemege rube ya fiyate. Aba werede ru luna. Gasani guti Felipe gadri irahi uriya ha mafuri dugia. Ibihe tia ubafu luma ge bungi lu la dimre ha hayumu lugu gie. Atiri weyu wa unyei, lige la tidri aba profeta hudia ge giri ti agabu. Lea bia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu. Aba lagiregu ni lugudi guanar ge luma luho bulau. Aba lariyagu.
3: Lariha resifri sandu. Lagu itaru lubala agira guni huriu labule me beli kile uburugu Jerusalem aba me hedere giruni honha mama banyi huriu
1: da wagambu bani katele wagie hama sisteriana aba wayumura gulu bungio lo midi la Jerusalem aba larinya go pabulo
7: kawagu hayahuha iru da gudana aranseti na mama de gulun nagira wagon Jerusalem aranseti na ginye lun nonwe luegie nabule me Jesusu
1: Kaisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinya gulun ladigunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawubanyayi, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu tia hada gya finya tia wama sesariya gya, aba haniguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Yesu Kristo. Dan watiliru Jerusalem, aba heresibirunu wa finya tia lo ugundani. Laruga, Aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon. Aba labahu daguni sun kate ile ladigubay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimure haluwagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
8: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tienlogu Yesu Kristu. Anisun hagia arinya gatia logu lun tila la sigirun waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihun lagu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo lumadugu hama gasu lagu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane ge hon lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga. Hondara gubati huriyo dame leha subu diruni lagu shiluha di bulan. Aniha kati le lubay badugini. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesiru bailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. itara luba harihini sun huri ulagu yeni la le arinya wagube hombuagu. Gumfuli riguti bulagi e luma liluru du moi sesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagi e luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali honguari wa ni hitu ni anima lule tigiwa riguti. Lugi e uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudu. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigu duni pabulu, aba haguaragu ariyaga.
9: Uguri ya Israeli, idara wa humawa. Ani ya uguri le, leibu gubali sunflasu arufu da huu sungirige ya uguriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun, avie dey flasu sandu tile.
1: Ariyagu bai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu, Le Efesuna, harita gotiati luagu barilani tempulu rugu. Aba hachagara gusun lila na fulasu, aba hayabi grigia eiba aguena. Aba tiharigu duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempulu, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye behilagubu, ligia lachiliru uganu lugumada luagu chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba tilondaru ni agumada lisuda ragu hama habutigu, Aba la chiliru eiba agwena leyehi habai grige. Da harini gumada hama suda ragu. Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagadu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu da hakate ila. Numa kala liduru be. Amu ya gwena rigiti kate hariyangu grige. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion suda. Dale hachiliru bailu wago tani mune estepo, aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaru ni grigia hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
10: Hilala!
11: Hilala!
10: Hilala!
11: Hilala!
1: Dale ya behadara alila pabulu muna do, aba laringu lugu mada le houba I sudara.
7: Gayala tinabimre habuma.
1: Aba laringu gumada lu.
5: Laringu ditibu grigu. Mama lubai bugu ya hiptu na le meha digu bai aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadru milu guguri ya kafara hatnya lido flas magaire wa
1: lariya gati pabulu lo
7: mama au kuri yu au tarsuna aba folasu weiri gutu silisio adiga ba folese hinu lun bigiru nina luna dimure ha hon virigi
1: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu loago estepo Aba lichugu seini lo luho buhon grigia luhama nisho. Da maniga li, aba la dimure anhon lida ebroyo. Le herero kuriyo, aba la riyago.
6: Hechos, capítulo 22
7: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariyago ni hon, no igin eguwa.
1: Da hagambu bay la dimure anhon lida herero, aba ti mahama nisha guagadu. Aba ti la riyago hon,
7: Kuriyo au, sun sui na gubai, uburugu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turieha, uwarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati na sun ada lun neseribidu lu bungiu tau sun na nigi, kei gubai rigi ligabri hadiguni ugunye weyu. Au, eiba hanumuti ya meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagubai, barugu wa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya lago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu da eibuga inana jarafadina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyagu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyagu, katabusa nabureme? Lariyaga nu, Jesus ule Nazaret na au le meme bai baha bai. Arija hamuti ha uara banya numa la rugon galigia. Aba hanuk de dagun, gamalumu magambu hamuti umala lele adimule habai nu. Aba ti nariengu, kabe gena diga na bureme, aba lariengu nu, saraba bai baluagun buweye sun damaskon, nyen balariengu asun le lumbai badigni bun. Kaiti marihingu da laad na lubai buga la rugon galigia, aba harugudni ha numa banya nuhabu dari wachuldinu damasku. Ni aba wugiri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma lelurudu moisesi, buiti hadimre hasun huriyu haagana uba ya damasku luago wugiri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la chuliru, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite wagichagu, luma gebinaru, lubasubu diru ni lugunda, luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa bai me le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasali ragu unabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu, friba yagi, Jerusalengi, ofuda. Ladiga madiga bain huriu gasu lao le barinya gu bainuagu, lida flasu le. Aba tinarinya gulun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya, anahanya haa afinye banya buwagu furisunrugu, baiguananya. Nied nadan le lafaru bain Esteban hilagu bain, le banigu le meha adimureha baibuagu, gunda atina lao hafaruni, Aw oni girubaru hadira guha afarubalin. Abalarinya gun nabule menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchi hon ha mama banya huri.
1: Agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apurchi hon ha mama banya huri. Aba hagumesteru aguare.
12: Afara mehi lagu be. Marija tilula bagare. Afara
1: mehi. Kaiti hasigiru aguare ha. Achiha uburi hadira gu. Achiha kaliki inyo le hagayi, aba larinya go gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche luon ladimreha, lo lasubu dirunu wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara, dale grago hamali lo habaichuni, aba larinya go pabulu lo habuti sudara layenbay.
7: Garicha tunsan luon habaichun aba wugiri romana magusera gdinga hamay?
1: Dalagambu bani habuti sudara kate ele, Aba lidi aringa lu gumada.
13: Gouni kibate lau le lumbay badigani. Roma na te ugiri le.
1: Aba ti lidi gumada lu ago pabulu. Aba larinya gulu.
5: Inaru ni logo Roma na ba?
1: Larinya ga pabulu lu?
7: Aha.
5: Faye itina saragu sensu lu Roma na na.
1: Aba ti larinya gu gumada.
7: Ahe nao, nyei nagura hawa.
1: Larinya ga pabulu. Aba higiru ni haye be lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabulo, aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kei busie lube gumada la subudiruni kala liduru be pabulo hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagaduni habuti gufadirugu hama lurudugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabulo, aba lichuguni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
1: Aba larinya gu Pablo hawagu, luru dugu hagia, aba larinya gu hon.
7: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma Pablo. Aba larinya gu Pablo lo.
7: Lagayo haba bungyo wagu, biangwa tigibu buguya le. Nyumbia nyei lubaguse ragudnina kei larinya guni lurudu. Kati wagu bagayu hanuagu, adira agwai lurudu.
1: Aba harinya guha nyei bayalu.
5: Itara liyansa banabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
1: Aba larinya gu pabulu.
7: Niduhanyu, ibidia tiebenu lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hain lereru mbungiu, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
1: Kaila subudiru ni pabulu luagu hanigu la sadu seogu hibri hanyaibaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariangu lo umala liherete.
7: Niduhanyu, fariseu au, hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gidunyadina ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya lidagi oweni.
1: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseogu hama saduseogu asigen hahamago, aba lafare negu adamurini. Ladiga harinya here saduseogu luagu masa ruba yala hilanya lidagi oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahi ti fariseogu, afinye te luagu sun kate ile. Harinche ti sungu bai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia, aba harinya gu.
13: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
1: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba ti launahanya, lisuda arunigu, lung hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariabu, aba la salira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba la rinya gu lungu.
14: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi ya fen wagu Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lungu hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba hafi yuru lo inye rogo ni, lwago maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti hodi hamo habu ti kufadiri gu, luma hamo wugiri weri kutia hada huri yu. Aba harinya gu.
15: Finyu hadua, lau inye rogo ni, lwago maigi badi wala ni kata dari wafaru ni paulu hilagu bai. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu, inyu timati ya, Amuria huma luma gumada lu lanigni hu haruga. Hariya game lu luagu nuti mala halig duni luagu duru le ichiguba iluagu habusera harini. Wagia arasi waba lu wafaruni lubarage la chiliru.
1: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara aba larinya gulu.
7: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti larinyagu ni lumu.
1: Aba lanugu ni habu ti sudara, lumu gumada aba larinyagu lumu.
13: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun larinyagu ni bu.
1: Aba larigu duni gumada luhu bu irahun ligia. Aba lanugu ni lumu habu guhama, aba larinyagu lumu.
5: Kaba buse rumbo ibarinyagu nu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligye lo.
16: Beluwa ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate lunege halugudu ni tima logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginye biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaru ni hilaguga. Finyuwa ya lao, inye ragu ni ligibu ya bunju logu maiki bayala matu dari hafaru ni pablo. Gwe to, haranse nyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
1: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, ariyege ina ligia lun, lumariya gula nika un luagwa bagida gwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara, aba lariya gu hon, luharanse ru biyan san sudara lu hodi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi haha wagutia gabayo, hama biyan saa haa tautia efen, lo hodi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
5: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le weirigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habaibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logu Roma na Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Ela chiliru labu nagambu logo aharase hiya laa huri yulu hafaru ni gilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buu fresa. Harinya gadi naginye honha ichu kumaye liduru. Lubuma laa haranse re le hani bai luma.
1: abati hanungni sudara pabulu ke lariyo wagunu waho ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo sudara guti ha hawagu bay gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu danle hatiliru bay sasariya aba he derege runu gara da lugu madimati derege hamay gie pabulu aba laliha nugu madimati gara da abati lalugu da ha haliyana la pabulu Dante lela subudriubani, logo silicia na lã, abalarinha golon.
15: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigo baiabiduno.
1: Abate lichigo dimure, lo lichigo no apabolo, tido o palácio tome relabo no gobo erodese, hao onigirutinha.
6: Hechos, capítulo 24.
1: Sengue veio lariga. Abala tilre anania se fadri le intimabe u burugu sesaria ho wugurin hadage huri weirigutia luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giriti teritelu aba hayabi lumo gumade mati lo hishugu luduru pabulo dale lanuguni wa pabulo hagi bugion aba lagume seru teritulu ichiga luduru lariaga
13: luagu bareni gumade mati luha diwa lau darangi leya wagaira Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, aniserime wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubay ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyegu bay luagu.
1: Ariyega teginye huriyo, buri hayen baya luagu inarini la sunle lariyegu bay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu Pabulo, lu ladimureha. Aba lariyegu Pabulo.
7: Lausun nugunda nadimureha nwegunye guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahi inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagi nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigi ha siyati harufud ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubaynuagu. Ao gufeset nabu luagu neserebidunya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larigi atiri da nao eibugei amuburi fulasu, aba nagiribudu nageiron nune deregerun sensu hongu demetin Jerusalem, luma luna dagaragudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein tempulurgu, uwati nya sarago girigia nyein nichagago. Hagia lumbay hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, Ahen inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya. Ahen dariha bay niduru dan le ligibugi nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay. Aba naguwara gu harinyaga. Hagusera gudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linha, dale lagambu bali le larinha gubay Pabulo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinha gaina ligia.
15: Nagusa ragudubay uguri le, damele la chile no gumadi lisias
1: abate la ria go felesi lo habuti sudar lu la sigiro pablo danwayo gama lumo lo furango la lo gayara la haudi lo madago arihe lo ma etenire lo atiriweyo la ria aba la chile re felesi tuma durusila to lumari to hurio uburu gusesaria Aba la gura gudu luago Pablo lula dimreha lun luago Jesu Cristo. Danle la dimreha bay Pablo lun luago ibagari le richabay. Luma luago agadaguni ungo. Luma luago tiweyo le lumbay lagusara gudu ni abungi sun grigia. Aba la nufu de dago felisi. Aba la rinya go lun.
15: Bay bayeb. Damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agora batia beginha feliz, lo lítico Pablo senso lo ligra gadani. Ligia, da meme lo boi wahali luago lo laiano haluma. Seguti bia irumo itara. Abate lagumuchu laguma de ha feliz. Aba larga dani porosi o feso te lobara. Caite bucin la feliz leredero buido hama hurio. Aba ligro ne Pablo danwayo.
6: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun larga dani lubara keisi gumadimat. Irweweyu laria, aba lamudeiru cesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habutigu fadirigu nyehen hama hurio, ha werigu timabaya, itiga liduru pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure ha fulese luma, lun lona ha anugai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago cesaria la ladanru a Pablo, ani harito go la lidi nyehe madise. Aba larinha gu hon.
17: Ligi a lunt lubei hodi ha weirgu timabanya hida ge cesaria uara numa, ani ahi a digali lubei bugiri ligi a duru, gayara bai harinha guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem. Aba la giribu du uburu gu cesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha luago Pablo. Dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago hurio, ha yimbu bai Jerusalem gie lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon, siyati harufuduni luago inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu Pablo lida ladimre ha luwe gie guwa.
7: Maduga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun hurio, ni tun templo, ni lung uruwai cesar.
1: Kaiti busien la fesete lerenero buidu hama hurio, aba larinha golo Pablo.
17: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi buñin.
1: Aba launa wune Pablo larinha ga.
7: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayadigadina lubay duru le garichati lu nafaru hilagu bay luegine, mebere seguntina nove. Ain uwa lubai nikata lan nainaru ni lida sun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
17: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gdabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kerei dei habai fiu eio nhei. Aba labarro da guni Fesito luago ti lagusero Pablo lu uruwe aguripa, larinha galo.
17: Anihe aba ugiri ligiru Feliz dão eio ya. Da le Jerusalém nubei, rutinha habuti gufadrigu hama ugiri huri uerigu tinha liduru nigibuyi. Amuri hatinha numa lu nasia durni. Aba narinha gu hon logo magabori lani luru du romana lu la siya duru aba grigye lu oweni marihi galanya haichubay liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimraha luegye gu. Ligia, lida lubay hayabi ya uwara numa mefere dilut nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichugu liduru, marinha gu tiyan ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lao so lira arinya gati Pablo logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei, apa nari agu lu la sigiru dawayu dari megayara la nona hani lu Augustus Caesar. Abati lari agu Agrippa lu festito.
18: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
17: Aba lari agu festito lu. Bagambu bay haruga. Laruga, dale hatiliru bay Agrippa tume Berenice, aba hebeliru lu onwebu uwerigu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyi uburugu. Aba lona ha festito lu agu pabolo, aba lari agu.
19: Uruwe Agrippa, hama wagiri ya ha damari gubaya wama ya, aniha wagiri le. Adimare hanya saragu hadage huri uriba nu luagu, dando Jerusalem kei yasa sare, ani ayaha guariaga nu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti lafaru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kei tiwala ni kata lut nabirahani lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugi yon ti mauro ya Agrippa, lu balgu daguni nye laamga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti maria kugawu kala lidunu be.
6: Hechos, capítulo 26.
17: Aba ti larinya gu Agrippa lu Pablo.
18: Gayara ti badimre ha buegi nye guwa.
17: Aba linyuru ni Pablo luhobu luha gamboni, aba lagumestero adumre ha larinya ga.
7: Onwe bunugunda gayara lana dimri hanwegi nyaguwa bigibuge. Uruwe ya Agrippa, luagu sun kate learinye gahamali bay huriyu nuagu. Gunda atimati na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lungagura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina, ani gayara ti hamuga haniyagu ni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu ni nileti maderegda baylida luguyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kay meha laniyagu ni hon waguchagu. Duusugu bayiduhanyu le Hadiga wagun bay lirahin Israel agura batinya harigini lagun fliru dimurile. Ligia hahudu lagun bay lubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari da huriyu nidurum. Uruwe Agrippa. Kasa wagu mafinye habay luau gayara la lasara gudininya bungiu hilanya. Auguanaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hada ange lanigu bungiu furisu nugun, lau ubafu lehichugu bayhabu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe, au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Houna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugin. Hereti sigur lau larugonga weyu. Aba ladura guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lejererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dune bun. Neseforu badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walaamu gahafigon, ibihi hamamuga alagan hadan lani gubungi ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumye abana purji ahon ha damasku banya, aninyega tinahon lunha sakri ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungi, lunha digni kate ibuiti, ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya, abana purji hani kate imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha weirigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariniga Moisesi, hama profetago, luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichugu baila larugonga lagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri ha luigi ya guwa. Aba larinya gufesito.
19: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
7: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha urue agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lung.
18: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
7: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamarigu buwago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinye gu ni Pablo katele aba lasaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru nyengia lu hadimre ha luago katele harienga ti hamogwa
18: gugirile madigun ti ni katale lunti lafarun hilagu belwegie mon lu muti ni ibini lerederu furisundu
1: aba lariego aguripa lu fesitu
18: lu hamuga mamuria ha labu girile lun lagusera guduni Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira vagudun.
6: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu lariaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imira, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo, lawlene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon, wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburu giriti potu buiti. Yarafa lu uburu ku lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa ya hani barana ha, Ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale Pablo lariaga hon.
7: Ariha no muti lagu den chaba ila waya sule. Ani we feri diru bon ugune, feri di mesun tila. Gayara ba iginye we feri diru ni wabagari.
1: Lubara gya ladugu habu ti sudara gasu lawle larinya gubay pabulo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lo lasigiri nuriba danye. Aba harita go hibe agay luagu buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luagu gayara bela hasigiru ni weyaso. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege no odiesi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giri ti kauda. Lenyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune nu aguru nu, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana hu. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa maali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, aba lariago.
7: Wugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufu de daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungyo suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lau idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lau hanura hatira geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu oduna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
7: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi larienga hon.
7: Dinya dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubai. Ayumura guati na hun lun heigi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bain la niyaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanugu aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungyu hagibuge sungubai, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gen heigi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibidi ya tifulasu le nyeyi habayi lu ni aba hada ge malu dugu. aba harihi aba baidi gabiyarake aba hauchulu hanigunu ugune yehe aba hibuguni lagurga onguru aba higiruni baranha aba hasilekiruni faga yule esteriwidu baylu habugurunu ugune aba tihawari ragaduni lugu bubira aba tagumestero ugune ayara fahowa lularubeya aba tidi lido aba fulasu lenyin lubai biangwala even aba tadagarun Sian langishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha guatiunage, lelere lugudi barana. Aba yebe habuse rusudara hafaraguni ya dengrite hilagubai luwei hanuraha afulihena. Gama lomo, kebusien lubai habuti sudaragu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadiguni sudaragu le haritagubai. Aba tilariyagu, lun la hachubaragu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi meligibuwa guburi fulansu luma buritife ugune, itarelein hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
1: Danle sefu hadi wa sungu wagia laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharagun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
3: Moso abala vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu duluhabu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luwagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung liati luguchu pubuli lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwagu, aba lichuguni luhobu luwagu. Aba lareidagun, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sandi tia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufuduni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won, lari gian. Da latiliru bai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun lewe megeru bai won, lun wawoye sun. Lari ge iru wa hati wawu luwagu bohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba watiliru uburugu sirakusu. Aba waredero uruwa weyo nyen. Yengi ya wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba watilere lido liriru udele giri bai posuole. Yengi wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwaredero aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago lago awangure lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu, Labugwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu. Aba launa ha hawagu huriu weiriguti ha Roma baya. Dale adamu riguanya aba larinya kuhon.
7: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu. Nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina. Nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina. Aluga tinyajebe higira gudunina. La diga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri halun uruoi bala César agusera gdana lausun maduru hama ninasio nu ligia lubaiti non nagudun bai huagu lun narihinu luma lun nadimore hahun la diga luegin kate le uagu bai vemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le
1: aba haria gulu
8: wagia merece biru.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lugundu ligie guanarig arufu dalali hon. Le marihi be luago bungyu gayara ti la subu diruniwa la ubrikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, luago bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua, sansi hamali linaru bungyu luago ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa. Adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buinhanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, Adimre hatinya wuriba hawago hibiri grigia, yere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate wuribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidia guati hau, magumfliru hamuti hereru, misi habutinya nika un, uati ferudna hama, magudeme habutinya, subudi hamuti lalariangubai bungyu buidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikate ile, lunti la hoen luegi, Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2.
0: Buguia tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay le meme la diga bay basia diagunya bungua. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungio. Dan le lasie diruninya ha adigba liburi kate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigba liburi kate uriba tile. Aniligia meme ginye badigubai. Harita gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odimebere sen tibu laulareini bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha ti ubasakari ha, ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le la faye runi karaba segun le la digubai, lichugubai bagari magumcha dihon ha alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubai sun ada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha, la baitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, lugundu aba la lanigni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon habanya ibidia ugaliluru Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue luru du ligia. Hati ya figon habanya lausun subudi hamani luru du Moisesi laumee ba luru du ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali luru du arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidia habubanya luru du Moises gayara tia digun ni le lubai bai bungyo. Lauru gularinya gu ni harita gunguana rigu hon. lau hagabude arufu daha muti luagu anihe ilali lurudu bungi ubiruwe yuti daha nigi. Anilaniya gubay harita gu hong ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me laguse ragudani bungi usun kate aramu daguati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay lau huri uba afinye buguya luagu le lurudu moisesi lum basalbaru. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu dahati lilurdu Moisesi bun lung, banua dahani kate le buidu timabe. Harita guati bubungu walau gayara la badunde ha marihin tinya, luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanyalida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu. La magunfli rubani tinaron lerenu bungyu dan le tarinya gubai
1: kita kiyati hedime rahabe ha mambe uri uri balogu bungyu
0: gebegi tisai ni twag ostaruni ahin bagunfli lurudu gamalumu ahin bahala chagua kai gubai rigu meresi binubani ahin lubai ti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu la nguba kama hamuga resibi lumuti lausun meresi binulani Grigia ha medesi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu. Haguse ragudubadun. Huguja le resibi humali bai seini tuagu houstanu. Ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati. Mama bogu di gneri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti. Wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubaragian lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnyebay habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubayi. Halia nyenti haganya ragile grigia luegi huriu hama o luegi heresi biruni seini tuagu hostanu. Sarago linya anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hadage huriu alogwa duti afinye magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun maraso alugu hama sun grigia ubowagu. Tanihe lereru bungyu.
3: Bapak itu bapak Kristi Richardi di dalam beriak itu. Ani pui itu bayi bafru itu dalam leh bapak seramat itu.
0: Aba ya alg dahani. Ahi seribu lubai wariba lun larufud ni luagu Richard wala bungyu. Kaba ge warinya ga? Maricha tila bungyu dan leh labai cuniwa. Nadi mu hanya tiak kaisi grigia. Mama linya. Lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagu seragudininya grigia. Ahi ginya seribu lubai wajeni lun. Weri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga la degun uribani. Lun larihini wale buidubai. Anihe nkate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha harinya gubali itara. Lun tihamuga hasia diruniwa. Idalinyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabai huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
3: Uot niaba grige chagwati ni ibini abal. Uot niaba ahwati lugufurandala. Uot niaba aluhati bungyu. Durikwa yasungu bay, nyidu nyaligo feriti. Uot niaba adugati le buitu bay ni ibini abal. Itara linya hakulergu ke apa umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. frasa se lugu dilu hodi afala gringo lumai kare guli da mai hemeri ani bidya di malani na tarangi da ho mari ta gugu betiya logo le ne bewa gungi
0: subudi wa mutu lagu sun lale larinya gobe luru do bungi hon la ha labungi ba luru do ligia larinya ke luhama ni chusungu bai ani abri ha hagia mesun grigia labun lagu sera gedo bungi Lugundu uwa bai niya bai rederu ti richago ligi buge bungyu Luaygin rigi ladigi nile lubai bai lurudu Lurugu lasubu dirunuwa lurudu won Luago gafigon wama le seribida Gama lomo bogu din luay lurudu Arufu dalali bungyu won idalinya la la richara guwago du niwa Ani gayara ti warihi ni lida li lurudu moisesi Luma tidan halibnu profetagu La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu Ligi buge bungyu Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figon, ani lidage wa finiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufudu ni won ida linya la la richara guago duniva, Lau ferud na lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga la rufud ni won lida dan le ida linya la la richara guagu da niwa. Ladiga itara kei richagua la richagua guda lumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugu ati. Kage wago mamo lagu wa gumfliu ni lurudu lagu wa finye lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigi ni le lubai wei lilurdu moisesi. Habungyu teriginye funage huriyu bungyu? Mafunage habungyu teginye ha mama bayi huriyu? Habungyu teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinyabanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubai tiafinyani Luago Kristu lung warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa luvaragia lida warufudu ni luago buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5
0: Keisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabureme Jesu Kristu ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayarafadun lubungyo la wafinye no. Luwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laaru bungyu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, wong walida ge figo le gadan baliva, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun, anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungi, Arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sumeha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu lelumbe labriha hawagun gafigon tiye, lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lirao gda meha le lagani gidi wa. Choro timati luago lasalba rubadi wala, Sun sui na gubai, lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu a figo hanya sun gubai. Lubarage meha nying la lurudu, ani hali meha figo ubo wagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. hilatia grigia luago hafigon lausun mamala ladiga magamba di hama hafigon habe kesi ladiga ni adan le nyumbi bai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lelichu bai bungyu ke ilumaga badi adan. Ladiga ahin hilago habe saragu luago lifigon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba rigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginya lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginya ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagua banyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavon du figo. Gama lumo dambe lagavon du figo. Abati ma laweri du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula negni oveni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lun laricara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labuginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wogiri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labuginya ginya laguma dihali lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, Eseri bidun lung bungyu sun sui na gubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ain ti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanyangu ba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la negni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oveni. Mama linya. Nifigon afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigun muti kata ibuitile na buserube, nadigun. na diga irigu kate le iere gubainu. Ain ti le lubain ma busairu nubai na digun ligie na diga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubai ti awa digubali kate uribati le na digubai, I gabri lan na figou le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na na digun le buidubai, sinyanu muti adiga. Ma digu numuti kate buiti le na busairu bai na digun. Na sigida diga adiga uribati le mabusairu nubai na digun. Ainti le lubai mabusairu nubai na digun ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figou le nidabe ligi adigun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busen na digun le buidubai, uribati ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya ti li lurudu bongi yonu, gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, Kata iligia I Gabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I Gabri lan na figo le nidabe, le anegu balina lidon oveni, bungyu gubayri gulidage wabure me Jesu Kristo, tenki ni alu bungyu, gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liludu bungyu, gama lumu, Sinyano muti ladiga I Gabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto. Au keisi abba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina ma bai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Anye gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gyere gba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se la diga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
3: Nyebi ba dame na chulire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
3: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le alinya wagubai tida le renu bungyu.
3: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, Lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lanigu hama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu wa lugundu larinya hare lumo ises.
3: Gudeme habubadina lule unut nabusera. Sandiyao me ihirigu laule unut nabusera.
0: Itara linya lubaiti mama lidanyen wabuserun o wafagun lugudeme habu bungyu won lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubai lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
3: Na dugi bali buruwe ime lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubai lubaiti nun ayin itara linya lubai kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abai ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu? Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu? Lanyang bufunage saudi ru lun lea digu balin.
4: kame badiga na itara.
0: Garicha tilea digu bai saudieru lun la digni le la buseru lau lubunye saudieru. Gayara ti la digun aba saudieru le dise guati la yusuru. Lum aba le yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafuti bungu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu dari gueto. Luru gayara la la rufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariya gubungi utida liliburu oseasi.
4: Hameha mama bay numutunia. Nariya gubahun numutunia. Grige meha ha misi bayanu. Nariya gubahun misi kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lube lariye waguwa hon.
4: Mama nani kuhuguye. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le wimu abayi.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
4: Lausu gipe hama latika wagu Israel ka isaagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rube bunyu lararu ligibu wagu sumu bou lau lufuresan.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
4: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama bayi huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
4: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu wa inayumu na kwa lubungi hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aninye katina luagu hafule se, luagu anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guagu duninya bungi yu girigia, lau igabiri le, habuse irumbai, haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le, labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
4: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
4: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubaili gribarevi ditinye lana Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
4: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
4: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya rutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
4: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme aba isungubai anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
4: Sunha aguwa rutiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi lariyema gutida lerenu bungiu.
4: Ma lubuidu hachiliri ha anugibali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia e bere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
4: Wapurene, kaa fiyo wanya lau hagambu ni ugano le wapurishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyara, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
4: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Jilu hali hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinya gu, uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
4: Na meide gudu badun hatiga aba necha li hamama nani. Na genga gudu badun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
4: Dari hamatina ha maluwa haba lina. Arufuda watu na nungwa hon ha maluwa haba inu haba.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
4: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarig Israelina au, hada gnetnia lirasa Abramu, hada gine ladigabagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israelina keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, lago Eliasi, lemeha profeta. Lagu licho guniduru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
4: Nabure me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ikuli ibani latari. Auru gali erede rahata gibani kwa, ani busia tinyagi hafaru na hilabwe.
0: Aba larinyago bungyo lum.
4: Wanu dirata na sete nwilu kukiri ya nubaru wago. Hama ahu drogugi ya nili kukiri ya lewa kuhungi ule baali.
0: Itara memeginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi keisi tarinya golerero bungyu.
4: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu le mani hiti hon. Ariga ligu le magamu. Itra liyate chigiru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
4: Karaba gwalamu wa hadine lulu sata. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sekuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharu huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaharu bain huriyu lu habihu bai la asalba runi, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira gu hong hamaharu bain huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanagni hasalba runi sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hong, Kuguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, busayatina lu hemeidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayin ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lu harandaru luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan deregi watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Deregi watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ayan gine deregi walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Deregi wanyulinya gine tilimu. Inaru ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
5: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: hinaru lau gidawa hama gamalumo hagida rumbe lugundu mafinye hama hugujati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubai ferudna lani ya bungi huriyu kai furumye tinya limu uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu ariga huma lubai ti luenri lareini bungi gamalumo deregda tiginye deregda tihon ha mafinye banya areida tihon ha afinye banya lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu ahin madigu huma itara hachu guba ginye aya nyumbi huri luha finye lago Kristu hichugua ya balidon habara lago idibu lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon hugu ya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa niduhanyu Busenti na lun hasubu diruni kate le luagu ti laransi ya bungyu le meha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chu la hao. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba meha salbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
4: Lebi ba masalbaru gili sioni aba mehele gidaru uriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame lea nagida wa nihafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, Aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Lumage bungi li abi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuria tina lubai tihuma ni duhenyo, lunhetere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa uairiguni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina. Sansi lamga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagul dareini bungi nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lung uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigu lao le lubaibe. Lubarage lira, lung ti lasubudira gun kada aba lungwa segun afiye ni le rula libai bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrigu ugubu, ani mama aba wame lifishu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrigu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amye gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwenari gubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lung ladimu ni hawayumulu uginye lung tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu lung ti lichagun lungwa lung ladigu ni. Le debe hati lung ti magura bulan Lagu yunu, leabu ti bay lunti laguma diha lau saragu gonigi, leidera guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti, yere gulavuribani hun falahumi le buidubay, lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigimari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay gagura su huma dan le hasufrirun furiye huma etengire ibungyo sumada idira go humanya finyatnya lida hemegeiru recibi humanya gawe sutinya la ugundani bini humanya ha auseritun guriba amuria huma biniruni hon mama guribani gunda huma hamaha gunda banya hajahu hamaha yahu banya abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangu wa huma hungua gamada gua huma hamaha gudeme banya malita gua huma huo gua kaisi chutao mafaira huma guribani lagu guribani luni aba afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube adiga huma isun le huara te lun habagari dun lida darangi le hama sungube niduga nyu hisi atinyanu magu yuguda huma guribani igira huma ilu bungi la afaya guda luago tarinha lerenu bungi
4: Aulu bayi mafaira gud negeri gerogo hariba linya gurengi
0: Arinya gati ginya bungi
4: Ahin lama habai bagani ruba igini hum Ahin maga gu habai ruba duna hum Yitara lupa badugi nulaika agunia usibani
0: Migira guagida ba bungwa lun laganyi runibu guribani Lubaragi lira ganyi be guribani lau buiri
2: Romanos capítulo 13
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigye lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagali dun manufode galoi luridu. Buidu la bousero, apa me buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata nika un, Hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga la alisunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
4: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele rogu niyaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa alisun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
4: Hisi la grigia biladi bungu kesi hisi ya gua bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun ti guriba ti luni aba Aha wa lubai ti hinsi ya habu Gunfli wa maali sunli lurudu bungyu keisi lubudubu Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu Sigu lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni Arie buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubai labugi ni luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugi bani larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu ubaragi ni lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guadu ikate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahin eredera buidu wa uriba, labure me lumbu ilarihi lau lira. Ani leredera buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. aniha ya ba hempulu anyahi grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu anyahi hibiri afinya tin lagu aba la labu sun weyu kada ban lunti la cho ni le wagu be laritagwa le reid be somu weyu la degi en lulichu ni nebe se lubungyu legi be furme guaru kate legi ni lulichu ni nebe se lubungyu lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egini ligia le megi be ui lun lichugu inebe se lubungyu la degi Rutigin etengi ni lubungi lau kate le gayara bai legin segun la fine. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu adiga ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abai la bagari dun lung wabure mebai la. Viwanyo wagia yebe, hilanyo yebe. Ahin buguya, kawagu bichiga lidunu bibiri, kawagu banuga ikaini kata, bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun waguseru, ke histarinya gulderenu bungi.
4: Finyutu na logu libaga li, liye laria gogori, luago hakutroguba la sun rike nigibugye, ani gufe sateyine sun yeyin bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia lagu vie la aba kate, vieti lun. Ain ti banyaveri la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu baiti lugaru la dimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larue habungyu, luagu ti richaguo, Darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangila usun kate, lugayara la videra gun wongwa lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaru ni lau haruma la sun egini ligibuge bungyu. Le vuriba bai, Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagubai lun ti buagu guana regla ligibuge bungyu. Fulese wati grigia le masandi ragubai lungu wa lau duru lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago le buidubai hon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamu da guduni la fine. Ni Kristu, michu gunti gundani luni wagua. Lubarege lira, susereti le aburu houbei ti dalerenu bungi lun.
4: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun learia wagube ti dalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida gulidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aba rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua keiginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, Lagu liabi mbai la meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Lai beginye lung hichu gubala ha mama bayan huriyu wairi guni lu bungyu luagu lugude mehabu kai taniya guni lareru bungyu.
3: Legia nichi go lubai wairi guni bumu hakana go nashari. Naremu beginye luagu wairi.
0: Taniya legia lareru bungyu.
3: Gunda huma nashari bu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Taniya haraginye.
3: Sun nashari bu sun furasu alawa humaye abori uli.
0: Lani haraginya isa iya tida lerenu bungyu.
3: Lepi pa apa lakudu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha yehu, ani imeni kibu lwaba.
0: Bungyu, le ichu kumbali imeni gini wong, bungyu dalau lau ugunda ni luma darangile lida hafinye ruluagu, lumbunyu huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lwagu bunyinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lau lufunagu tita gara da to luagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigyen luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu luagu wasalbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lunleresi biru ninya keisi deve se ile auti lagunda arabongyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidun lubungyu. Luago ligunye mburikate ile ladigube Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hamaba inhuriyu, lun hagambu baila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichiyo uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguadna la lung na pulichiyo ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Lubaragin lira itara kei tania guni lereru bungyu.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini. Gwe toti kei gumula li la nuadigima iluwegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidi esupanya. Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetina ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu lan lun hadigini kate ile ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu afinyatinya hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na chiluba la buin lao abiniruni lumagi ya Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na huon luagu hinsi habu lungu wabure me Jesu Kristu. Lumo luagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lungu huwa radu numa lida afagu ni afuri ya idei na lubungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyu. Lugunya buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai huon waduhanyu ha Jerusalem banyu. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyu febe waduhe luegini Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabu hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afinyani. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, saragu hayat iderago tadi na gini. Mabu igania tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida ne seribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Tenkinia luboy tikon ani mamarig au, sungiye waduhanyo hatila na haliglisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondera gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lung numada epenetu lehisi ebainu, le furumi ebe afinye luti luagu Kristu, Uburugu Akaya.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Usarago Huago,

0: ni duhanyu ayumura guat na hon li daliri wabure me Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma li da uwara ni legu muti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le, ni duhanyu, lugundu alinya ganya ha, hada agiebanyo li duhanyu kuloe, luago imihe in lanege muwara ni hagana gua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gu kada aba hidange, anyahe nege hidange alinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri aliniga, au lanigu Apollos au, hibri aliniga, au lanigu Cephas au, hibri aliniga, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunagi ya Kristu, da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudu na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya ugano lagu ti lonwe Kristu lau gurua ke libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi. Larinya haretida lerenu bungi.
1: Nagini chukubwe nijuu hawa chuko nye hawa. Nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katana.
0: Kati un hula le chubwe au ole ya rufa dahabwe liludu Moisesi. Ole la gasike ne hadi bali burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu la ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungi, migi nun lumuti nye grigi ya lun, hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira, aba laranse oni lun, le sefuru ninya, lau hafinye luluagu ugandu buitele, wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba nkuriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungi hun, lau sun mibe hama hidage chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungi ha una bugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
1: Le busine te lanana kudungu, padugu wala lungu wala wale latinu be Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dameha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare ubungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lerenu bungi hun, malo hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye, lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubo le, mama ginye hani ha agumadi habanya ya ubo wagu, ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungio le aramu da guabai guadimoriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungio lung wawai igu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungio. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungio.
1: Kata ile marihi mwanya agili, ni ile makambu mwanya agili, lebo imeperu gilititu unhaniki grigia, likiebu nilalase ya poi bungio, onhanisi ya poko nyanu.
0: Aba la subu diragudoni bungio uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungio. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu direi sun kate ile lida mbai bungyu. Wagi ya finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linarum bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
1: Kaa gufranda hamani wa ilisami na bungyo. Kaa gayara wa ilarufu ta halu bungyo.
0: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lung Kristu, ha ichugubanya lung harufu ta hanilinaru bungyo, leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba, wadagimanu, lunti la digini buidu lun, la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidun li yubudi ni luagu. Ahin luwegin en nobadina, mawailiti nebereserun luagu ida linya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubay neseribidun lun, o ahin inihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubay ti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribudun wabule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabule me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina may kada abalo. Nibirigu, nadimu ni habay hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma Apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lun hafurenderu wa waiginye. Lun midi huma jagiru meme luwele buriwa nyubayi. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afa gadiwa ilamu. Magrabu, luma madagra guni. Uribati hoseru niwa grigi, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu dari lun labucha duwa wagu. dale hinyara guniwa aba wabini runinya, dale weibahon aba wawanduni, dale hadimure hawuriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubou, keikate le mabuse ruhamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu, naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lwagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lung lidera gunu. Nireu hinsinyatinu legun fliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi nabagalidun keisi hafinyati lwagu kristu. Lung haje hani le meme luwujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya halita gwa tinya lwagu midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai luni hada ha mafinye banya lagu kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudanali le digbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lunhondaragun lida lidi wabune mehesu kristu. Nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiribu dun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri le itara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginya. Le nabusa irube nariyagu hun lumondara go huma luma ni aba le aniya gutu lagu duha ila luegi Jesu Kristu ani gama ni timamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate ilunti larinha ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidi ya bubanya lu kristu lubaragi hamuga hidin hamu ha sandubanya. Odibidi ya tihun luagu hagusera geduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. ahin inihen lubai uribu hagana gulagu berikati lelan nai bagari le. Kama igi halu waha agusera gedetinya ha mama tila na ligilisi. Nani agunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kata ihada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe arinya haliri liduhe hunga gusera gedetinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigi lau hagendagun luegi. Buiti mati lung higiru lung liveru hong huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagubanya libe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu cielo. Anyahi hidange itarahinya meha ahingueto. Chibaba lihifigo haruma gdawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumo lagumu chakwagi dubai bungi ubiangu baikate le. Ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani. Ladigun wagubu lung wabureme. Wabureme lung wagubu. Itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya. Nanege imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai. Odibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
1: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumu le ondaruti lumu kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederege raguti nya hongwa lunga horuhani hadegi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichugu baibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya mewagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona baliléburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti amugala lung ugeri lung magamari dunla. Gamalu munke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lung ugeri lung lagamari dun. Lunginye tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lunti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Hijagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyengu yonlagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gonsun grigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu yagwenye rigubafu lung kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari, aninya gatina hon luagu buidu la hamuga lung herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya anigati nahon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nuguri lumari. Hon hibiri, anigatina kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luago ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristu, anigunda atilun la sigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai, baruwa ti kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bo luago Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tu kaisandu luegine taubadna tumari le afinye bo luago Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ain ti gueto sandu hanya lumbungyu ain busai lubai umari le mafinye bai lago Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya wuri Ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babu serubi bugu ya wuguri, ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujari, lunti labagari durkada aba kei lichugu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula, itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungyu lun aba garigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara, ahin ginye aguwara, Lun aba le merece bin lagle seinil tuago loustanu, rey de lagine itara. Me bere se wati ahen recibi lubalin seinil tuago loustanu, lumo merece bin lani. Le busen abai, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balin dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bun, madihe riba luago lira. Ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ban. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labure meja uboogu, dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lu wabure me Jesu Kristu. Itara meme ginye, le meha mao bai idamu ni lun aba grigi uboogu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragun, ahin mamari bubai, malu gaba bamariidu, gama lumu ahabu amariida, mama figou, ahin ginye amariida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu ilgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubo le, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, marietu toito mamari idumbo. Toma mamari idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to mari ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari dun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba I gabri le buiti, e serbi deina lun wapureme. Dereye guanyu hungu wa lun, marita gunga saragu laukate lanne ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, luagu buiti mati la lun tamari dun harau, lugundu, tawoya dunya la, aniyahin buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bay haritagua, luagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ayan nyahin lubay amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun, luagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbay. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubay tihichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agile la. Ahin owe tumari, gayara ti tamari du luma le tabuse erun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumboi, ani afine ti na luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
2: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluagu egi ni le adagara wa gduti hon gwariu. Inaru ni luagu inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigi ya lau anangu ni ungu, ain insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihin la subudi run, ibidi nye gili regulinya lung keisi lubudu. Ain lehinsi abubay lubungu, subudi lumuti bungu grigi ya ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legin egin ni le adagara wa gudu ti hong guariu wa. Inaru ni luago ni kata hama guariu wa ubo wago. Mama hama bungu gu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubo wago yebe ki anyahin lubai sarago bungu gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigine bungu le wago chibai. Ligia digibali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu. Le ida gine la digi wa sun kate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarani. Anyahe ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungu. Inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai gayara agudu bali le resi biruni wa bungu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungu luegi wegi. Mariba duntima wagia me luegi megi wa ma. Gama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumio garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara wa guduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeti hafigon hakontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, Afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mati lu meigin digia na uvi luei na figon agudini.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi ariga nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimba inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luagu Kristu larufu duwa luagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luagu wadig maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wa mari idu tuma aba wuri tu wafinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugu nuwama gwa lao wa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. hama gini ha lamule no wabuneme. Odi harita watun lagu auri gini la luma bernave maricha lumu beresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la titangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu girigia. Lugundu aniega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
1: Michi ka huma akusabi logu li yumu kulu baga sotane mwatu maridu ngida lefere honu walila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubaga su. Laria gunya ginya keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habali lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Kaisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi rubai luei lehene dun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidinya tisan hon, lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bongyo no. Kati na fai ruahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dina nungu wa hadamu mesungubay. Lunaganyi run sarago girigia lun kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi run ninya lun kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigu kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri girigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arigini hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ilaha ganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay las nyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luago ubuiduni le lunbe lichuguni bungyu nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago ibuga hama waguchago, labogi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini lelichugubay bungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uare inabay hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madig hamuti hibe agay lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama, ligiyati howe gubay lida fulasu magayda wati. Sun le sere dubay hon, aba hempulu won, luma yumaha wama burikate uribati, kay meha hadigani. Ligiya mahudira gwa huma lubay hon gwariwa kay meha hadiga fiu hadage, kay si taniyago nilerenu bungyu.
1: Aba hayon ligriye higa luma ata, lari diyen aba hagume se mung adaha gwa marichara goni.
0: Mollu muti wa horuha kay meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbay, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba wey. Mollu muti ginye waluah ni lebe lugudasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kay hadigani fiu hadage, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kay hadiga fiu hadage. Aba launaha ni bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburgu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagie le miwa bay lidan lagu muhon danle. Le lubay ti haritago bay lagu dereg da gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu dubay gien bungyu hun ida luba la. Hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage eigini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maniye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigu lau amu uwi. Le naniye gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidye ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Here tunfunagi eluei. Inaru nile arinyo wagubay. Gayarati nadugu nile nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubay wongwa. Lunti waloha nile buidubay hon amu. Ho huma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudi. Ho hume le ichuguti hun malag dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu.
0: Ahon lubay tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga humay sungu bay lunhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni lun ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bay huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda ragwagu dun ninya sungu bay lida sunkate. Mama ruginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun. Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Kristu lunha salbaru.
2: Primera Corintios, capítulo 11.
0: Ni duhanyo, gunda tinahao luago sumwa da la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigud na bay kada wugari, wugari ti chigud na lumari, itara kay bungyu la li chigud na bay Kristu. Nibusi garid na tilun la doura gun aba wugari lao li chigud dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lao lira li chugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garid na tiginye lun madoura gu tan wuri lao ti chigud dan le ta furi idun. E tengire I bungyu lida hadamuri a finyatinya. O dan la le la dimuri ha bungyu ti umlu uginye, la diga lau lira ke isi gubayri ga hamuga, la sarun tidiburi ke wugari. Aho madoura gu aba wuri lau ti chugu, bui ti mati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubayi tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau ti chugu. Mon lumuti la doura gu wugari lau li chugu lida hadamuri a finyatinya, lugundu li yawa bungyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wugari. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugari, mama ti dange wuri ladigay. Wuri ladigbo li dange wugari. Adiga lumutu bongyu wuri lung wugari, mama wugari tun wuri. Luago luweiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung ti tadora gun wuri lau ti chugu, li da hadamuni afinyatnya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugari. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri, wuri, mege tumuti ginye wuri, wuguri. Keisi narini la luago lida ge la wuguri, tadigwa wuri, itara linya ginye inarini la luago wuri la, ichugubalini wuguri ubo wagu. Anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube la digay bungyu sun katei, arufu da hati won luago ni busi garidu na lan lun migina gu la lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uenda ni tun lun migina gu la tidiburi. Ligia lichu gumbe idiburi migina gu titun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago katei le, lun ti la subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana li ligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu I Gabri luay lira. Na burga ya hun gweto luago abakate le sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la farin gu hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinien la farin gu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya Hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba I Gabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childrenu aura lun heigi, meigi tunnege lida aba. Lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Ha sinyabay hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau I Gabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi birei I Gabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
1: Oku, nugu gule, lende terege lubuyi luagu kukule se, adika memi humui kate ile, arita guagu lende nuagu.
0: Itara ginye, larigi heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
1: Kopu le tau di rito, li seini I seri le dara di bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adil hume lunga rita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sago me heigin fain, gurahu guya me divain to harita guag le luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarig le egi tufayin tuguya, guralo divayin tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugnya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italanian lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungu wa lubarege leigu nufayin luma latino divayin. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago lanichi gullugubu wabureme. Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigi luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme ladugnye lira lun wafurende irun luwai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye mabaychu lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse lubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
4: Jesus wabure mebei.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihi nsaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusure ubafu gurile rua libai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lao ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubi. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuriha bungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagatni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guainarigu ubafu ligia lun kada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
4: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinyagu ichigu lun ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai. ligieti ma wadaura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege guwagubu legaria wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni, le anagubai keini kata ligieti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ain ginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye, lugubu kristu huguya, anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagu baya milagru, larigin haa reida guagudu baya sanditinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagye sungu bay, profetagu funagye sungu bay, arufudaha tinya sungu bay, odi sunha gia adagu atia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinha, adimuri hatinha sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligi arinhaga, ua, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyagi. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudne grigi. Ainti le iyumlu ginye bay la dimuri ha bungi, adimuri hati lau hererun ha gambu balin, lun lawanse ragudininya lida kate lani na bungi, lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha, lun guari ginye le seribida. Ainti le iyumlu ginye bay la dimuri ha bungi, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimuri ha dimuri terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyum lugu ginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba yebegie wasubudiru ni kala hafarubai. Ahain miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu ka la waniya gubai, wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Ani sun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun, terencha badina lun grigia le adimure habai nun, ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inarni luagu na furia i dunya la lida nani sifiri, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamuri ni gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luerigun grigia una bugutinha ha agambu balibu sinyabe huara dumbuma lugundu uati gun faranda hamani le barinha gubai gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungi lida dimure iterencha gama lumo midera gun lumutinha hibiri grigia laulira tenki numuti bungi lau gayara la nadimure.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumye guena rigu dimure, seini me honja mafinya banya, mama honja afinya banya. Ainti la dimure ha bungu hayumru guinya gerigia, seribiti seini me hon afinya tinya, luago Jesucristo, mama honja mafinya banya. Dan lubaiti le, onda la guhanya la sun tila na ligilisi, ain ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili boi luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gamalumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu gine, aba lebelur aba le mafinya ti. La darira gubo lungu lau gafikon la dame le la gambu ni le harinya gube. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahudu ragun lu bungi yo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubay la dimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia, biyan rigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wa gubay lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun geririgo, lun ti lama ni chun le ha dimure ha bay lun lichugu dan lun la dimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bay ladimuriha bungyu, gayara bay hadimuriha aba, lun hafurinda iru sungu bay, draguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuriha bungyu, lun tihagda agun hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinya tiyan lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bongyu. Ayin buseha bayi hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lur tadimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun ladimure ha bongyu liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano le meja apurici anale bejun, luago Jesucristo le wasalbara gule. Leguine ida be ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe hasalbara, ain hafalara le wago be napurici ahun, ain guine lao lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumi eticate, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun, lau hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala su seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbe la su seredun.

0: ligia la rufo da gun lungua lun se fasi larigien hon hibri apostologu. Abagin la rufo da gun lungua hon sigu hau seng sang afinyatinya ha ondera gun yubanya lida aba. Ani anyahen gua saragu hadagin viwa ginya chilulumon dan le ha hibri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago luma hon sun apostologu. Larigin abagin la rufo da gun lungua nun lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidan. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagime bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidagi oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidagi oweni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapulichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti nigu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hovegu sungu bai ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larige me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kala aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagu ligie me hasaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladiga laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungyu sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letarien golereru bungyu luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungyu labu gion lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu leliru bungyu labu gion lubafu bungyu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahi uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi se ira hawagu. Kage wagu waiba hawa sunwa da. Sagu wei yarafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinyatina luagu wa gure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate ele na puriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inairo ni rubai luago uo bai la ibagari larigia oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Auwa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma anie waguwati. Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. mafigon ha huma anyahen hida ge ibidi ti bungi hon nani ya gunyen le lun hanaga busigan hafu ganyen be arinya guti
2: idelu basa li gabri hasaru hilanya kaba saluwe ugu buhawago
0: libidio niga lao alig dahani lira dan le labunu aba ilo gasu la nyala du labu ge mua furumye luba gajala la labochu mama nadu le lumbe lahuchun abu nube ilo abu nube furumye gwarigu luu yeribay lari gine labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilo ligia aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo mama aba labu sun ugubu amu luu yeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru ania inginye bulikate isieluna keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna amu laruni weju lwei laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu nyagwainarigu haruni hawari waguwa itara luba ginya lida hasaron hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasara me le manyala dadibai labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasara me aba le wairiguti labu nuwa aba ugubu le debiliti lasara me aba le gabafuti labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagalida yagita sielu ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu yuhi beginye wagubu lani na sielu itara linya taniye gulere nubungi
1: adhan uefurive tibuduri aba me habuduri yibima
0: ahin ti kristu le ginye giribai lagumu adhan aba sifiri ligia le ichugubai ibagari furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna lari ginye aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha ubuwa guna meha libiema ubugiri le wabune me Yesu Kristu sieluna Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubow. Gama lumu la chiliru baweyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Timviruba fidu. Aba me hasarun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiyanya la. Aba me hasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe la nyaladu. La sansira guba lidun aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gomwe dadibai la sansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganye mi. Agaige libira gul.
0: Figo limira gulle bay oweni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragduni wa lida sumburi kata ile. Lao lubafu wabude me Yesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwei narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Yesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londaru sensu hon waduhenyo luegi Yesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagin le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondra kwa sensu. Dame tile na chilirin, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun tilubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Na chiliru ba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuweyesu leme nyihi lumuti nidi larige nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina ariha busenti na nerederagun fiudan huma ahen busen waburemi. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilira Timoteu Houcha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinha luago wabure me Jesu Cristo keisi au. Managa humai keimikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera guaime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Cristo halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lun Apolosu, Lun lidi hama hibiri wadugenyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadugubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumiye banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi min hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, Sun huguya itiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luago hanigu balaginye gurasu hamagye luago hadimuri ha hun nuago. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luago Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha Jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ona hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa hawa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransinyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dunbe itara, lungu gayara la heresi birun digidagu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidagu, lungu ginye heresi biruba la, digidagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. eresi birubaginya degeda gulumagia bungio. Niduhanyo, pusenti walun hasubu dinon lago sarago lenen guga lewa sufri rubai logu agu asia, dereti ucha wagune ligia, darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala, sandigua tiwa yebe wongu wakai grigi ha siadi wanya lun howe, gama lumu arufu da hatilira won, lun wemeni gidu luago bungio leka bafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungio, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lao hafuri idu wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungio. Sarago banyechu kutia tengiruni lubungio, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugu lao unabuguni luma furangu, le lichu kubaibungi won lao lareini, mama lao lichu wao, Lida le waburu habai hon tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun eresi bion abini runi lao bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lao funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida waningi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laransi abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahimama lubai linya aransi tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagawondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agundara guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubu diru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago grigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya megurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. ligia na yumro gumbo hun lunya harufu duni hisi habulun abiru hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubai laule nubai bai hun guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin kristu lun manegu la mafia lugaru wawagu Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wa weginye la subu diragudei uganu lagu ti kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti kristu. Ladega mitara atiwa kei serufu da hatinya jetinya ha asanzi ragubali lerenu bungyu lun harihin kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma kristu.
3: 2 Corintios Capítulo 3
0: Dale wania gunikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa o di gasu warufu du gara da hama gietu amu girigi hun o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kei hadiga hibiri uwa lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana guwa aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi To gayara abo haliha nusun grigi asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa lun nikata la wani wongwa, sun le wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi, le meme ichugwe iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon israelina. Nyenye aba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago weiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati lu weiri gun uganu lela negbe sifiri sandu won luago wasalbara gule. Ain weiri lu bai lu weiri gun meha lurdu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi won. Weriti maati lueri gun ugano luagu wa salbara gule le yaricha raguagu dubaliwa legibu gye bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu gye ueri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu da. Weiri gu timati lueri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. Ladega nihin la emene gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha moisesi Adora gwa lau ligibu tau aba belu, lun marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lun gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la bruja bon moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Cristo, aba tagida rumbelu tuguia luai. Wabureme Cristo, ligia sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuru ni nyei. Ligia sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungiu wada. La susere dube itara, ladega ladegni wabureme laulani sifi.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirjala lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warija, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibou le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu veseri bidarigunya la hun. Lagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun wa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun wa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumie guaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
5: Afinyati, nijena tinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwei na linya la wagubu. Murusu murusu, iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasofiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumucha diti lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti lagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, lagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lunverederu kei uwani uoga ugubu tahu. le wabu serumbe lun la sansi da gun wagu bulle ga gum chati bai frese frese li don wagu bulle ma gum chati bai mowe ga wagi bungu ranse rubaliwa lu ga bagari wa ma le ma gum chati ti ani rula li sifiri sandu won keisi achoru ni lwagu le lumbe veresi biruni hemeni giti wa luboi ti sun wada lausun subudi wa mani lwagu sun la awaha guwala ubu wagu wa bagari dalida wagu budisenyo wabala luwe wabureme ja ubu wagu sinyati warihini Kristu gayara aligiti wafinye lulwagu gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu vigiru ni ugu bule ja ubo wagu luwodi agana wa lumu wabure me Jesu Kristo sielu ligie wafa agube lumu wadigu ni lugunda wabure me sun wada ja wagia jebe ubo wagu ja guta wagia jebe sielu lugundu sun wagia wararan wa ligibu ya Kristo lumu laguse ragidaniwa lumu leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le ubo wa gugidiwa. Keiti subudi wa bali kala li nebe wa bai bungyo, afa agwati wa lun wa finye ra gudu ninye sungerigye, subudi la li bungyo kata wala, ani aguda batina lun ginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ra gun hungwa gundanyo wawo, lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa, Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, lwagu lufule sen ibungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu, lwagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wa wagu sungubai. Hilagu wati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wa wagu sungwagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owebai hawagu. Sara ligia lida ge oweni. Luma ge lubai ti gweton lun lubaru wa gong, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitara hali gweto. Le lubai ti lidan halibai aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le, Gaga ni guati o meha luma bungyo ladiga wafigon. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigon. Gayara lamuga waranda run luma. Rulumu ti wadagmu nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyo hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmu nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairi hamuga La yumura gu bungyu guanar gu hun wadagin. A yumura guati wa lubaiti hun luegin lobad na Kristu. Arandra humal luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarega. La rinhane bungi utina lererun.
5: Chiluti ta lo na rufu tingi na reini hun, aba nonu guni. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chiliga li lidani bungi, lun la rufu tingi la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michuti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, Warufu duni lida sun kate, lwagu eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luwendi wagura sun lung wawandu ni asufuriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tinya grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lung bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye lwagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun Warara muninya dan li hayabi wabaron. Anihen da ibiatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere huwati buidu wawagu. Anihen da adimure hovati wuribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wa mani inaroni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetinya, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun. Gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lung hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gwala richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nyi la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi lebima abayu wagia. Kei larinya kubungyo guanarigi.
6: Naka na upa hakana kwa, ebu ka ome hakana kwa, au kwa habugi ute, hakeme nmutini.
0: Furiku malubayi ti hakana kwa ginye, hama finye banya.
6: Disi huma hawe, linya habure, magulo huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
6: Uguja meneranu yu, linya larinya kumo habure misufi kabafa.
3: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisinya tinyanu, aniha buri farama seile la digu baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa, dandu loi wagu bu keitoi wawani, haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u, la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, Mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunyele lung nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugubai gurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugun gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harihiniwa, Abahu da gualigia won, lagu hirun, luma, hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na lagu, gueto, asakri hatina, meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lulayusu ni iru ni le wawagubai lungwasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru niligia won. Ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalaun larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau grig yele digban livuriban ni luagu leya sufri rubai luigi naburi habaru luge fein huma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugwa diwa lubai wongwa laun sungurasu le barua maalibai huagu onwe buwagunda la warihini luagu gunda la titu idaragwa huma alisunguya lunleresi binongurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu anigunfuli humuti nerenu huagu ke inaru ni la sun le aninya gawamali bai hun itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu luagu barugu wa wama wongu wa hau aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri habai huma luma luagu heresi biruni lau aba inebesei gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
3: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busentiwa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kamaha muga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lu idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere umbungyo.
6: Migira gotu luma le gibe boyabudu malongu wa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyo lagu lichugu ni aritagu ni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinye tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebesei. Wadigunye wadagimanu le lan na ideha ni lungwitu uweiriku ni lubungi, lunginya walufutu ni lwaku pusei hama, afinya tunya lunghita na kuninya haduhanyo. Waranseru nyei, sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarik ligibugen wabureme, hagibugen ginye gregia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun le servidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiru bia iduhanyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luagu honaha la tila na buriligilisi, luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara abai la hariki ni ugiri ya hagia luago inaru ni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila na buriligilisi luago insia habuni le huago bai hadiange ugiri ya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyo huma, nyandu digu hanyi hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun, logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin, keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanihan relerenun bungyu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhalila aba onwebu idevesei won le sinya wabai adari ra dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Ojerese birun la amu sifiri loile recibi humali bai. Ojerese birun la amu uganu lanina asalbaruni loile recibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseribida hun. Ani dan le meka. Anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubalin le nemege iru bainu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, apanta hani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hisi nyanu? Subuditi luweiri hisi nyanu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwagu itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritago tiluago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle nadimuri ha buitin uogwa, madimuri hatina kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate ili lana ubou le na panta habaginye kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anegu balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibu wagun lausun nibusi garina lun naninya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, Sengu haliweya su habaitu ni nahuriyo laudaran di nefu baiti. Uru weya su hicha agun roma na wewe nuwagu. Aba weya su hachamu na gunhuriyo dubu nuwagu. Uru weya su tabulu chunguna ito itabu na diga weya su nao. Aba weya su sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu ba.

0: mutum funagi lau aba hanagi grigi ha nauna ha banyahun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon? Auna ha au aba iduhe iluma, yegu al mutum funagi titu? Ma aba lau wosenun wagia biangubay? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagu nyalunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebe chuni lelumba inichuguni huwagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agenindagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagagu. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungu te busiganu hau. Luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani, le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, Veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubayrigu uriba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenrigu tiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati Lidin won lidan bay wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubay. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humo lumerede bay la nauserunu. Segun ubafu lelichu bai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suin suin nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu. Itara la.
2: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya. Kristu guanarugu. Luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anuwa dirubalina. au hama sun waduhu nyo luegi Jesu Kristu haa numa bayaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yon lidage lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi wagu chibungyo. Weirigu ni lubungyo lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiru ni bungyo le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salba runi amu luwele apulichia wa maalibai inyera wagua la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salba runi hun luwele resibi kumalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nye grigie. Busenti na nerede nubuidu ligibu nye bungyu. Busenti na funage nerede nubuidu hagibu nye grigia. Lunga muga ligie la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba unile wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liligilis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwagu duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha saragu hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege na gurahon luneseri bidun lungu. Aba lagua nunu luagu luweri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu lunapulichia ni ugano lani na salbaruni hongha mama bayi huriyo. Ani malig dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu I naru ni la le naburu ha boihun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduha nyo luegin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wuguri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afiani le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamuri dagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nikon idalinya la, Napuriji ha hong ha mamba inkuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lankuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya, Hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bongi ugerigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri luguyeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subu dirugu hamuti lagu bongi la ichugu balin wadagma no le lan na lapurichi uganu lagu tia salbaruni hon ha ma banya huriyu nu. Itara kaibuga lichuguni wadagima nulun feduru lun lapurichani uganu meme ligia honkuri. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave. Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan lelidi bay Federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligi buagun, lugundu mabuidun la le la digu bay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bay huriyu. Ayinti larigi ha childina grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun Federu adiseta Hawaii, ha mama bay huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwara dun luma feduru lao biangu wa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyagu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima adunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyu. Lunha bagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikontia kei ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru lagu Jesu Kristu larichara gua. Ligie ginye lebu bai wafinyeru lagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricara gun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadigini le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai niyaba aricara guti luagurugu ladigini le lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihi luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bongyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba lederegira gulungwa lunlonwe nuwago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lunlareini bungyu. Lugundu lunhamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwatihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin, gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufuri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigai? mama luagu gunfuli humani lurudu ladege. Ladege mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
4: Afinye tilubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wabiri richagwa.
0: Lige lubaiti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya Abrahamu hatima timati. Kaisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyeni banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu, lubara megiwa, kaisi buruanyo la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinye lubai luagu bungyo. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurudu, bulie iguatinya, labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
4: Inyera waguatinya sun hama gufuli rutinya, lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bungi.
4: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nagni inyera waguni luo gun, bevenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elarenu bungyo.
4: Inyera waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere du bay lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bay kuriyu abini runi le faramase lu bay bungyo lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le frama selali bay bungyo. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lina gineti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyo aba frama selun Abrahamu, luma lun ladega wagun. Mania gutulerenu bungyo hon badega wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun, mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adigati bungyu abadaradu luma Abrahamu, abalacho uruni gamalumu gadirisan darandi irumu larigin, abalichuguni lelurudun lumu ises, lulafuna wagudni hon grigi, legia daradu le meha, ladigubai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuli ni luma lurudu Moisesi le farama se lubai bungyu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichu gubai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigi lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi lilurudu kong angeligu. Lung hichugu ni lung Moises. Keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida. Aba arigunye la grigi. Ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luagu muradun la lani bungi frama se luma lilurudu Moises. Mama linya, lung hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flirni le lubaybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yuti da lereru.
4: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu agura baha liyabi afinye ni lung wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye. Dari liyabi Kristu lung wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahunye bongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Meberesen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri la diga lau lina nyadin la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadin ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabuse lumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. La diga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei la lagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan abalona ani bungyo liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen liluru dun Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resibiru niwa bungyo kai silirahin. Kai tilirahin hadiwa la bungyo abalona ni lani lido sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
5: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lido hadibu bungiu. Ainti lido bubai bungiu, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungiu, o kei subudi ladun la bungiu, ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai nerederu huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha aucha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busentina hamuga lun anahen la huma gweto, lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidine tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniega humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mamabo idamuni letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to mabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungyo lun Abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbai idamuni la. Wubu le sinai, lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
4: Gunda goba wori maru hui tu to maru. Wago ba lau gundani, uge ale bidye boya gari dunibun. Lugundun, gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao, sugu tau wori to gama ibun.
0: Niduhanyo, itarahinya kei isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi, kei furumi ya gwaragu, agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, la susere don gueto. Kate isa tania gobe lerenu bungi, tarinya hare.
4: Bugabo idamu ni lau suntiru. Lugundu sinyeti gafara la atiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre ba diwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue larei ni bungio. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu, luma umeresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humei, luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun, mebere senga kate inyin la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hantimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse rubai jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwagi da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura suni, areiduni, lubuidun igaburi, uaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uaraguatiburi igaburi le luma furumi eguari gulurudu, halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luamaha bu ugirigu luago gurua. Iterakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongua, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun tigine gonigigua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gulan, ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufuda hoa lererun bungiu, lunti la farinha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufuda habay lun. Meyedago huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungiu, le labuna gubay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lana onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu wadiga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luweina muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luweigi ya hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinyagu bayluludu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu abarigin kate wagu tinadimuri haweiri luagu longwe wabure me Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungiu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbi ladigani Kristu wawagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uwerigun ilu bungyo luagu luwenri lareni le lichugu bai won lidange lirag lehisi abai lun. Ligie afayi habai wawagu laulita. Ferudna le wafigun segun luweni lareni. Le larufu dubai bungyo won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyo lumage binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lidan nyin lugunda bungyo le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe meni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigun ilu bungyo. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani. Ugano le anigu balin asalba unikun. Aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia. Achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyo won. Dame la salba uniwa sun suina gubay. Wagia le lani gubay. Lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai honsun ha lani gubaya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gon huago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu. Ugu chili wairi guti. Lung lichu gun subudi inyu ginyati hun lung gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragudoni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufudu bai bungyo lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi en lombere yagita sielo. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielo bai, luma louge en sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan gi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia gare warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyo lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungyo wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyo edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lunga digu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda huguya lemaa wa ikuriju. Grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia ibidinye gili meha Kristu hun. Mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidara do bungyu hama lanigo luma farama se le labugin ebay daradu ligia. habagari dunya meha ubowogo memeni ginga ibidi ega bungi uhun. Ahinti gweto ke ilida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebe loy bungi gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya kuriyu hama hama mabayin kuriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya kuriyu hama hama mabayin kuriyu lun aba banyala lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lauguruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama mabayin kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiyo. Adiga ina lanya biyangu bai lun aba rigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lwagu ti aranda runi. Dandu hun huguya hameha dise banya kei won wagia hameha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiyo lida agia Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya kuriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha. Lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo. Sun huguya itarahinya kei aba muna. Ani ligibu agunyadun ebu le hichugu bai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungu wa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi ya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihei ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
4: Mute tinyu baru na la nyada ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tinikata hun ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi gari. derege guanya hongo lun feri di go adiga tien sun luye ibije la ugundani ahinti huguya mama linya hafuren de irulo mage kristu la diga inaru ni luago agamba dun la luago kristu la ulidan huma abaluma furende humuti inaru ni le lidan vai ahinti luago binado li gabri habagari dun lunti higiru ni le mabuidun hali bai la diga hayuma hale geyera guadi bai Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Degu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi wa ibungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida la weyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha, luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera gun niña ha gudeme banya. Manaba ha huma, lubare ge lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru da guda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun Hasal barun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5
0: Keildiangani hubai bungyu ha hisnya tinyalun, Hocha huma haje hani. Hinsia gua huma huni bagua, itara kei winsia dun lun Kristu, abaledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibije le ni igadu. Ma vie la hiyuma, maria gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuidu tiburikate le. Lubara ge lira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate viyeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Ua la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo la diga burikate iuribati le, Labri halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadig bai kha lani gu bai luburiga. Sagar gu hume lidon la rugonga. Ruti busiga nu ibini lun la dimore koni wa lagu buri kate le hadig bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligi e larinya wa gu bai.
4: Agagu duwa ba gu yale arumu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugun gadagu dun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau. Jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, Adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungyu uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. hisia ta lumari ugiri lunu kei luwenri wisia no Kristo wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibugin keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisia buti tun lumari hisia guati lungu. Uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. La rinya haretida lerenu bungi.
4: Ligia ligi uwe lugu uguri lugu chituma lugu chundu la mari edi tuma lumari. Aba mihayo ilu itara ma kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lun tila hisia ta lumari lun kei linsia gwa lungua. Lungin inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigani keisi afinyatina lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
4: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwitu la tabun ani wikife ligia mebi bagari ya wo.
0: Huguya agubirigo. Magani da gida humanya hisanigo. Agri harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hon lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei libere tinya lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseronia hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la nugni ya bungyo sun girigia. Gwetote ni duhenyo, here huma lidanyo aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bo bungyo hon sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyo lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao, La nigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina li gibugin. Lunharara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da guati le luaguti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulitya ni uganu le, le uwe vien bay na dagruwa gweto. Afuri da kuma lun na pulitya ni uganu le lau manufuday kaisi lobodubu. Tikiku, waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadig mariwa buleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digubay. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rula

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Madarangila luma que wagu chibungyo, luma que wabure me Jesucristo. Saga narita gu huago netengi runi nubungyo te, suma da na yumra gu lum bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salva runi, luma que furumi etiweyo chulu lumo weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale aguma serubei adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala, adige darime veyu le liabin gile Jesucristo. Richati lunarita gu huagu itara, lugundu barun mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi nala, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu la luenri insi habuni le lichugu bai Jesucristo nu. Amuri atina lida na yumra gu lubungyu, huago luntima laweri du hinsin habu lida subudi luma gun faranda lida sun kate. Lukayara la hanua da hani kate le buidu bai sun ada lun habagari dun harumani. Maduru hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweri guni lubungyo luago. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luago kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu i halilun lide ha lida la pulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na do irinya la luegnye ne seribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na do irinya la luegnye na pulichi hani ugano luago Kristu, dragukanya nigi lun ha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luago insin habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadigei. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ile nun. Sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagura bubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara riglamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luago, gayarati ginye hasufirinu luwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu,

0: to a gamba tun luagu I da linya meme la na fagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti rujo le luwe Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida abameme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nguni amu grigia huay guanarg. Mamarege la kate le buidu bay hun haluha, alo humay ginya le buidu bay hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kay meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti larag ni lirincha kay bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bay, aba ladigun kay ubueni lau lagura hun kay wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabay lidage sungubay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hamahalabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesus Cristo la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tineduha nyo hisinya tinya nu, itara kay agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumay nebesay, dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma, idera gualon, Lung hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari runi wa laa muga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese buiti le hichugu bay lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu, nona habay Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bay hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subudi ti ligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abay bungyu, lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu, lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona abay huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humay lao sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabude me Jesu Kristu, ani hinsin hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kate niduhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali behun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni iwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adagu banyaburibani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyeti na harasa Israelina. Hada ginyeti na lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru don huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilukat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyi ilad na Kristu. Niduhanyo? Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narregu duni le nigibu ginye bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbai lichuguni bungu yu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetia eibugu tinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laganinyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uwogo na haritagua. Ahin wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduha nyuhuegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagu wa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la puriche uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idarago balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma lagu nikata. Anyaga de gohumei sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun leweri timaba ilue sun subudi lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate ni dukanyo samina huma lagu sunle inari nibay sunle gadinabay inebesay sunle richabay sunle harumabay sunle gundawabay lao sunle uagubay buidu la ladimu rehon samina huma luagu sunle buidubay luma sunle gadinabay uweiriguni falahumay sunle rufu danalibay hun luma sunle resibi humalibay numagi gunfli huma laule nariagubay hun ayege humay nigaburi abame huma la lubungyute darangilay. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari guhinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Ke isiginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba uni hun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu ke etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegirubay ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei, le nabusa irunbay lunti malagawon dunle lunbay hibihine lumage bungyu, au resibi naali sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubay lau ugundani. Licho gubay lubay tinu bungyu te sun lehemege irubay kun kaisi buri luweirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chi bungyu lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya idukanyu ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sun wanda watengiru ni bungyu le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi houba ihun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meha wemenigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Ligia luma ge lubay weyu le wasubu dirubani kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligia mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabridun keisi lunti la hagabridun lani guwabureme. Adige le aubay lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lida ge le lumbu ilichuguni hon lani gu lida la rugonga. Sefu lumuti wabungi lida ge lubafu luburiga, aba lichuguni wa lidon la ruweha lida le hinsinye bailun, le asalbaru baliwa la ulongwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihi wabungi le marihi wabai, lige igira mogbai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gubai, dando burikate le marihi bai, Kele arihua bai, lidage Kristu ladege aruehani, gumadi, lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegewa. Lubarege bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia lila. Lun ligia lan lau furumie ti ubare lida sun kate. Itara linea la buse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudini bungiu sun ubou, da yargu bai lumagua. Dandu buricate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uni ligia, lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungiu, lagani gumeha huguya tida hanigi, ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin ti gueto, arandera gdaladun bungiu, lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lun tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigine le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalberuni le hagambubai. Lige ugano le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi libai la sufri uni Kristu tuagu li liglisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, Kate le meha aramu danyo lubai bungiu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungiu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu, lun warufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lun hasubu diruni luagu weiri la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lida le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania gwenye burikata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregu dagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luagu. Direge dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungiu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungiu. Ani huguya dayargu hadun lida bungiu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidina boi sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida gnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya gridigo, aba lanegunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikate le lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyu riemera aguni. Sumburikate le liyawa dirigunye le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba burihanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu labuseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigi ya loo ilhadigani le harita gubai hadigan.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate ile lana sielu lenye lubai Kristu nyun luegi lomwere bungiu. Samina huma luagu burikate ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa laniya ba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate viyeti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburikate ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferud na guahuguya mehuma wagua, itara kei ferud na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lige katei le ichugubalin sun katei lida aba. Arue halali darangil Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangil, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me, huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyo lago wabure me Kristu. Ugirinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma ahon kiyubu dirigu lida sun kate, Mama regdanle aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani. Kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahin ti le adiga ti uribati, le resi birubai la fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aban lau la nignia bungi sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu, au sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubu diruni ida lubala honabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabure me Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baigwon, le hupaisano, hagia baabahu da guahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nuguhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniye wagua lehun luago marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignanu hadangi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyolwege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tine ha ondera gubanya tubie, lun hakuduragun lumbungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna hume lun aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon, aniga huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu, au Pavulu, harita go huma luagu na dairu nyala binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo Aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila naligili isto uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi kuma areini luma darangile luma ge bungiu uguchili luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi in Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau la negunu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha le uago bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, lari huba lueiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungiute luma wabure me Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Cristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uaguti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnyetula. To harinya gubo luagu chiluhali la lueyuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichigei, lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agoi na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti la gidaruni wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia, gama lumu lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiribudu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma, lun feridigo. Kei maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungiyo lida mbolia igwa lun heye duniwa luma lun hafinya ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bai hafinya ulagu inarani. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsi etinya lun Kristu sunwa da lun ti la sereme wamani bungi huwago, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifir le aruma da giduba lun, luma lau inare ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagon huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lau dimure luma tau garada. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wago si bungi, le arufu dalali bay linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da humawa wago, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga jara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, ani lichuguba ere ihun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya guba ihun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadise dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei. Lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubay heteni ron lung. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun, darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kate ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, niduhenyo, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yi darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaban luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumugubanya ariabu harumuga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadairagun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la doura gun sudara lau la nigwa gu lun lo nigiruni. Lun tigine hemeni giwa maa luagu wa salbaru le itera bai kei bunidi le au bai la doura I sudara li tigu lun lo nigiruni. Mama lun la bai chuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini a salbaru nini litangi wa budeme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wa bagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagimanu le hadigube. Abagali da huma lita tarangi le huma guwa. Ania gatiba gine hun niduhenyu, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye, lun gine gagurasu huma haba sungube. Uwala niyaba afai ruti buribani luagu buribani, houchariku huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungerigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Aninhale la buserbe bungu y huma gen keisi afinya tian lago Jesucristo. Meredera huma iluadi gmarisi felizando. Michiga huma me berese ni lun di mure la larinha gbay bungu y hayum lo gien hiduga nyo loe gien Jesucristo. Houcha gua huma y sun arufu dahani. Aba me herederun lao le buidwe. Dice huma loe sun luguyeri uribani. Bungu y guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalong me huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhenyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhenyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesucristo.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesucristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagubai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, Luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu, lumbariego hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu, binadu mutu. Kata iburi le, baririgu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutin ya grigia, lungeseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da ani honga finyatin ya hagia, lunghinsin ya gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi buri kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene in malati. Busetin ya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu bai bungyu lung Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uribabanya. Ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungyu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni, Hon tigine sun ha adigubany amukate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le luagu la nigunina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubi. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo ma lubai uweirigu ni luma inebesei lubungiu le warua itebai lun sunda le moweda dibai. Signali guia la rihiniva le bungiu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lupagendaguni luburibun bungiu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariniaguni bungiu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la deguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wa wai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lun longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufu daha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au kei si aba afinyeti luago Kristu inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun vugiri en lida sunfulasu inyuranyu hahabu lau taruma anigi. Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bai bungi furumie. Lari gien ladigon Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburu ha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bauriña lau haguraha. Ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti la bagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. lunti ginya la nagun aba ibagari suruti, buidu ligia li chigu, inebe wa ligia, lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aranse nyula lun larufu daha, mon lumuti gata di la, manigi wuribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa, lubarege lira lunti arei dala, dili ligia me, manigi ligia mesensu, lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun, inebe habu hagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi, mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara, aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadamba li mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hamaha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadigmari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyungarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligili nsibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigula inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gadalai sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawati luagu hongu nechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahi mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la libai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahim barufu da hakate le kongu waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agua wagia lugundu rua mali lave menigi luago bungio levi mabai le kasal baragle sun grigia hatima afinya bai luago ligia burikata ilumbai barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau migira ba lun banaguni wakei mikata luegia niburen gidi bula lubaragin lira lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya lida ligabri badimore ha.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Barufu da habay, itara meme ba, direg dagu lida sun kate, ahim badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Maden haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kamaha muga lun buguti. Ousira banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousira banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousira banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera gwabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama idemoi. Ahin garahu ni tubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le hadua iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hila alitumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungiu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungua lun ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungiu lausun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon, maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegua li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahanya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachili rubadan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure ya katei le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama lung honigiru nukhaba lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hamaa libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya, tila na ligilisi urinya ha busen banya hidarawagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadigu maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungiu.
3: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu maridu, lita alefere honu wa lila nada.
1: Alinya gatuginye.
3: Garicha tinadagi meiti, lulibigi ni lafaye iruaba.
1: Madiga bagasu luagu, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigun la,

0: larihi wameti kama gunda atibu lao lifigo, diseba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubalage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tiña ha musu baña, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidu tiña, gayubu diri tiña afinya tiña, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyu hama luegne Kristu, lubare gen lira, lun ti heseri bidu niña buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu girigia, luma buri uribu magumu chaditi hada girigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugirinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du balin hagibu gine sarago girigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubei ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibei ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi laule nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uwago la den hoa bun. Darili yabi wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lidan le buidubay, lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan nakate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungyu Itarala.
2: Tibie ma ligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagul lugunda bungiu, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lubungiu wago sag na furi du arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun yubun da meka le nichu gumbali nuka bubabulugu. Ladiga michu gumbati aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luaiginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nguwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le auna halana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede nusun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu walidon huraru, siyabe ilaganye nu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lida gen aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asupiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, lagu hafule seha anua dahalanya banya bungiu. Lungi habikini asal baruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
3: Aha hilado luboi luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luwe warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuji dumburiti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimala tile lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseri. Aniha lesu serebelu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali lalidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahe aruma da gwagda grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, lederege guati lungwa lungbungyu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti loe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura asula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lung kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habaya ruku da ni le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le rig habu serung bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inayru ni aba me hadegan gasu lao sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda baya sufuri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salbaruni gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, Malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liabi lao insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nye timati kata ile lani na ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Aunahana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idoto nigiribon lubie karupu yagita uroa de nu. Baribon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagme be grabu sarago uribani nu. La faye rubai bungu ke ligabri kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai. Dan le furumia tinadimore hanue gine gua, legibunye lurudu, ua tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napuritia ni uganu lelana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama ba inhuriyu. Itara linya le sefuru nina na bure me loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo gadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyo sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
2: Ligara da Paulu, Lutitu. Capitulu, Aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lubungu abagini lani Jesu Kristo apostolo, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai, anifarama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubaragen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, lu napuricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, lu madarangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye laria ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi lan, mon lumuti ginye gata di lan, manigi ligie uribu, uo ligie me igadua lan luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyulan suan dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu lan lichugu, richagua ligie me. Derege guanyulungu alo bungyu, La ubafo lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gu dininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
3: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenga hong here, lunghaudi lau harufu dhani le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi, arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi la hon, lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du nile uwara guabe. Aninya gabahon alidiha tinya luagu lunti la derega dagula hauseru. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Derege guatilungu wa lung longwe wawagu, lung lasalba runiwa lidage sun guribani, luma lung laruma da gudaniwa legumuti, lung lumutu ni nya wama, aransenyo lung wadiguni le buidubay. Ani haburi kata ilungbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kaimi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransen yuhagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechu ti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau larichara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau larini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wa gura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregudu. Lung hala afinye bain luagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lung aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. dame nonahani aru temasi o tikikulabu, buset na biavi arihana nikopolisi, lugundu nyemba nasigre lidani luriboga, iderago bay senasi, le subudi habubay lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati, rubay mele hemege rubay kon lun hasigiruni hawayasun, frende hamagine sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagieme dan le mege wala. Kulamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi duha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungu sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luegi na purji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bay insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha, ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kon buwago, lida nafuri idu. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abiniruni le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu, Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nu bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purjani ugano lelani na salbaruni. Gamal lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Kaisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu kaisi grigia, kaisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na kaisi paana, resibi bai kaisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lago duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, niduhe. Adiga bay flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburihanya bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
2: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagu chagu. sarago waya su luma lidan sarago luyer hada gye profeta kwento lidomburi lagumu hudanle adimuri hali won lidan gye liro le idan gye boy ladugai ubo ani rule lulgie bala kalaganti sunkati arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu ligia meme buingiu boy ligia dugboli sunkati laulereru le kabafu boy lari gye lachibuni wafigon aba lanyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel nyubu halilire buingiu luweri kubaila hawai angeli lasibi lali kaisi alaga aba iri inyu kutimati hawai Maria nguti buingiu ni aba wayasu lu ni aba angeli
4: nire uguguye ugunye bugu chihada
3: Maria nguligia logu ni aba angeli
4: aba badina ugu chinu ligie me aba isanya ni
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati
4: Utuko huma sunani angeli gunu
3: Laniya gahawagu angeli gu
4: Adugati lu itar hama lani angeli gu kama garagali Adugati ge lu itar hama eseri virutinya lu kama watu gemete
3: Ahi tilu lira arinya gati etar
4: Bungiu magumu chaditi balu iha Eni ama aru iha nile lani na richagu Hisi si le buitu buipun, yere goli gile buipa buipun. Lige niki bubai, au le buipun yute, gibe tima ugunda ni bidun, sudu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye?
4: Buguya, abore mi, dida lagume seha, adaka bumuti bo, lau buha bubadaga isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo, ahi buguya, berayo balu sundan, lawaya tu publikei dalu, babaru cho bubai, keya bati dalu. La sansi luoba, ke dagu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu juboi bibahgan.
3: Maria guti buingi uni aba woyasu, luni aba angeli.
4: Yoruba lege nomere, dari nichugu niye bagani, labu ni ubudi.
3: Sung angeli gu, sifiri gu eservi duti nya lung buingi hagi. Ouna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganule agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi uhawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo. Ahi muni giru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maali boy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachowuru ni wun logo inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine wun lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain wun lau amu yeguana rugu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hagumati ha angali. Lubare gelira, lariye hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasabu nerbala hawagu, kata yanusa virike lubebele sabala hawagu, atuga umuti ya unda buba hawai ahili. Damalumu, dagu kata umuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya lau jesun katei.
3: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dugu lau wairigu ni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, Aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau, buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu na papuwa kuhundi biu. Nere mokolwa kukweli kundi na adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu palwa kukungi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani kuhalishi kumayokungi yuno.
3: Itara kai aba meme hama hit hasani ku aba idunyo. Itara liyengi. Wugri la meha ginye gara wuguti hesusu. Lumeha gayara baila longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha agano boya kai idamuni. Laduga hanufu de lue oweni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu. Lun lidere gunia laduga ogun abra liabi. Lun tilira gasu meha itra lubala kaisi libiri. Luliabi bala. Lun aba melan fadri in utimat. Le guflit. Lau gudeme habu hon grigi. Lungi en la chibu ni hafigon grigia. Lau le dere geragun lungua logu guru. Ani keiti sufri luboi. Ani hauche guale mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento luboiti. Kaya niye kwa la bena kurenyu ngon lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyaduk liyemi webeluru, aba wadagi. Dame la chiluru, oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, loguta salbaru ni, uon kaisi kubayrugu, hon wagochaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balido ngamera gunile uwagu bailarinya kabwingi.
5: Lige na afinye liboy, dida ni ganyi, lwagu mebelu kwa jala, lido mfulasu le emera kwa gali.
3: Lausun, gumulani buingi luadig mailuma genveyu le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedu nveyu.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luagu lisedu nveyu.
3: Arinya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nidu mfulashu le emera kwa gari.
3: Laudimure iburile, subuti wa muti logo aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubwe buingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isigrigia lidu emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
5: Kugunyi, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
3: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyu. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingyo luwa iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun lu webeluru lidung emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furang wagida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furang guti sun kate lun le lumbay laguse ragadunio. Hesusu le liru buingiyo. Le beluha libay siyelun. Ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay deregada gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebala Jesu Kristu. Le wafadi ya mwon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habu ingi ule hinsi habube mwon. Lugudeme habu la mwon idarego walawame lau laraini lida wemege iru.
1: Hebreos capítulo 5.
3: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua dahoro giti. Wada gen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo loigie hauba dina grigi. Luma adakara gudu ni loa gufigo. kai debi lilan fadri guanar gu kai frumi guar gu grigia gayara ti gu deme hebulna hon kafi gotia hama achara ga dutinya ani ladga li debi linguanar gu kai si frumi guar gu grigia gasuginye ladaga ra gdun logo lifi gon guanar gu kai gu bari gu logo hafi gon hibiri grigi siyati ladara gu aba grigia lungo fadri me len yutmati laulani lungo buingi wanu adirubalia Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
3: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru buingi.
4: Fadri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
3: Da meha le lagano be Kristu ya ubogo afuri idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete lu masarago agu iro lu buingio le gabafu bai lu le sefuruni lida gen oveni le lumbe la sufuruni aba lagambo ni buingio la diga dereke goinyu linya la lungwa lu lugunda buingio la usun liro la buingio Kristu chiluti dan lu la rufuduni lagamba di la ulawandu ni asufuruni damba iti uara gwali sun sui na gubai Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wari yangu ni huu. Ani heri yangu ti lari yangu mfurangu. Lugundu, sinya langu furante humani. Sugu halisaragu dan lu magen asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubo itida gelereru mwingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi ya igini ile dugdati. Afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigini ile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
3: Waboro gon wa malu baiti lida wa subudiu togu lereru buingi. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere gubai le buguru Kristu. Marita go ma luaguru go lebu wa finye. Kai buri ligiru binadu igaburi le malat luma buri afinya ni luagu buingi. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni. Luma lagumu hon lagusera gudunia buingi yu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi busiye mwingi. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga aba ya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu mwingi. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai la uhali hanu leleru mwingi. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abriha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunye nyala Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lun ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwaun logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idun lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruu tiwa lun hamagwa lidun. Buse ya ragutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingio. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
4: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, abalere se biru ni le frama se le boy bungulu dans les hafin yuru grigia loga bale weri kutima ti hawe hafin yuru ani choru he lige ti aba kate la ofin yuru u ale am kate ilu la kuti hon lige lu boy ti la choru bale bungulu reru la ofin yuru lugundu busin la la rufu duni furangu won wagele lumbe beresi biru ni la lagante abraham luogo la gufu liru boy la lereru masan siruga ni kata lidangi rula libungi ulereru won rule lafi nyuru luogo kayarati wemeni gidun luogo biya kata iligi ladiga sinyala leye habungi ani lau kata iligi ya sunha nyumbi banya lumbungi ulu hasal baro kayarati harig dungurasu wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanonguru guni ani emeni gini ligia inyugwati jagurung meme tuwe belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubay lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
3: Melquisedec le uru elida meha fulasu legiri bei Salimo lu fadiri nginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubo elida uribulu mini la iri Melquisedec lida Furumi etikate uruwe richagwat gama lumo subuti watimeha kei luruwe te salem mini lalira luruwe te darangilo ibidi wati kata yala meha lagubri gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye walira buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma itilogo wairi gula meha Melquisedec Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulu muti lidi sifare ti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidi sifare ti hama gen grigia lidage sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahen ti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidi sifare ti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Furama seluma gembuingiu. Ani siente la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habay sige lau le abini rubay. Ja wadan, fadri guha resi rubali ka lidi sifarenti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melquisedec tatimur halere rubuingiu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati la rinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha akubura habali kada lidi sifarenti gwento Logo faji hama niginye lu Melquisedec lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, dan le la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Kristu. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebe in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dan le latimu rehambo ilogo afadiri hani. Ani furangu tumati dan le liyabu Yesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu ilu lafadiri haba la lugundu gabafu la lun la bagari du lu sunda. Ani ha le lariyan gube buingyo logo Yesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunda itereke Melquisedec.
3: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemea wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la ba finyu la chori bwingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu ma finyuru wati da le lichugu mboi habara hon ahi ti logo Jesus le la uboi finyu lichugu wa lubara lu la rin henti da le reru mwingi
5: finyu bali mwingi le abure mi ani masansi rego luboi la ritamu aba fadiri buya lu sumanda
3: ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati luele frumiet Hameha hibi rifadiri gu, chiluti ya agibedagwa, lugundu kai aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lu sunda, masi giriba ilifisi te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara luboye la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lidangele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboye ti, fadiri boye inyu timati le wasubudirubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, Hagi ya lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igi ya lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8
3: Le sudi ntima abo ilida age sun le warinyo kubay, logo nihi ilaba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe igi lome relala na larungi habu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sandu ario tima tima tu to ladigubun wabure mebuingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwa fadiri gu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigu nu Moisesi luba buingiu, aba larinya gu buingiu lun.
5: Adiga baitia, sun katai, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu hugu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uogube la buye ihaluma buingiu. Ani bui timati ginye furama asele lichu gube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi ati daradu le sunsui na gube. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi ati daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
5: La mia menare habule me bungio. La chile gobeyo, lunadudu iseri darada, amalila na huda, luma Israel. Mita abay kay darada lena dudu bay hama habuchago, le beyo le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Le yeti ligi rupani ya hongua, ni nyalariye bu, abule me.
3: Aniha darada le lumbay na dugu ni hama, Linasin Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lari nyagun aburemi.
5: Nichi kuboy niluludu, litong hasajime. Aba me naburu ha nitida hanigi. Au ba ti habungi te, hagiye me nana. Memege nuwa boy, lula rufu da honi wa nuwaku. Mariam boy wugiri lulituhe, nilulibini, subudi boy bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo gebe jiri timaa gibi boy. Dari lumun le wedi timabai adagi. Ferudu na nuboi guriba nile hadagubai. Marita kutugi adiname lagu hafigo lusunda.
3: Adimure haa liligia buingi ulogo aba isari darado. Rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rugu linya lun longwe.
1: Hebreos capítulo 10
3: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di iriguni, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leida agen hata anima alole adakara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Nuhamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adak.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni hao anima lugu ichukuti lu ni adagara gduni guda wagut logo figo lausun lige la burikata ile wogo bilaria ga buingyo lida ge moises hungri ge lu hadugni laria ga kristo lari ge
2: nyubi hatina lu hadugni bugunda bungi
1: mini la lira nyubi halelan kristo bo wogu lu lagumu chagwa gduni igaburi le lanina hadagara gduni wa animal lu lichugu iseri lewenyego Lige lugunda bai buingi ulu la ruma da gudini wa ligi bugien lau lomi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulu sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lomi rebuingi. Ani hinyin gueto agura bahalichu kunia buingiyo laganiyo labuginyo lugudi. Lau ladagara gudun aban guboyasu aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
2: Ani hagara tole lube na gudunia hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wakore. Nechi guboy ni lulugu tito hanigi. Aba me na burit ni lita hasamina.
1: Lari ginye, lari yanga.
2: Marita gudibi ya dine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadiguri.
1: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memeke ru wali amu adakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu, la ulonwe kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lido mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu kristu. Darati aba iseri uma won lumu bwingio aba uma le anigbaliwa lidon ibagari magumu chadit Jesus wa fadri eboy inyu tumati tidan luba bwingio lige lunti luboy wayara fadun lu bwingio tau taruma wanigi luma lausun wafinye dereg dagu luago haruma gdalaru wanigi luma sandiragu wa ma wongwa lauduru logo figo larige la chibunu lauduna harumat itara meme wa ma dereg dagu lidan wafinye Masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubayi la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama lidan wadamuridagu. Lubarage lira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha lao wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba anriga alikate ilu wagura bahani, lunlagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni abangrigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama ouru age feyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan longwe ngrigye ligi. Wairi timati, sufri le adina boi haa mebere se banya lau li rebu ingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara du bu ingyo wama, le arumata gedibaliwa ligi bugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
2: Aulelubu ila baiche biduni ya dirigi. Aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
1: Ariyanga tiginye.
2: Naguse rebiduwa ya numutu niye.
1: Fugi abu girigi ule waguti laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kuhuma logu buriwe ule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugu luma kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya auseru niwa. Guteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Igira guagadatun hungwa la ugundani

0: La guitarra le huma boy huay. Subud niño humoy, lo gani en la cate, huma cielo le buitimat. Le siña boy la guitarra huay. Guantoti, me feri dire humoy lubaiti, hemeniki, lo hago buingio. Lugun tu herese biruba aba, onwebu, a falle ruajo cielo. Gagura su huma, lo lari guien miela, hawantuni, a sufri runi kaisi, la buseru buingio. Kayara lamga herese biruni, frama sale lumbe, lichuni buingio hum cielo. Tarinha hene lere un buingio logo la giri bidun Cristo bo ogun.
1: Mala ali, afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu tam. Ahele na liche lo bando kubilagu la finye, la baga idu. Ahun le feri dira la finye, magunda abadina lum.
0: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, la duga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouruni le gumuti, logo wabihi beilan le wagura bubei. Loma wachouruni le gumuti logo, anire in laburikate, lausun marihi wamani. La duga hafinye waguchagu, lagunda arubei buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo, larugu lereru, le luboiti ubo ule warihu beigwento. Mama lida angie kata ile meha arihuwa bai la dhigiwa. Lau lafinye aweli, lichiga aba dagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarin hen lereru buingiu logo lubarake boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingiu gasu wa finye ru luago ani hen la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura la usu marihi gili langura aba la dugu ni le lubaibu buingiu aba la daragun aba onwe bunguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye la ulafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubailun aba la dugni le lubaibu buingiu aba la fridun la gairegin ibidio galun halion baila aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la duga la finye aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginye la duga ba isaku le liro iluma hakovo le libari la duga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage buingiu adiga lumuti Abrahamu sun lira la diga agura bahala lebeluru lidon lubuidun uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la diga bibungiu la uginye tafinye sara la usumehe waiya ruta lu tagarudun resibi tuere ilumage buingiu lu tagarudun garudu aba irahu la diga tafinye runluagu la gufli rubai la buingiu le frama se lubai la usun lubai ti waiya lila Abrahamu lu garudu la nyubu iti lun gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indise gen ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siyalu bai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi ute bai la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na meha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu watiebe lungwa, lu le tere geru ni li re le abana guti la usu ariya ga li la buga puin ki ulu luago sara ku mai la la tu ko gun li tan ke isak subudi ri gu li ali abramu logo gabafu la buin ki lu la sara guti ni hilanya li tan ke uweni ani ta garo yebe la tu ni buin ki la u li chu ni isak la ri gu lu abramu lu bare gen yebe la faruni la u la finye isak frama se lu boy abini ni lu hakowo luma esawo Lau lafinye hakogu, da mehale lowe la, binilumutika aba hata ge lirahunyo hose, aba latimure han luogu lueri kubuingiu. Ragunyu luogu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare genboi lowe, ariyangati luogu hafri tubala, Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, Aba haramu duni logu iru hati. Latika harihin logu buitu meira ula. Manufu te tiyan lua iluru dule lichu kubay uruwe. Lau lafinye moisesi dan le wugiri hali mahati lula nukunua kaisi tirau lirau luruwe te hibdu. Hime ilumuti la sufri ru hama lumutu niya buingiyo lubare gen lagano buitu tita luba uruwe to lani na figo. Risi timati la santira gulungwa lau la sufri ru unabuguni Luigen Cristo le lumbo iliabui. Sigulau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, logo afaye ruaho le lumbo lichuni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egypt, manufu deiga lua iliganyu rue. Rei deiti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbo ingiu le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lueyiru esefuruni. Aba lona ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito lu dame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafaru, lamga ni aba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egypt na lunginye hasugru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaratagu. Lau hafinye Israelina logo buingyo, Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko, sag binafun logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubay uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga, taramudunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu beidanu lun naburuha logu hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe, hafara wagun hilagu baitawu efengi. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya, Saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni. Agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeni. Rede itinya ibu ganyan hatigu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganyan hatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, Lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibuke buingiu, meresi biru hamuti le meha frama se wali boy, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidu la sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela gudunia achilurutinya hubiyon, La ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu, lau hadugni kataile ibidinyo hon harita ko huma hawagun adurutya kaisi kubairi gu hamu gagin hadurun yalla hama harita ko huma hawagu ha asufri banya kama hamu ga asufri ya uwara hama inebela mari hun sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungi ha agamari dutinya mamari edunga ama ha agabar habanya Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubi buingi ule, emege irubi hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama giriga diganau.
0: Harita kwa huma, hawagu, ha adunte habalu, Ha priche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha abagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye da guagata huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi. Logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigiba la bu iti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gudu nile ichu gubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu hata anima alugu lidon flasu sandu timati. Barilei atakara gudu ni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia Bogu di tui kiampagai lagudu. Itala linya ginye bogu di loi burugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu. Bogu di tui kiampagai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadigimari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyo, lungayara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, honiri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingyo laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda, weri guni lung Kristo, Lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimurele aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyo sunhuguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyo kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu be adaira gubuidu lun harien gulun.
5: Nyuruba ya lida obare gubuiti.
4: Harien galule gudeme bei.
5: buguya redi barara o nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud
4: hanugu nyapa grigia amuloile aba ani hagusera gadunya lauluriba aritaguni niduhu nyuhinsete no agamba humekatele ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugie heresi biruni aruwe hani leframa selubai hon hahinsi habobanyalu ahi tihuguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu ani baru humau aduru hei na ligibu gionurudu mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri kristu le inebe bai hun le umbai hedere gerago hungua ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
6: Hisi ya lagirigi ya bile dibu, kebisi ya gobuwa.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni esungirigia, hadugu ni afigo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba girigia lau sun lurudu, igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahin lubai ti madugu grigi agabar hani. Gama lumon, afara hati, midi ti laule lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo. Kasa hula laringu grigia logwa finye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Laringu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugwa babaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu, kage hula lira. Itra lien la susire du luma finye ni. Ahi marufudu hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti ile buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufuda baiti bafinye nu bogu di loi buiti ile badigbe. Narufuda ime na finye bu lau buiti ile nadigbe.
4: Afie tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti badiga. Gamalumun afiente gie mafia nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafienu, ibidio gotau bugele. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la lau lela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu lela digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate lela digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timenha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gukiri richagwati.
4: Nyariye muguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama reguluago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate ile tadigbe idam meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyo. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tul awaba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya, aba katu nyurutu, ya malumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. la murusu watu gemeti gayarati lagu du aba umwe buarabu. Itera tiyan wanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wugiri sun hawuye rinima lugu ganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangutia. Halu habali darangilo, bunagwa te ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu, la diga buriluriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago atunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarenhe leleru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gua lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo ligeme hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba melichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha tivuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. La dimura henya vuriba luagu li luru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu ni le lubai be luru du, hicha agunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali luru du ligia, lerigu gabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ain buguya katanya dibuge lumu badari ru li duru amu. Bwento agambo humai kate le huguya le ariangube.
5: Wodi balida aita gafulasu, Ugunya o haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wasensu unyei, lu wabihi lao.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugni le, olira.
4: Ahitihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubai hadugu. Anisun panto le mabuiduti. le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubai libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru la mga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyeni. Aba me larei da guagduni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei da gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumi etu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyambi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube larufu dune, lido me lagumu houdan.
8: ligia lebu bai bunhinha la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, a sufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itara linha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lausun manihi humagi lulang. Eni lausun lira afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete gu lau sarago duari. Adumure hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hum. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hum wuguri ya hagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine lari gini. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
3: sandu huma. Lugundu awa, sandu tine.
8: Aha, guwara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungiu le asare gudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye run eni ruhu mei sung hemeni gi luagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungiu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gi luganyana bela hisi nyendun, idunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinha hare lerenu bungiu.
9: Itarahanya sungirigia ke higu. liave hawaire ki te lufuli ri hidu. Dan le lasa lu hidu aba labere lufuli ri.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larion agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti. Igira humei sun luyeri buribani. Sun igeni. Bianguala igibu. Gimugo. Luma sun luyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyu figiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hama girigia. Ahin tilu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu ha sandutinya. Ha ishugu balin adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye nitiyo loago. Buidu belidi hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libi. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le aogu mebere se hama abu nutinya. Ligia le dubu le timati.
8: Ariyenga tiginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungyo. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gweto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, agano o tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube, aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobobu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digu ni le lubaybe. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gama lumo mousera kumei livre lunha digni le buribabe. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. ubuengu ineve hama hi yubidirugu hun keisi lubudu mamarugu ha buidu banya huma ibiniginya ha salufri banya lugundu labini rubadu bungyu ahan avanda asufri nunile mebunati subudin hume lwagu ligia la lugunda bai gamalumu ahan adiga kati buribati habai chuo lwagu kage lisidu nimbe havandu ne asufri runin lira laugurasu ahan asufrira lwegie hadiga kati buiti aba havandu ne laugurasu buiti lira ligibuge bungyu Lulubuyer igaburile lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hum lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo Le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendetu. Urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu. Lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gie, mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lu laredarunung lida haforidu. Abagri duhama sunhuguya lida uaruni Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
9: Lebuseti la bagarigu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lankundan. Lung ti lumigiru nubi nyenye. Wila dimure amaribani. Maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Adiga lele buidubani. Alu halai terangiru abame la falabani. Ladiga gongiru moti yawaboreme bungyu haru chagobani. Agambala ifa furi idundu. Anganya haa digubwa ni uribati. Magunda tibungi haa.
8: Kapagi ganyana la digubwa uribati hun. Ahang icha go hungwa luha digane buiti sunwada. Gamalumu. Fulesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme. tidan hanigi. Aran senyu huma sun wanda lu hona bunia ha algu dutun kala lebu ne bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma ta hanigi. Luhala adumre banyan buriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu guanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubei labu seruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun aba la sufriru wawagu wagaya lesa lufribei. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausunga rufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise i gueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung la ruma du ugubu badisei. Arufu darig lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto. Au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
8: Egia lubeiti. Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anan senyu ama luwa sufri nu kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari kei silugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segeha libai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariua. Kwento. Vueri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula guser gduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyela saragu isia ni hida hong hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin, Lubuyerigu idebe sile heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti, adiga lei lausun ere le lichigu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua Uweiri guni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweiri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. ni dunghe yung hise tiyanu. Ma weli da tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bay hasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragi en lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristo. Lugañana bela habuinchu lau ugondani tamele la giri du Kristo obo ogu lau sun lueniku. Fulesei vatun ahana bua luegi en lanigu huma Kristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi in la sifiri sandu le werigu bahida. Ahinya sufri raba ahida agie. Lumama la luegi en la farha. O luegi en la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meter ulidu kate le miabiti lu, midi. Ahinya ti ya sufri ramutu luegi en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungyu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na luagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
9: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labugie luha bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uweiriguni hung demele latiliru danligia. Madikere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agaguduwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadigu linya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru ni von. Leginye aguwa rubai von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nugu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunu. mabu galinya ginye Marco suhun. Le itara bay kama hamuga nira. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itara la.
7: Tibia Maliga.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Simón Fedoru,